0: Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugeng Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Mianga menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Mianga, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Mianga.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Dari bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 kroston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa, atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mihtahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Ya, 1.500.
6: Pinten, Bu, kemasan, Bu, yang kemarin. Minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
6: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
8: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
9: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di bedah, ya, untuk mengambilnya. Ya.
8: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Makkah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armuzna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan... jemaah hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
3: kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Dan

0: pegang atau ya periode kemudian mengatakan nama ayahnya, nama ibunya, juga alamatnya.
1: Sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
1: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun, karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar, karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
3: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya, karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
4: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendiri lah begitu ya, Lina ya.
3: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, kata ini.
4: Betul.
3: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
1: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal, gitu.
5: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
6: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari PTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
7: Ya, saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian, ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini

Kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

ada juga yang membuat saran. Iri aku menyaksikan

Selamat pagi, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama Pro Sotera di Jambi. Di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa Opini Publik hari ini akan menghadirkan satu topik untuk Anda, yang mana 4 pelaku penyalahgunaan BBM subsidi di Jambi ditangkap. Bagaimana komentar Anda? Boleh bergabung bersama di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini untuk opini publik. Nah, nantikan untuk Anda di line telepon 0811-670-78850. Modus akali barcode, 4 pelaku penyalahgunaan BBM subsidi di Jambi ditangkap. Nah, jadi pendengar, Satreskrim Polresta Jambi ini menangkap 4 orang, yakni Fab, DL, Des, dan Z, diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Mereka ditangkap karena secara berulang kali membeli BBM atau melebihi kuota yang telah diatur. Untuk mengakali petugas SPBU, mereka menggunakan belasan barcode yang berbeda dengan plat asli mobil. Nah, setelah berhasil membeli, mereka kemudian menampung BBM ke dalam jerigen untuk kemudian dijual ke masyarakat dengan harga yang lebih tinggi. Keempat orang ini ditangkap dengan laporan yang berbeda. Jadi, pelaku Fab ditangkap di jalan umum Perumahan Garuda, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi pada Senin 4 April 2026. Sedangkan dari barang bukti, ya dari Fab, polisi menyita barang bukti satu unit mobil Mitsubishi Kuda B7478AN warna merah beserta 12 jerigen plastik ukuran 35 liter dengan total 420 liter BBM solar subsidi dan 10 barcode solar subsidi My Pertamina dengan berbagai nomor polisi. Jadi untuk kasus kedua dengan dua tersangka yakni DL sebagai pemilik truk dan Des sebagai sopir ditangkap di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Palmera, Kota Jambi pada Jumat 17 April 2026. Dari mereka, polisi menyita barang bukti berupa satu unit mobil Hino Dutro BH8374YU bermuatan 109 jerigen plastik berisi BBM subsidi jenis solar, sekitar 4.000 liter. Sementara itu untuk pelaku Z ditangkap di Jalan Zainur Hafiz, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada Senin 27 April 2026. Dari Z, polisi menyita barang bukti berupa satu unit mobil Kia Carnival bermuatan 7 jerigen BBM bersubsidi jenis solar, sekitar 300 liter, serta 15 buah barcode subsidi My Pertamina dengan berbagai nomor polisi. Nah, tidak hanya itu, ya, polisi juga menangkap satu orang berinisial YCR dengan laporan penjualan BBM ilegal yang dibeli dari sumur minyak ilegal di wilayah Sumatera Selatan. Nah, dari YCR, polisi menyita 9 drum BBM ilegal yang diperkirakan mencapai 2.000 liter yang siap dijual ke masyarakat. Nah, komentar Anda sendiri bagaimana? Dinantikan di line telepon kami 0811-670-78850. Boleh juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Dan polisi menyebut YCR melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan ancaman 5 tahun penjara. Dan untuk topik bahasan nanti juga di formasi 8 akan dibahas juga ya terkait opini publik kita pagi ini. Jadi untuk Anda yang mau bergabung beropini, Nana persilakan di line telepon kami 0811-670-78850.

0: Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini?
1: Kabarnya baik-baik saja, alhamdulillah.
0: Oke, baik. Silakan, gimana komentarnya pagi ini?
1: Komentarnya ditangkap gara-gara BBM subsidi. Itu baik berarti.
0: Hmm?
1: Berarti bisa merugikan masyarakat itu, Mbak. Harus subsidi dia jual mahal. Itu harus dimusnahkan orang kayak gitu. Cuman kalau pengirigenan beli di pom, dibawa masuk ke dalam sekitar 50-60 kilo masuk ke dalam, beli 100 liter per liter itu termasuk aku wajar. Cuman kan di masyarakat di bawah di dalam kan nggak kayak begitu, Mbak. Nggak ada Pertamina BBU kan.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita beli keluar emang berat. Beli 3 liter full, pulang udah kosong lagi. Apalagi jarak 50 km dari dalam kan. Mungkin bisa lebih lah kalau menunjukkan PBU. Tapi kalau dia penjualan seperti gitu, dia kadang mungkin bisa juga bawa masuk ke situ, tak bapak ganti lagi. Entar disedot lagi masuk ke dirigen, masuk lagi. Tapi biasanya kan itu dikasih waktu 6 jam sekali untuk mengisian SPBU itu. Berhubung dipinter alasan, mungkin segala macam hal, yang penting dia bisa. Mungkin juga dia menyogok kemungkinan juga itu tadi. Jadi dia pikir terapi itu begitu lah. Ya mungkin kong-kaling-kong juga mungkin sama pihak pekerja sebelumnya.
0: Iya.
1: Ya itu aja Mbak Nana, makasih.
0: Yo, makasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Putra Banten, silakan untuk Anda. Bagaimana komentar Anda di pagi hari ini terkait topik bahasan kita ya. Selamat pagi untuk semuanya yang baru saja stay tune di FM 88,5 MHz. Dan juga untuk yang saat ini sedang melakukan aktivitasnya sambil mendengarkan Pro Satria Jambi. Selamat pagi. Halo.
2: Halo, balik kembali.
0: Iya, silakan. Bang JJ.
2: Iya, Mbak Nana. Ini kan masalah barcode tadi itu keluarin kemana ya bisa ini? Artinya pihak kepolisian harus ini menyelidik satu mobil bisa sekian banyaknya plat ya. Itu kan ada nomor bunga ini. Barcode ini dari mana keluarnya itu yang perlu diselidiki. Yang kedua memang susah juga Mbak ya, karena ini kayaknya memang pencarian masyarakat ya. Saya perhatikan tuh anak-anak ini namanya itu grup-grup lansir tuh.
0: Iya.
2: Malam-malam mobil sudah di standby kan di ini di pom bensin. Nanti jam 07.30 mobil pom bensin buka. Tadi kan ada macam grup-grupnya itu. Jadi awalnya memang dari kepolisian, kunci dari kepolisian juga lah ini mengadakan razia terus malam ya, jangan siang. Artinya memang malam itu mereka tuh berkumpul di pom bensin. Ini sekarang alhamdulillah di Bungora sudah mulai agak jauh ya daripada biasanya. Juga yang ketiganya di pom bensin dikasih CCTV khusus polisian, kita tahu mobil yang keluar masuk ini.
0: Iya.
2: Ya karena dia begini. Ini ada big boss juga bermain di sini ya. Ini ada aparat juga, mungkin ada saling pandang, mungkin ya kita tidak tahu itu etika mereka semua. Artinya dia kebijakan harus pasang ini khusus ini CCTV yang keluar masuk mobil-mobil ini. Kalau kemarin Mbak itu apa namanya ini? Tanki itu besar-besar mereka buat. Sekarang kan sudah standar lagi dibuka besar-besar sampai 200 liter, 100 liter di bawah. Ada yang di dalam mobil itu pakai ini Sanyo main sedot itu. Nah sekarang alhamdulillah kayaknya sudah banyak lah ya. Ini tahun belakang ya. Sekarang alhamdulillah mudah-mudahan di bawah ini pimpinan Bapak kita Prabowo kami dapat semua sejalan lancar jamaah. Ini barcode aja Mbak, tekan di mana dapatnya kan. Bisa satu mobil sekian banyak kepelapannya. Terima kasih Mbak Nana ya.
0: Salam
2: hidup ceria.
0: Baik, terima kasih. Ada JJ juga yang sudah bergabung ya. Di belakang JJ masih dinantikan di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini ya. Untuk Anda ingin berkirim pesan singkat juga boleh dinantikan di 0811-670-78850. Silakan untuk Anda masih di topik bahasan kita yang sama untuk pagi hari ini ya. Yang mana 4 pelaku penyalahgunaan BBM subsidi di Jambi ditangkap. Dan sama selamat pagi juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital saat pagi ini sambil melaksanakan rutinitas Anda, sambil mendengarkan Pro Satu Radio Jambi. Terima kasih untuk semuanya. Masih di line telepon yang sama, boleh juga di pesan singkat kita untuk Anda yang ingin berkirim pesan singkat terkait topik bahasan kita. Nanti juga akan diperbincangkan di formasi 8 insyaallah di Dialog Jambi Menyapa untuk pagi hari ini.

Dan untuk Anda semua masih di layan telepon 0811-6707-8850. Bagaimana komentar Anda terkait topik bahasan kita di pagi hari ini? Dan juga untuk Anda yang mungkin ya sudah mendengar kabar ini, boleh bergabung atau pernah mengalami, maksudnya pernah melihat langsung begitu hal ini, nah boleh bergabung bersama Nana tentunya di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini, Jambi Menyapa Opini Publik.

0: Baik, untuk Anda semua, saat sekarang pukul 7:47, kita masih bersama di Opini Publik pagi hari ini. Jadi untuk Anda semua yang baru saja tiba di tempat aktivitas Anda juga dan mengepaskan frekuensi Anda di FM 88,5 MHz, kita masih membahas yang mana modus akali barcode, 4 pelaku penyalahgunaan BBM subsidi di Jambi ditangkap. Jadi untuk Anda, Satreskrim Polresta Jambi ini menangkap 4 orang yakni Fab, DL, Des, dan Z yang mana diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Jadi mereka ditangkap ya karena secara berulang kali ini membeli BBM atau melebihi kuota yang telah diatur. Jadi untuk mengakali petugas SPBU, mereka menggunakan belasan barcode yang berbeda dengan plat asli mobil. Dan setelah berhasil membeli, mereka kemudian menampung BBM ke dalam jerigen untuk kemudian dijual ke masyarakat dengan harga yang lebih tinggi. Keempat orang ini ditangkap dengan laporan yang berbeda, yang mana seperti saya ungkapkan di awal tadi, pelaku FAB ditangkap di Jalan Umum Perumahan Garuda, Kelurahan Mayang, Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi pada Senin 4 April 2026. Dan dari FAB, ya, polisi ini menyita barang bukti satu unit mobil Mitsubishi Kuda B7478AN warna merah beserta 12 jerigen plastik ukuran 35 liter dengan total 420 liter BBM solar subsidi dan 10 barcode solar subsidi My Pertamina dengan berbagai nomor polisi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca di sana nih Pak Ujang?
1: Baik, Pak Mbak Nanang.
0: Oke, silakan Pak Ujang, gimana Halo. Komentarnya?
1: Di Panorama Linggal, Mbak Anai. Depan Pertanggol kami Linggal, RT-nya.
0: Innalillahi, iya turut berduka cita. Silakan.
1: Ya, salah BBM minyak, Mbak Anai ya. Ya, kalau apa pemerintah dilarang ya, jangan dibuatnya. Jadi sekarang itu dihukum lah yang seberat-berat, Mbak Anai kan. Dan itu mengerjakan masyarakat, masyarakat dibeli lagi, maha terkena cari uang gitu kan. Kalau kami me, kami kemarin nak mau motong kayu itu kan pasti beli apa, beli minyak, pakai geri-geri pom, beli pula yang 5 liter tak boleh. Aduh, tak boleh minyak pak, kalau pakai apa boleh gitu kan, 5 liter untuk install gitu kan, boleh, boleh, ini boleh aku juga boleh pak, itu kan, jadi sekarang itu apa, apa boleh lah deh kan. Kalau cari aqua gitu kan, aqua cepat kali banyak masih tersengat gitu kan, aduh, jadi apa saya kalau cukup melambatkan kan, saya ke depan itu dengan apanya di masalah lagi kan, dengan itu kan loloi masyarakat penting mahal gitu kan, yuk bisa beli masih sedikit pun bisa itu kan. Nah itu yang macam mana cara yang menjual itu kena juga Mbak Nana itu kan. Yang tak boleh, tak boleh lah. Nah, apa yang ada di soda kita, ada di nak kandung berarti kan. Yang menjual itu ditangkap itu dikenakan juga. Itu kan. Jadi kan kalau orang kalau jualnya tak cukup bisa, tak cukup dapat itu kan. Itu sama Mbak Nana, bilang Mbak Nana orang kalau sih tak boleh, Mbak Nana boleh beli itu kan.
0: Iya.
1: Mana tak kena gitu kan? Itu yang menjual itu kena mana yang nak membeli baik.
0: Iya.
1: Orang pat yang menjual lebih murah. Yang menjual itu kena juga itu sama tak ada benar tak benar itu kan?
0: Iya.
1: Tu, masa ada jadi nak kandung itu kan? Nah, kalau dapat kena juga mana yang menjual lebih murah itu?
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Nana ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Ujang masih dinantikan kebersamaan kita untuk Jambi menyapa untuk pagi ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak E. Silakan ya. Pak E, gimana komentarnya pagi ini?
2: Sudah 10 nomornya sama.
0: Kenapa putus-putus suaranya?
2: Barcode itu sampai 10 itu sama nomornya visi.
0: Beda-beda nomor mungkin platnya. Ya. Beda-beda mungkin barcode-nya. Karena udah dipakai kan enggak bisa lagi. Tapi mereka udah menyiapkan ini loh.
2: Jadi berbeda-beda seharusnya petugas SPBU juga loh Mbak. Artinya kalian sudah ngambil, kok ngambil lagi, kok ngambil lagi. Kalau memang tidak ada tindakan, berarti kan setelah SPBU ada main juga itu Mbak. Jangan hanya pembeli aja yang diselidiki, petugasnya juga iya. Supaya tidak melibatkan konsumen lain. Itu masalahnya. Ya mudah-mudahan kalau pihak aparat tepat detik saya bisa disiplin lah.
0: Baik.
2: Itu aja.
0: Oke, makasih.
2: Terima kasih.
0: Makasih kembali untuk Pak Sutrisno yang sudah bergabung juga bersama Pro Satria di Jambi. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Minto, silakan.
3: Ya, ngomongin soal BBM ya, solar terutama.
0: Iya.
3: Ini sebenarnya sesuatu yang udah jadi rahasia umum, Mbak. Jadi kalau kita pribadi sebagai masyarakat umum yang melihat, ya tinggal mau atau tidak. Sebenarnya bukan bisa atau tidak aparat untuk menegakkan aturannya. Mau atau tidak, itu aja.
0: Iya.
3: Ya kan, kalau kita lihat aja, ya, itu biasanya yang ngisi mobil solar itu ya itu-itu juga, gitu loh.
0: Iya.
3: Jadi, gak usah kita jauh menyelidiki segala macam, enggak. Paling gampangnya gini aja. Ya, suruhlah satu atau dua anggota tuh yang jadi intel di sana tuh berdiri di situ 2 jam aja. Kita udah bisa lihat apa yang terjadi di SPBU sebenarnya. Karena satu kayak tadi itu, memang di Oknum ini punya barcode banyak.
0: Iya.
3: Ya. Jadi barcode banyak itu sebenarnya gak perlu ganti nomor plat, karena udah main juga dengan operator gitu loh.
0: Oke.
3: Yang begitu sebenarnya dari operator juga lewat juga. Yang penting ya sama-sama menguntungkan. Si oknum juga dapat solar, yang operator juga dapat cuan. Nah, belum lagi kalau kita ngomong justru ada operator yang punya armada 2 atau 3 yang emang muternya masuk ke SPBU juga gitu.
0: Iya.
3: Jadi saya bilang kalau masih jauh-jauh keluar kota deh, dalam kota aja yang belum deket-deket masih banyak kok. Kalau ada yang dengar ini ya tinggal mau atau enggak aja sebenarnya.
0: Oke.
3: Terima kasih Mbak. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Minto, makasih ya sudah bergabung bersama Pro Satria di Jambi. Masih dinantikan untuk Anda yang lainnya yang mau bergabung kembali di kebersamaan kita untuk Jambi menyapa opini publik hari ini, dan nanti juga akan diperbincangkan di Formasi 8 insya Allah untuk Anda semua bersama narasumber yang berkompeten ya. Silakan. Selamat pagi Bang JJ kembali nih. Bagaimana nih Bang? Bang? Halo? Oke, gak ngerti nih. Udah diangkat tapi gak ngomong. Udah dipanggil-panggil juga. Silakan, masih di line telepon kami. Untuk yang lainnya, boleh juga di pesan singkat kita. Untuk yang ingin berkirim pesan singkat untuk opini kita pagi ini. Selamat pagi, Pak Mustafa. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa, silakan. Gimana komentarnya?
4: Ya, saya cuacanya Mbak.
0: Dalam?
4: Cuacanya bagus.
0: Cuacanya alhamdulillah cerah. Tadi mendung, sekarang cerah nih.
4: Ya, mudah-mudahan ini sama kemarin juga cerah. Ini juga sama. Ya,
0: oke, silakan.
4: Ini sama. Iya.
0: Iya.
4: Jalan-jalan ini mungkin nggak punya ada merata ya, Mbak, ya? Yang sebetulnya tadi kan di kota masih ada jam-jam gitu.
0: Iya.
4: Ya, mungkin tadi ada pasti di Bungo, ada Putra juga, ada. Saya juga jadi membutuhkan sama gitu, Mbak. Jadi ngantri-ngantri di Bum, supaya dapat gitu kan. Ya, memang kadang-kadang ya, apa, dirambing RS-nya gitu kan. Yang pribadi untuk anu itu nggak dikasih-kasih malah yang banyak. Yang untuk dunianya malah dikasih gitu kan.
0: Iya.
4: Nah itu mungkin kenapa orang itu kan butuh misalnya mau kerja.
0: Iya.
4: Cepat-cepat mau berangkat kan dikasih-kasih. Malah yang udah biasa oh yang mau dijual lagi masih dikasih duluan. Ya, mungkin itu ya pemerintah yang memiliki ini harus tahu lah mana baiknya dan gimana akhirnya kan gitu. Oh, namanya SPBU itu kan untuk melayani semuanya masyarakat, Mbak, ya?
0: Kui.
4: tidak cuma pembelian atau pedagang mau dijual lagi. Iya. Nah orang mau kerja lama nggak dikasih kaki, nggak dikasih malah yang sudah biasa rendahnya nanti yang nanti kali sampai dua kali tadi itu aman aja. Itu makanya ya kalau tentang kayak itu ya tidak seadil-adilnya sebaik-baiknya kan gitu supaya nanti ya masyarakat supaya jadi nggak anu lagi lah, tapi mau lagi ya semuanya masyarakat loh mbak, yang punya pak nggak tuh satu orang itu punya kendaraan motor satu, baiknya tuh ada tiga, ada lima, ada punya mobil kan itu punya semua itu.
0: Iya.
4: Jadi kalau apa memang ada bentuk masyarakat kan ya, semuanya dijadi tapi ya kalau ada yang kayak gitu ya di tidak
5: dengan seakhir-akhirnya
4: sebab hasilnya
5: lebih
4: baik.
5: Jadi Mbak Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk Pak Mustafa yang sudah bergabung, dan kebersamaan kita juga harus berakhir, juga harus undur diri, tapi saya akan kembali hadir di sesi berikutnya. Tetap bersama Pro Satria di Jambi untuk mengikuti dialog Jambi Menyapa untuk pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz.

Meskipun namanya nasi minyak, namun justru tidak berminyak. Inilah keunikan kuliner yang satu ini. Di mana nasi ini dimasak dengan menggunakan berbagai varian bumbu dan rempah-rempah yang membuatnya terkesan sangat istimewa. Ada banyak versi dalam membuat nasi minyak. Mulai dari caranya yang sederhana sampai ke cara yang paling rumit dan detail. Sementara ciri khas dari nasi minyak adalah bahan minyak yang digunakan bukanlah minyak biasa, melainkan minyak samin atau minyak cap unta. Nasi minyak sendiri banyak dijumpai pada acara hajatan atau perhelatan. Sementara rendang, semur ayam, sambal nanas dan acar adalah pasangan yang pas saat disantap bersama nasi minyak.

0: Bu, jangan pakai di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Baik, pendengar, untuk Anda semua, selanjutnya kita akan bersama mengikuti dialog Jambi pagi ini bersama Tia Puspa.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 188,5 FM, dan pagi ini kita membahas terkait pengawasan penyaluran BBM subsidi, dan kita sudah tersambung dengan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia Provinsi Jambi, Bang Ibnu Khaldun. Halo, selamat pagi, Bang.
3: Selamat pagi, Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini, Bang?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih nih, Bang, sudah masih mau menyisihkan sedikit waktunya untuk berdialog di RRI Jambi nih, Bang. Mungkin kita langsung saja nih, Bang. Mungkin Abang sebagai ketua YLKI ini, seperti apa pandangan Abang sebagai Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia nih mengenai penyalahgunaan BBM subsidi yang marak nih di Provinsi Jambi, Bang. Silakan, Bang.
3: Baik. Mbak Tia, memang kalau saya perhatikan ya, kondisi penyalahgunaan BBM subsidi ini sudah sangat memprihatinkan ya. Kami sudah pernah layangkan surat untuk dilakukan pengawasan terhadap penyimpangan BBM subsidi ini, karena memang subsidi ini kan bukan untuk industri, tapi di sini kalau kami lihat BBM subsidi ini banyak lari ke industri, Mbak. Ya, jadi memang sudah sangat memprihatinkan ya. Artinya aparat penegak hukum ini pun terdepan apa?

0: yang solar ya, khususnya yeah. untuk solar ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini tidak mungkin kalau tidak ada kerjasama dengan apa ya, oknum-oknum SPBU juga,
1: yeah.
0: Para pelaku ini. Kenapa? Kan tahu nih mobil ini, misalnya yang sering dilakukan ini. Nah, kalau tidak ada kerjasama, tidak mungkin bisa untuk dilakukan pengujian bahan subsidi ini. Yeah. Jadi di sini memang sudah kroni sih penyakitnya kalau saya lihat.
1: Mm-hmm.
0: Artinya bukan hanya ini enggak. Oknum SPBU ini juga ditindak, saya lihat ya.
1: Yeah. Menurut Abang ada sedikit keteledoran dari pihak Pertamina atau seperti apa Bang, kalau Bang melihat seperti hal seperti ini?
0: Ini keteledoran ini saya pikir semua pihak ya keteledoran.
1: Yeah.
0: Karena pemain-pemain minyak ilegal ini, minyak subsidi ini, penyalahgunaan subsidi ini juga tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum aparat penegak hukum ya. Yeah. Yaitu dari Polri maupun dari TNI, ya. Karena kami pernah melakukan survei juga, jadi memang inilah omong-omongnya yang terbaking, makanya pelaku-pelaku ini tak berani gitu untuk melakukan pembelian. Karena kan untungnya lumayan nih,
1: Mbak,
0: Mbak ya. Beli 6 harga standar ya 6.800 ya kan?
1: Yeah.
0: Kita jual 10.000 sampai 12.000 kan lumayan untungnya kan?
1: Yeah.
0: Nah dijual lagi ke industri, apalagi ini harga deflektor yang lebih mahal.
1: Yeah.
0: Deflektor sekarang sudah 26.000 ya kan?
1: Yeah.
0: Belum pertadek sudah 27.000 sampai 28.000 gitu kan?
1: Mm-hmm.
0: Nah di momen-momen ini, waduh. Kalau tidak ada pengawasan lebih ketat dari pemerintah ya, dari aparat penegak hukum, ini bukan hanya konsumen yang dirugikan, tapi negara juga dirugikan dalam hal ini.
1: Menurut Abang nih ideal seperti apa sih Bang pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi ini Bang?
0: Jadi gini, lebih operandi dari penyalahgunaan BBM ini kan salah satunya menggunakan barcode palsu, ya kan? Plat mobil palsu, kan gitu kan modus operandinya kan? Nah, ini fungsi pengawasan Pertamina yang lebih berketat. Bagaimana kode-kode barcode ini tidak bisa dipalsukan, ya kan? Karena kan untuk punya akses untuk kode barcode segala macam ini kan Pertamina nih, kenapa kok timbul ada kode-kode barcode palsu, satu mobil bisa 5 kode barcode, ya kan bisa lebih dari itu gitu loh. Nah ini yang jadi anu. Kemudian Pertamina harus tegas dalam hal ini menindak SPBU yang memang bekerja sama dengan oknum-oknum penyalahgunaan BBM subsidi ini. Artinya ketika BBM SPBU ini terbukti melakukan penyimpangan, maka bisa dikenakan undang-undang migas di pasal 55 itu kan cukup berat sanksi pidananya
1: yang kena,
0: kan? Atau juga bisa penutupan izin usaha. Terhadap SPBU itu umatnya. Jadi kalau nggak ada ketegasan, saya pikir tetap yang dirugikan konsumen dan negara gitu.
1: Tapi sejauh ini kan yang ditindak hanya pelaku saja nih Bang. Tapi pihak SPBU sepertinya tidak ada yang diberikan sanksi tegas nih. Kalau menurut Abang nih seperti apa nih Bang? Pertamina tidak berani memberikan sanksi tegas nih kepada pihak SPBU.
0: Iya. Jadi gini, kalau di dalam realitanya memang masih tebang pilih ya, penegakan hukumnya masih tebang pilih ya. Artinya ada orang yang tidak mempunyai backing segala macam itu dikenakan. Tapi kalau orang yang punya backing itu dapat dipastikan tidak terjerat. Apalagi

0: pihak PBU ya, PBU kami belum pernah mendengar ada sanksi apa kek gitu. Padahal kan kalau kita bicara konteks hukum pidana itu ada namanya penyertaan. Penyertaan itu artinya orang yang melakukan bersama-sama, secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Contoh ya, contoh saya katakan gini loh Mbak ya. Misalnya ini pelaku penyalahgunaan BBM ya. Nah, kalau tidak ada kerjasama dengan oknum PPDU, ini nggak mungkin terjadi ini kan? Ya. Nah, kerjasama inilah yang seharusnya juga di penegakan hukumnya, karena sanksi pidananya sama. Orang yang melakukan turut serta melakukan itu ancamannya sama tuh pembatian. Nah, tapi kita belum lihat adanya kedua-kedua yang melakukan kerjasama dengan oknum apa dengan topir penyalahgunaan ini. Kita belum ada penegakan hukumnya. Kalau proses kita lihat gitu.
1: Ya, Bang, misalnya masyarakat menemukan, apakah bisa melaporkan ke YLKI ini, Bang, terkait penyalahgunaan BBM yang merugikan konsumen ini, Bang, masyarakat?
0: Ya, kami menerima laporan pengaduan. Contohnya kami ada beberapa pengaduan kemarin yang sudah kami teruskan ke Pertamina ya.
1: Ya.
0: Itu dan mungkin memang apa yang lebih katanya yang harus lebih apanya itu aparat penegak hukumnya. Polisi harus benar-benar konsisten lah ya. Walaupun ya mohon maaf Mbak Tia, banyak kan yang bermainnya oknum-oknum itu. Nah itu jadi yang harus tebang tinggi lah untuk proses penegakan hukum ini.
1: Ya, mungkin ada berapa banyak nih Bang? Sudah YLKI menerima aduan dari masyarakat nih Bang?
0: Enggak banyak sih, enggak banyak. Kan tidak semua masyarakat mau membuat laporan, karena kan ini kan berisiko bagi mereka juga kan nanti ya.
1: Iya.
0: Itu.
1: Iya.
0: Tapi ada dua Bang.
1: Ada dua ya Bang ya, yang melaporkan ke YLKI Bang terkait hal ini?
0: Iya. Ya.
1: Ya, mungkin ini Abang kan sedang berada di Serang nih. Apa nih? Karena kita juga udah di ini apa nih closing statement yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat maupun pihak terkait pengawasan terkait penyaluran BBM subsidi ini, Bang. Silakan, Bang.
0: Jadi, baik, terima kasih, Mas ya. Jadi, pertama kami ya mengimbau kepada seluruh masyarakat. Masyarakat ini dalam arti kata semua adalah konsumen. Semua adalah konsumen. Artinya kita sama-sama tahu bahwa minyak yang bersubsidi ini adalah untuk masyarakat biasa, masyarakat biasa, dan tidak untuk dijual ke industri. Itu kan kita sama-sama tahu. Dan kami minta peran aktif kepada masyarakat, ya, sama-sama kita melakukan pengawasan, dan pengawasan. Pemantauan ketika ada mobil atau apa yang mencurigakan, cepat laporkan ke aparat penegak hukum atau laporkan ke kami, ke YLKI. Kami akan apa identitas pelapor kami akan rahasiakan ini, ya kan?
1: Baik.
0: Dan artinya kami akan maju ke depan untuk proses penegakan hukum, ya kan? Nah, kemudian itu kepada Pak Kapolda Jambi ya, beserta Kapolres Kebaten, kami mohonlah, ayo kita sama-sama membenahi dari minyak subsidi ini. Artinya jangan ada tebang pilih terhadap proses penegakan hukum ini, ya kan? Karena memang di satu sisi di sini yang dirugikan adalah masyarakat yang benar-benar penerima subsidi, dan negara juga dirugikan dalam hal ini. Itu Mbak Dian.
1: Oke, terima kasih Pak Ibnu Holdun yang sudah meluangkan waktu di RRI Pro 1855 FM karena sedang melakukan aktivitas juga. Selamat kembali beraktivitas, Bang. Semoga kegiatannya lancar, dan terima kasih sudah menjadi narasumber di Persatu 88.5 FM. Ya, baik pendengar, setelah kita bersama Bang Ibn Holden, kita akan tersambung dengan anggota Komite BPH Migas, Bang Hasbi Ansori, yang akan kita hubungi setelah lagu berikut ini.

0: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, terima kasih pendengar kenapa Anda berada. Saya sudah tersambung dengan anggota komite BPH Migas, Bang Asbi Ansori. Assalamualaikum, Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tia.
2: Apa kabar pagi ini, Bang?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Kami juga sebelum ini untuk tema pagi ini kami juga sudah mengundang Pertamina nih, Bang, tapi tidak mendapatkan respon nih, Bang. Soalnya sudah dikonfirmasi kalau Abang yang juga anggota komite BPH Migas juga konfirmasi akan menjadi narasumber, tapi tidak ada respon dari pihak Pertamina nih, Bang. Mungkin langsung saja nih, Bang. Mungkin terkait kuota di Jambi ini seperti apa sih, Bang, untuk BBM subsidi?
3: Jadi begini,
2: ya.
3: Tia dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pertama saya jelaskan dulu salah satu fungsi BPH Migas, yaitu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
2: Ya.
3: Salah satu fungsinya adalah sebagai regulator, yaitu mengeluarkan peraturan terkait kegiatan usaha hilir migas agar iklim usaha kompetitif dan efisien. Kemudian pengawasan, dalam hal ini mengawasi pelaksanaan teknis distribusi agar sesuai dengan kuota dan standar keamanan. Dalam hal ini sebagai operator adalah Pertamina CQ, Pertamina Patraniaga yang ada di lapangan. Terkait kuota yang ada di Provinsi Jambi, kalau angka pastinya saya nggak begitu hafal, kebetulan saya lagi di jalan berdekatan. Yang jelas, kuota subsidi BBM negara sudah menyiapkan, ada polanya, sehingga menurut perhitungan seandainya ini diberikan dan digunakan tidak ada penyalahgunaan BBM baik di Jambi maupun di seluruh Indonesia, insya Allah kuota subsidi ini tercukupi dengan aman dan terlaksana dengan baik. Demikian, Tia.
2: Di Jambi ini maaf nih, Bang, dan beberapa kali juga berhasil diungkap kasus oleh pihak kepolisian terkait penyalahgunaan BBM nih. Kalau dari pengawasan Abang selaku anggota Komite BPH Migas untuk penyaluran BBM Migas itu seperti apa, Bang?
3: Jadi kewenangan BPH itu sebatas sampai dengan SPBU.
2: Iya.
3: Ketika BBM yang disalahgunakan keluar daripada SPBU, itu ranahnya adalah ranah aparat penegak hukum.
2: Iya.
3: Jadi kami dari BPH ingin membuat regulasi nanti melalui platform digital. Semua, walaupun sekarang sudah sebagian sudah melakukan QR code, tapi kita akan membuatkan semua platform digital. Jadi akan connect dengan Korlantas, akan tersambung mungkin dengan pemerintah daerah, dengan Samsat, sehingga kita tahu berapa sih sebenarnya kebutuhan BBM untuk kendaraan yang ada di setiap provinsi di wilayah Republik Indonesia gitu.
2: Ya, kalau berdasarkan efektivitas penerapan peraturan BPH Migas nomor 2 tahun 2023 ini, Bang, terkait minimalisir penyalahgunaan surat rekomendasi ini seperti apa, Bang, untuk pembelian solar nih, Bang?
3: Yang rekomendasi supenyalur atau yang seperti apa yang dimaksud?
2: Yang ke penyalur, Bang. Karena kan seperti apa, Bang?
3: Kalau ke penyalur itu kan SPBU. Kalau supenyalur dari SPBU ke pihak lain, tapi tidak digunakan untuk kendaraan darat.
2: Yeah.
3: Misalkan untuk SPBUN yang belum ada di wilayah Jambi. Uh-huh. Nah, itu butuh para nelayan, kemudian itu yang dibutuhkan, maka dibutuhkan sup penyalur. Itu akan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Mm-hmm. Demikian dia.
2: Ya, yeah. Kalau abang melihat nih, kan banyak juga nih SPBU yang apa antrian untuk mini. Menurut abang, kenapa nih tidak Pertamina tidak berani memberikan sanksi nih bang untuk SPBU yang sering kedapatan ada antrian untuk BBM subsidi nih bang, seperti apa namanya yang beli secara berulang-ulang nih bang?
3: Ini kan peraturan BPH Migas itu kan menetapkan satu orang, satu mobil itu maksimum 50 liter untuk kendaraan roda 4.
2: Yeah.
3: Itu akan kita bikin polanya, karena kalau itu yang dilakukan, kalau hari ini dia mengisi 50 liter, besok mengisi 50 liter lagi, mereka kan tidak menyalahi aturan.
2: Yeah.
3: Tetapi kalau mobil itu normalnya dipakai, kan harus kalau 110 harus 500 km dia harus berjalan.
2: Yeah.
3: Nah, ini yang pola yang kalau kita tidak menerapkan tidak melakukan platform digital secara menyeluruh, itu agak kerepotan. Agak kerepotan petugas dengan macam-macam dalih yang kita lihat.
2: Yeah.
3: Ada yang merasa operatornya diancam, ada yang merasa operatornya bekerja sama, jadi macam-macam, ada yang QR code-nya digandakan, ini macam-macam masalah yang ada di lapangan. Ini yang akan kita simpulkan, apa regulasi yang akan kita buat. Saya pernah turun di SPBU di satu kabupaten di Provinsi Jambi, sebut saja di Kabupaten Tebo. Saya ambil sampel dari 8 dari 10 QR code yang dipasang di Pertamina di SPBU. Ternyata 8 itu tidak sesuai, alias bodoh. Nah, itu yang sekarang lagi dilakukan, update data QR code. Mana yang tidak benar itu langsung dibekukan, mana yang tidak benar akan dibekukan. Insya Allah kalau ini sistem digital semua, masyarakat yang berhak untuk menerima subsidi dan antrian pun akan berkurang. Dan kalau bisa tidak ada antri lagi di SPBU kalau ini tidak bisa dijalankan. Demikian dia.
2: Ya, artinya akan ada update terkait QR kode untuk pembelian BBM subsidi nih bang?
3: Kan itu sudah dilakukan oleh Pertamina Patraniaga. Mana yang tidak layak langsung di blok, mana yang tidak layak sudah di blok. Sambil berjalan.
2: Ya, ya.
3: Karena tidak kita akan mungkin menyetok digital QR code ini secara menyeluruh, ini semua bisa mogok, bisa stop semua.
2: Iya bang.
3: Jadi mana yang kira-kira berindikasi langsung kita diblok oleh Pertamina Patraniaga.
2: Ya, untuk aplikasi Xtar sendiri seperti apa bang? Apakah sudah dari BPH Migas sudah menemukan adanya anomali-anomali nih bang?
3: Xtar.
2: Ya.
3: Xtar itu karena adalah untuk sup penyalur.
2: Ya.
3: Sup penyalur, tapi kita SK penentuan itu ada di kepala daerah. Jadi kita teliti dari usulan kepala daerah, nah itu yang akan kita tetapkan berapa kebutuhan daripada sup penyalur tersebut itu. Jadi sekali lagi kita sedapat mungkin kita bekerja sama dalam semua lini dengan semua pihak, baik terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat dan aparat penegak hukum.
2: Ya, sejauh ini dalam pengawasan abang, apakah ada ditemukan indikasi-indikasi penyelewengan atau semua berjalan dengan lancar nih bang?
3: Penyelewengan, penyalahgunaan BBM subsidi ini ya kita tahu lah. Sama seperti dengan penyalahan narkoba, itu susah kita mau ngomongnya. Jadi kita harus membuat ruang gerak penyalahgunaan BBM ini semakin kecil gitu. Karena pengamatan saya di lapangan, apalagi dengan selisih harga yang cukup jauh, solar industri dengan BBM subsidi ini sudah mencapai 24.000. ini akan terbentuk mata pencaharian baru. Nah, hmm, kita juga tidak menghalangi, kita juga tidak bisa serta-merta langsung membuat mereka yang sudah yang namanya pelansir kalau istilahnya itu konsumen lokal. Tapi kita harus menjawabnya dengan platform digital sehingga mereka tidak bisa mengisi sesuai dengan regulasi yang sudah dibuat gitu. Demikian dia.
2: Ya, bagi pendengar yang ingin bergabung, kami persilakan di 0811-7875-8850. Dan ini ada pertanyaan di melalui pesan WA nih, Bang.
3: Ya.
2: Ya, yang bertanya kan terkait pengawasannya ketat pengawasan yang ketat terhadap SPBU akan membuat penghematan yang luar biasa nih, Bang, terhadap minyak subsidi. Contoh, begitu banyak pelangsir di SPBU di Provinsi Jambi. Ini hasil langsirannya ditampung pengepul dan dijual ke perusahaan, ke dompeng emas ilegal, bahkan sebagian ke tambang batu bara dan perusahaan-perusahaan lain. Kalau seandainya di SPBU steril dari pelangsir, bukankah negara lebih hemat dari subsidi yang tadinya 8 ton jatahnya jadi 1 SPBU per hari kalau tidak ada pelangsir? Mungkin 8 ton bisa hemat 3-4 hari ini. Mungkin tanggapan seperti apa, Bang?
3: Baik, ya. Terima kasih. Pertama, kewenangan BPH Migas itu sampai dengan SPBU.
2: Iya.
3: Jadi kita setelah barang BBM subsidi itu keluar daripada SPBU, itu bukan kewenangan BPH Migas, itu kewenangan aparat penegak hukum. Jadi sekali lagi kita mohon bantuan dan kerjasama masyarakat dan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, sama-sama kita menjaga subsidi ini tepat guna dan tepat sasaran. Demikian dia.
2: Ya, Bang, mungkin ada batas waktu, Bang, yang harus diselesaikan Pertamina terkait update QR code ini, Bang.
3: Ada memang sesegera mungkin, sesegera mungkin, karena ada beberapa yang harus dibenahi. Ini harus kita sudah bekerja sama dengan BPH Migas, Pertamina dan Kakor Lantas Mabes Polri sudah bekerja sama terhadap pendataan kendaraan-kendaraan penggunaan BBM.
2: Ya.
3: Demikian dia.
2: Ya, mungkin kita tahan dulu, Bang, karena kita akan dengarkan satu lagu berikut ini.

0: 101.1.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi pagi ini di Persatu 88,5 FM. Halo, assalamualaikum Bang. Ya, halo Bang. Ya, karena kendala teknis kita akan mencoba kembali. Ya, kita masih mencoba untuk menghubungin Bang Asbian Sori untuk halo, assalamualaikum Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mungkin apa nih closing statement yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat nih terkait pengawasan terkait penyaluran BBM subsidi ini Bang. Silakan Bang.
3: Baik, para pendengar RRI di seluruh Indonesia dimanapun berada, yang perlu saya sampaikan bahwa BBM bersubsidi ini adalah hak masyarakat yang tidak boleh dimanfaatkan yang tidak berhak. Yeah. Jadi sekali lagi kita harus punya budaya malu untuk melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan BBM ini. Yeah. Sekali lagi saya berharap semua kita menyadari dan tidak bisa kita serahkan kepada aparat penegak hukum, kepada pemerintah daerah, kepada BPH Migas, kepada Pertamina. Tapi ini adalah niat kita sama-sama untuk mengawasi supaya BBM bersubsidi ini diterima kepada yang berhak. Demikian, Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asfi yang sudah bergabung di Dialog Jambi Menyapa pagi ini di Persatu 88,5 FM. Selamat kembali beraktivitas Bang. Semoga aktivitasnya lancar pada pagi ini. Ya, dengan berakhir pula dialog kita bersama Bang Asfi Ansori, maka berakhir pula Dialog Jambi Menyapa pagi ini. Saya Tia Puspa undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian, Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi. Selanjutnya kita akan mendengarkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh Forecaster Ondati dari BMKG Jambi. Silakan.
1: Halo, selamat pagi para pendengar setia RRI Jambi. Berikut perakiran cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi hari Senin 11 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 58 sampai dengan 95%, dan pada umumnya angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan di pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Informasi titik panas di wilayah Provinsi Jambi tanggal 10 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 12 titik panas di seluruh Provinsi Jambi yang tersebar 5 di Kabupaten Muaro Jambi dan 7 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Demikian informasi dari BMKG, semoga bermanfaat. Terima kasih.

0: Loh, kok udah rapi sih meja mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTK adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTK Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTK yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTK Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTK Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTK, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTK sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

untuk Anda yang masih mendengarkan Prosotra di Jambi, di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini ya. Saya masih hadir untuk Anda semua hingga formasi 10 nanti. Dan masih ada informasi-informasi yang sudah saya persiapkan untuk menemani kebersamaan.

Pendengar, Indonesia dan Malaysia melangsungkan agenda kompetisi lari serentak guna mempererat jalinan persahabatan pada Ahad 10 Mei 2026. Agenda lari bersama tersebut bertujuan menjalin rasa solidaritas di antara para lulusan perguruan tinggi kedua negara. Kegiatan olahraga tersebut berlangsung di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Senayan, Jakarta, yang mana ratusan peserta ini

telah berusia hampir 70 tahun melalui alumni RAN Putrajaya Jakarta. Dan diungkapkan oleh Farzami Sarkawi, pelaksana tugas PLT Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, usai melepas para peserta lari. Farzami menegaskan, arus perpindahan warga antara wilayah Jakarta dan Putrajaya ini memiliki peranan yang sangat penting sekali. Jadi komunikasi harmonis pada tingkat kepemerintahan diyakini mampu meningkatkan derajat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Sektor pendidikan tinggi merupakan aspek utama yang sanggup mendukung tingkat produktivitas para kaum muda di tanah air, yang mana ribuan lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu mempererat konektivitas personal demi tercapainya tujuan strategis pembangunan bangsa masa depan. Hasnul berkomitmen terus memacu keterlibatan para alumni melalui program olahraga rutin yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Keberadaan lembaga pendidikan internasional tersebut secara konsisten mendorong sinergi akademik guna mewujudkan ekosistem belajar yang sangat kokoh. Nah, itu dia satu informasi. Saya coba pilihkan untuk Anda yang saya kutip dari laman rri.co.id. Yang mana Indonesia, Malaysia, perkuat diplomasi rakyat lewat alumni

0: main game terus? Belajar sana, besok kan mau ujian.
1: Oke Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Gayung, alat yang sering kita gunakan untuk mengambil air, memiliki sejarah panjang dan berkembang dari budaya tradisional Asia Tenggara. Awalnya, masyarakat menggunakan tumpurung kelapa atau bambu yang dipotong sebagai wadah untuk menimba air dari sumur atau kolam. Alat sederhana ini kemudian berevolusi menjadi gayung yang kita kenal sekarang. Memudahkan penggunaan untuk mandi atau mencuci. Materialnya juga bergeser dari kayu dan logam menjadi plastik yang lebih ringan dan tahan lama. Gayung tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak negara Asia, terutama di wilayah yang masih menggunakan kamar mandi bergaya tradisional.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Hello Indonesia. Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, untuk Anda semua, kebersamaan kita di Jambi pagi ini harus berakhir ya. Nana juga harus undur diri menemani Anda semua. Tetap bersama Pro Satu Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Karena masih ada acara-acara lain yang akan hadir untuk Anda hingga formasi 24.00 malam hari nanti. Undur diri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
0: Cica Kuswoyo.
2: Nabila Gomez.
3: Roni Sianturi.
4: Lita Zen.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi siang.

sejahtera untuk kita semuanya, pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Dan senang sekali pada kesempatan hari ini di awal pekan, Senin 11 Mei 2026, pendengar dan juga pemirsa, kita bersama-sama kembali hadir dalam bincang inspiratif kali ini mengenai daripada sekolah lansia tangguh ya. Kita mengenal lebih dekat sekolah tangguh atau selantang yang ada di Kota Jambi. Nah,

0: Studio sudah kedatangan tamu-tamu hebat saya, luar biasa. Oma dan Opa keren-keren banget ya. Karena memang ada Bapak Ibu pembina Selantang, kemudian juga ada kepala sekolahnya dan juga muridnya. Nah, itu dia. Pastinya juga kita akan berbincang santai terlebih dahulu pastinya nanti bersama Oma-Oma dan Opa-Opa ini ya. Dan tentunya juga insya Allah perbincangan kita ini memberi inspirasi kemudian semangat bagi para pendengar di rumah dan tentunya tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Ya, saya infokan dulu untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami bisa melalui FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi, kemudian di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital serta di channel YouTube RRI Jambinet. Ya baik, langsung saja saya akan menyapa di studio Pro 1 RRI Jambi saat ini ada yang pertama Ibu Dwi Herawati SE, pembina selaku pembina sekolah tangguh Selantang yang ada di Kota Jambi ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Boleh dekat dikit Ibu?
1: Pagi.
0: Nah, tuh. Sehat ya Bu Hera ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi saya sempat datang enggak nih Bu Hera nih ya? Alhamdulillah bisa. Bu,
1: panggil Dwi aja.
0: Kan? Panggil?
1: Dwi.
0: Panggil Ibu Dwi aja. Iya. Oke, baik-baik. Di akrab disapanya Ibu Dwi ya, Bu. Boleh. Oke, baik-baik. Oke, yang kedua ada kepala sekolah Selantang, Bapak Dr. Andes Ismail Muzani. Bapak, apa kabar? Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah. Amin. Semangat sekali ya, satu jam sebelum acara udah tiba. Masya Allah.
2: Iya, mengingat waktu.
0: Mengingat waktu. Karena menjadi kepala sekolah harus jadi teladan ya, Pak ya.
2: Iya.
0: Baik-baik. Selanjutnya ada Opa Sabarudin. Ini dia siswa dari Sekolah Tangguh Selantang Palima Kota Jambi. Opa, apa kabar Opa?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Pak ya?
3: Sehat.
0: Yang pasti sehat dulu deh Opa. Semuanya akan insya Allah lancar ya. Yeah. Oke, baik-baik. Pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, kita berbicara di program acara Pengaruh Utamaan Gender hari ini dengan tema mengenal lebih dekat Sekolah Tangguh Selantang Palima Kota Jambi ya. Nah, saya ke Ibu Dwi dulu kayaknya ya, karena selaku pembina ya, kita mau tahu dulu nih Bu Dwi mengenai Sekolah Tangguh atau Selantang ini. Ini awal berdirinya kapan, terus di bawah naungan apa gitu ya. Tujuan program Selantang ini apa juga Ibu Dwi? Silakan.
1: Oke, baik Bunda. Alhamdulillah kita untuk di Kota Jambi ini sudah ada beberapa.
0: Iya.
1: Sudah ada beberapa sekolah lansia tangguh atau biasa disebut dengan Selantang.
0: Oke.
1: Jadi Selantang itu adalah sekolah lansia
0: tangguh, benar.
1: Nah, khususnya yang pertama sekali berdiri itu adalah Selantang yang berada di Kecamatan Palmerah.
0: Oh, nah, itu yang pertama. Sejak yang tahun pertama. Berapa, Bu Dwi?
1: Nah, kalau yang di Palmerah itu setahu saya sekitar tahun 2023-an.
0: Oh, oke. Okay. Ya. 3 tahun yang lalu ya, berarti oke. Okay.
1: Nah, kita adalah yang kedua. Yang kedua. Nah,
0: yang di daerah?
1: Yang di Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru.
0: Oke,
1: nah,
0: baik-baik.
1: Alhamdulillah supportnya sangat baik. Karena pada saat launching itu dihadiri oleh Ibu PJ Wali Kota.
0: Masya Allah, berarti Ibu Sri ya?
1: Betul,
0: benar-benar sekali.
1: Benar. Dan alhamdulillah antusias dari para lansia dan juga dukungan dari pemerintah. Kayaknya karena saling bersinergi
0: ya,
1: sampai saat ini Selantang BKL Rukun Mandiri ya, nama sekolah lansia yang ada di Kelurahan Palima itu masih tetap eksis dan masih tetap berjalan dengan baik.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah juga kita launchingnya itu pada tahun 2024.
0: Oke, yang terkhususnya di Palima ini ya. Oke, siap.
1: Pada bulan September. 17 September itu launching oleh Ibu PJ Wali Kota, Alhamdulillah. Nah, kebetulan juga sampai hari ini itu siswanya sudah ada dua angkatan.
4: Oh,
1: yang
4: Masya Allah.
1: Nah, kalau dulu kita cuma punya siswa S1. Nah, jadi gak mau kalah nih S1, S2, S3. Nah, Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah dua kali wisuda S1, S2.
4: Waktu itu awal buka berapa jumlah siswanya, Bu Dwi?
1: Alhamdulillah, pada saat buka itu siswanya ada lebih kurang 48 siswa.
4: Masya Allah, nah, terdiri dari perempuan dan laki-laki digabung?
1: Digabung.
4: Oke, siap.
1: Dan perempuan. Nah, pada saat wisuda yang pertama sekali S1, karena ada yang sakit pada saat itu dan juga ada yang karena lansia ya, sudah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu. Akhirnya siswa yang di wisuda pada tahun 2025 selantang satunya, ada standar satunya itu ada sekitar 45-an.
4: Oke, baik. Dari 48 ya, tersisa 45 ya, Bu Dwi ya. Oke.
1: Nah, terakhir kemarin kita wisuda kembali yang kedua S1 dan S2. Nah, karena kan dia semakin lama kan bertahap dia naik menjadi S2. Yang tadi S1 dia menjadi S2.
4: Ini, ntar Bu Dwi, S1, S2 maksudnya apa nih? Para lansia yang sudah mengecam pendidikan S1 sama S2 terus masuk lagi ke sekolah lansia tangguh gitu?
1: Iya.
4: Oh, oke, baik-baik.
1: Nah, jadi ketika siswa ikut aktif di dalam kegiatan pembelajaran di Selantang, nah, untuk tahap yang pertama itu mereka masuk sebagai S1 atau standar 1.
4: Oke, baik.
1: Nah, setelah itu mereka lulus di wisuda dengan sudah menjalani 13
2: pertemuan.
1: 13 pertemuan, akhirnya mereka di wisuda dari S1 menjadi S2.
4: 13 pertemuan ini untuk satu semester atau
1: satu semester.
4: Berarti 6 bulan ya, Bu Dwi?
1: Iya, betul. Ya.
4: Oh, jadi per 6 bulan kita wisuda gitu.
1: Ya,
4: oke, siap.
1: Jadi kita untuk yang kemarin di wisuda pada tahun 2026 awal nah, itu Alhamdulillah siswa kita untuk yang S1-nya ada lebih kurang 30. S1 35.
4: Baik.
1: S2-nya 30.
2: 30, 65.
1: Nah, jadi seluruhnya 65.
4: Untuk yang angkatan kedua.
1: Iya.
4: Masya Allah, bertambah berarti Bu Dwi ya. Terus kategori usia nih, Bu Dwi, ada batasan enggak atau
1: ada.
4: Oke, di batasan berapa tuh, Bu?
1: Jadi kalau di sekolah lansia tangguh itu yang masuk ke dalam siswa sekolah tangguh itu adalah berusia 60 tahun ke atas.
4: Oke, artinya memang benar-benar oma dan opa ini yang sudah tidak ada lagi pekerjaan gitu, hanya di rumah saja, mungkin ya hanya mengurus cucu gitu ya, sembari juga mereka tetap aktif gitu.
1: Betul,
4: ya Bu Dwi ya.
1: Betul.
4: Oke, siap. Ya. Luar biasa sekali. Kali lanjut, Bu Dwi.
1: Iya. Jadi Alhamdulillah juga ya, sekolah kita nih sampai saat ini masih eksis. Nah, karena di situ, di sekolah itu dia punya kepengurusan.
4: Oh,
1: ada
4: kepala
1: sekolahnya, ada bagian kurikulumnya. Jadi memang dia mengikuti. Jadi sekolah ini mengikuti kurikulum yang dibuat oleh pengurus dari Selantang.
4: Nah, juga, ini kalau boleh tahu, Bu Dwi, ini di bawah naungan pemerintah atau seperti apa? Atau kalau di tahun 2000-an dulu itu kalau nggak salah pernah saya dengar ada namanya keaksaraan fungsional di bawah naungan Dinas Pendidikan. Nah, kalau sekolah tangguh lansia ini seperti apa? Di bawah naungan pemerintah juga atau mandiri atau seperti apa, Bu Dwi?
1: Betul, Alhamdulillah kita di bawah naungan BKKBN.
4: Baik.
1: Jadi di BKKBN itu dia punya program membuat sekolah lansia supaya bagaimana supaya lansia itu bisa menjadi SMAP.
4: Iya, benar.
1: Jadi makanya dari BKKBN inilah mendapatkan informasi-informasi mengenai program lansia tangguh ini, sehingga kita kita bisa membentuk di Kelurahan Palima.
4: Okay.
1: Dan juga untuk Kelurahan Palima itu sendiri, Bunda, mereka mandiri.
4: Oh,
1: mandiri. Okay. Jadi kalau yang pertama itu yang dari Kelurahan Kecamatan Palmera, mereka disupport oleh Alia Tama. Nah, tetapi keistimewaannya yang ada di Kelurahan Palima, mereka mandiri. Jadi dari siswanya dan kepengurusannya juga memang mereka dari mereka untuk mereka dan oleh mereka.
4: Masya Allah, gitu, semangatnya Bunda. Luar biasa sekali. Saya penasaran tentang materinya nih, Bun. Materi pembelajarannya seperti apa sih yang diajarkan kepada Oma dan Opa yang sudah lansia ini gitu loh. Kalau kayak apa namanya, anak-anak sekarang kayaknya udah nggak masuk lagi ya, Bun ya.
1: Iya betul.
4: Nah, jadi materinya itu ada yang khusus atau gimana, Bunda Dwi?
1: Alhamdulillah. Kita untuk di Selantang BKL Rukun Mandiri ini, karena kita mengikuti kurikulum, nah materinya juga sesuai dengan program yang ada di BKKBN, yaitu ada 7 dimensi lansia tangguh.
4: Apa aja tuh, Bunda?
1: Nah, 7 dimensi lansia tangguh itu adalah yang pertama itu dimensi spiritual.
4: Oke, keagamaan ya, benar. Kita,
1: betul.
4: Terus?
1: Kemudian dimensi intelektual.
4: Oke.
1: Nah, dimensi intelektual ini bisa melatih otak.
4: Iya.
1: Bisa melatih otak, kemudian melakukan permainan edukatif, membaca, ataupun mungkin seperti ada materi-materi masalah tentang demensia untuk kepikunan.
4: Oh, gitu. Nah, baik,
1: itu
4: baik.
1: Berada di dimensi intelektual.
4: Intelektual.
1: Dan kemudian
4: baik.
1: Yang ketiga itu ada dimensi fisik.
4: Fisik berarti lebih ke olahraga ya, benar-benar.
1: Tentang edukasi gizi,
4: senang. Pokoknya tentang kesehatan, betul. Dunia kesehatan gitu, betul. Ya, Bun. Oke, siap.
1: Nah, kemudian yang keempat itu ada dimensi emosional.
4: Oh, penguatan mental.
1: Betul, alhamdulillah.
4: Allahu Akbar, luar biasa banget.
1: Opa oma itu terkadang kan udah stres tuh di rumah, ngasih cucu,
4: benar-benar
1: macam. Jadi kita bawa ke sekolah lansia, mereka bisa rileks. Bertemu dengan teman sebaya.
4: Benar.
1: Kemudian kan bisa saling cerita,
4: curhat gitu ya, betul-betul.
1: Pengalaman pribadi. Nah, jadi di sekolah lansia lah tempatnya untuk mengurangi stres yang tadi udah berhari-hari di rumah.
4: Iya, benar-benar.
1: Nah, kemudian yang kelima adalah dimensi sosial.
4: Oke, itu kegiatan ini ya, charity ya, Bunda ya.
1: Iya. Jadi istilahnya dimensi sosial ini kita saling silaturahmi. Terkadang misalnya tuh, Bun, ada yang sakit,
4: dikunjungi gitu ya, Bun ya.
1: Kenapa nih sudah satu kali pertemuan enggak hadir?
4: Enggak hadir.
1: Oh, ternyata dapat informasi beliau sakit.
4: Masyaallah.
1: Nah, kita silaturahmi ke rumahnya, saling mengunjungi.
4: Oke, gitu. Luar biasa sekali sekolah tangguh ini,
1: betul,
4: ya, Bunda ya.
1: Betul.
4: Batas ini dulu saya tahan, Bun ya. Saya penasaran lagi ke kepala sekolahnya nih. Pak Ismail Marzuki, ya Allah, luar biasa sekali.
1: Kepala sekolahnya keren.
4: Bener. Kayaknya semangat banget nih, Bun ya. Dan juga jadinya mereka ini terinspirasi ya, Bunda ya, dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tangguh ini ya. Pak Marzuki atau Pak Muzani nih panggilannya.
2: Muzani.
4: Pak Muzani, iya,
2: Pak.
4: Pak Muzani ditunjuk sebagai kepala sekolah tuh waktu pas awal berdiri atau pas pertengahan semester atau gimana tuh, Pak Muzani?
2: Oh ya. Terima kasih, Mbak. Jadi masalah kepala sekolah ini panjang riwayat ceritanya.
4: Panjang banget cerita, nggak cukup obrolan kita siang ini.
2: Nggak cukup mungkin dari ini kan. Okay, karena saya punya teman itu ada Pak Budiman SH. Kan dia ke kelurah Palima.
4: Oke, baik.
2: Jadi datang dengan saya karena saya ini sudah masuk hampir masa pensiun.
4: Betul.
2: Supaya ada kegiatan bantu-bantu saya gitu. Atau apa, Pak? Gini, kita mau buka sekolah Selantang. Jadi untuk kepala sekolahnya, oleh karena di wilayah kita Kelurahan Palima, ya Pak Ismail saya minta untuk jadi kepala sekolah.
4: Oke. Okay.
2: Ya, dengan senang hati kan.
4: Iya.
2: Nah, karena siswanya siapa? Sembilan kan?
4: Pasti bertanya-tanya ya, Pak ya.
2: Bertanya siapa siswanya?
4: Betul, betul.
2: Tentu siswanya nanti ada. Jadi sesuai dengan apa itu lansia semua.
4: Iya.
2: Wah, berarti untuk membuka cakrawala pemikiran orang-orang tua kita.
4: Betul.
2: Supaya dia dengan kata Ibu Duit tadi jangan terlalu terus di rumah.

0: semangat itu dari kedatangannya. Ya, perpakainya kalah anak-anak muda.
1: Benar. Iya. Kembali kayak merasa masih muda lagi gitu loh, Pak ya.
0: Betul sekali. Malah tadi ada yang disampaikan oleh Ibu Dwi.
1: Iya.
0: Itu kita ada bergabung dengan senam lansia itu.
1: Ada
0: kita senam tiap minggu kan.
1: Di hari apa itu biasanya,
2: hari
1: Pak?
2: Minggu. Hari Minggu.
1: Hari Minggu, pagi. Minggu pagi ya.
0: Oke. Okay. Jadi ya senam bugar karena materi kita kan ada di situ masalah kesehatan. Alhamdulillah Bu, ngikutin beliau.
1: Benar-benar.
0: Jadi rasa tua beliau tuh tidak dihiraukan gitu, tetap
1: betul.
0: Semangat muda.
1: Masya Allah, kayaknya harus berkunjung ke sekolah tangguh gitu. Nih kita ya.
2: Alhamdulillah.
1: Visi dan misinya Pak Muzani, ini sekolah tangguh yang ada di PAL 5 ini seperti apa visi dan misinya nih?
0: Misinya kita tuh ke depan supaya orang tua kita ini tetap semangat dalam menghadapi kehidupan akhir masanya. Karena pernah saya kasih materi tentang dari umur sekian ke sekian, umur sekian ke sekian, kan ada lansia itu.
1: Betul.
0: Ada pralansia, ada lanjut usia, ada jika di akhir itu kadang-kadang mereka merasa terpikirkan akhir dari ini apa kita ya.
1: Iya.
0: Hari-hari ini ya selesailah kita.
1: Betul.
0: Kita kan sudah ada tingkatan.
1: Betul.
0: Kita dia paling kuat kan kadang sampai 73, 75.
1: Artinya memanfaatkan waktu di usia kita yang sudah ini dengan hal-hal positif. Kalau berbicara mengenai ajal ya kembali lagi Pak Muzani ya. Karena kita lakukan yang terbaik aja dulu gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Oke, baik-baik. Nah, terus kalau bicara tenaga pengajar nih Pak Muzani, ini di setiap pertemuan ada 13 kali beda-beda pengajarnya atau hanya 1-2 orang yang sudah ditetapkan ini?
0: Yang telah kami laksanakan itu dari pembina kami ini sudah menetapkan dari Dinas Kesehatan. Ada tuh dari Puskesmas Palima. Kemudian dari Kuaket Kota Baru.
1: Baik.
0: Kemudian dari apa
2: BKK.
0: Dari lingkungan hidup. Disesuaikan dengan kondisi materinya
1: Oke, baik.
0: Karena kalau orang tua dikasih materi hebat-hebat enggak anu lagi ya.
1: Itu tadi yang saya pikir ini belajarnya gimana ya?
0: Malah kami belajar tak punya buku dia.
1: Nah, Masya Allah. Ya. Karena kalau udah pakai buku udah nggak bisa, udah nggak bisa lagi
0: Cuman dia siap datang, mendengar. Nah, kadang-kadang dia curhat dengan kita.
1: Tentang apa
0: tentang
1: tuh?
0: Tentang kondisi di rumah tangganya anak.
1: Allah.
0: Ini yang buat kita kadang-kadang orang yang lebih senior dari kita, keluarga kita jadinya kan.
1: Oke. Okay.
0: Ya, kita jawab apa adanya lah. Nah, begitulah kehidupan.
1: Oke, okay, baik-baik. Baik, jadi luar biasa sekali Pak Muzani ya. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sekolah Lansia Tangguh ini ya. Masya Allah.
0: Kami itu mandiri, Mbak. Mungkin kalau kami disupport dengan dana mungkin hebat lagi ya, Mbak.
1: Berarti kalau bicara soal dana itu mandiri.
0: Mandiri ya.
1: Swadaya ya.
0: Iya.
1: Jadi pas satu kali pertemuan enggak seperti sekolah pada umumnya ya, pasti ada yang ini bawa ini bawa ini, ya enggak sih?
0: Benar kali, kok tahu ya.
1: Soalnya Bunda, saya seperti yang saya ceritakan dulu tahun 2000 berapa itu, saya waktu itu pernah menjadi tutor aksara fungsional. Jadi memang luar biasa sekali ngajarin opa oma itu lebih dari anak-anak loh ternyata. Jangan sampai ini nyakitin hatinya, dia nggak datang lagi tuh besok, ya kan Pak Muzani ya? Masya Allah, luar biasa banget deh pokoknya. Nah, Pak Muzani, saya izin ke siswa kita ya. Ada Opa Sabarudin, Masya Allah. Opa, sehat Opa?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Masya Allah, pinter banget Pak, pakai gadget ya. Ini karena sekolah di sekolah Lansia Tangguh nih.
3: Oh iya.
1: Opa, mengapa sih tertarik Opa mengikuti sekolah lanjut usia ini, sekolah tangguh lansia ini Opa?
3: Oh gini, saya kan umur udah 63 tahun.
1: Boleh maju dikit Opa?
3: Ya.
1: Oke.
3: Umur udah 63 tahun, jadi di rumah itu rasanya kok pada pusing-pusingan ini malahnya.
1: Malah tambah jadi banyak penyakit gitu ya.
3: Kebetulan ibu ada dari Bu Dewi ini naruh dengan saya. Pak, Bapak ikut ya. Ikut apa saya bilang ini?
1: Ikut kemana gitu ya?
3: Ikut sekolah. Loh, saya kan udah tamat.

0: benar-benar.
1: Terus saya kan udah tamat sekolah dari dulunya, kok sekarang sekolah lagi?
0: Oh, udah tua ya.
1: Udah tua saya ini. Jadi saya bilang, ini sekolahnya lain, Pak. Kok lain? Kalau sekolah kan sama saja. Enggak ada lainnya.
0: Iya.
1: Ini sekolahnya untuk khusus untuk orang tua dibandingkan. Oh. Jadi saya udah tua. Bapak udah tua.
0: Iya.
1: Ah, jadi
0: akhirnya tertarik.
1: Akhirnya tertarik. Ikut saya. Jadi waktu itu berapa orang? 43 berapa?
2: Iya, 47.
1: 47 orang. Jadi kami ngumpul 47 orang. Bermacam-macam tipe lah.
0: Pasti tuh apa?
1: Ada yang itu kita udah melihat pendidikannya ya.
0: Iya.
1: Sifatnya umum.
0: Betul.
1: Kalau kita lihat pendidikannya mungkin ya lah yang minder.
0: Betul, ya, betul.
1: Jadi kumpul kami di situ. Ngumpul di situ. Tanya umur berapa, Bu? Udah 83.
0: Masya Allah.
1: Kok ada yang 83? Saya baru-baru 63, ada 20 tahun bedanya. Jadi Ibu masih sehat. Alhamdulillah Pak masih sehat.
0: Masih bisa jalan, Opa.
1: Masih bisa jalan.
0: Allah.
1: Nah, jadi kita orang umurnya 83 aja kok mau.
0: Iya.
1: Kok kita sendiri enggak semangat?
0: Betul.
1: Nah, ini jadi tantangan.
0: Akhirnya menambah daya tarik Opa
1: lagi. Nah, itu
0: gini.
1: Dia.
0: Oke.
1: Jadi orang sekitar saya itu, saya beritahu lah, kok kamu ini tidak mau ikut ya?
0: Pasti ada pro kontra ya, Opa ya?
1: Jelas.
0: Ah, aku banyak gawe, cucu aku banyak, ini sekolah macam gitu, Opa ya?
1: Jadi bilangnya, ya nanti saya belum ikut tertarik, cuma nanti saya akan ikut. Oke lah, saya bilang. Jadi dia tanya, apa aja pelajaran? Ya kalau pelajaran di situ kita tidak pernah nulis, kita hanya dengar-dengar aja. Kalau kita nulis, tangan kita udah gemetaran.
0: Iya betul. Megang pena udah nggak
1: segala lagi.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi kami di situ itu seakan-akan hanya mengembirakan diri.
0: Benar.
1: Jadi supaya gembira.
0: Iya.
1: Akhirnya kita sehat.
0: Benar sekali, karena Opa jujur ya, ini datangnya penyakit dari dalam diri kita itu lewat pikiran.
1: Betul.
0: Loh. Kalau pikiran kita bahagia, kita kumpul-kumpul terus sama teman-teman. Kayaknya penyakit itu hilang sendiri.
1: Kayak muda lagi gitu.
0: Nah, tapi jangan nambah lagi ya Pak. Opa, nah untuk sekolah ini Opa udah selesai atau baru gabung atau masih di pertengahan semester nih?
1: Sudah
0: berapa lama?
1: Alhamdulillah saya ini sudah masuk tingkat S3 ini.
0: Masya Allah. Pak Uzani kayaknya ini jadi pengajar nih.
3: Iya, memang.
1: Nah, kebetulan, jadi kebetulannya.
0: Iya,
1: Jadi ada permintaan.
0: Oke.
1: Jadi Pak, Bapak ikut ya. Ya sekarang udah ikut, saya bilang. Ya ikut ngajar. Loh, kok ikut ngajar? Saya kan baru jadi sekolah, baru S2. Kalau gitu Bapak udah sangat S2. Bapak ngajak S1 aja. Ya, jadi setingkat lebih rendah dari Bapak. Oke, saya bilang nih. Jadi Bapak, saya dapat apa-apa. Ya kebetulan basic saya itu orangnya orang...
0: Apa tuh?
1: Apa ya Pak? Orang pengajarnya matematika, maka saya ngambil intelektual.
0: Intelektual.
1: Iya, jadi betul. Pikiran kan.
0: Benar.
1: Di samping kita memberikan materi, itu kita ajakan
0: bermain.
1: Main matematika. Mengembalikan pikiran dia tuh.
0: Betul. Jadi dari semua kegiatan yang ada di sekolah tangguh ini, Opa, apa kegiatan yang paling Opa suka itu?
1: Ya karena saya basic saya ada matematika, saya mengajarkan
0: dari yang 7 disebutkan Bunda Dwi tadi berarti intelektual ya.
1: Intelektual ya.
0: Siap.
2: Melatih otak kiri dan otak kanan.
0: Seimbang betul. Manfaat yang Opa rasakan nih sejauh ini ikut sekolah tangguh itu apa Pak?
1: Yang pertama manfaat bagi saya itu saya merasa segar kok.
0: Iya.
1: Masalahnya kita bertemu dengan kawan-kawan, berceria, bercanda, kemudian ya saling mencurahkan hati masing-masing.
0: Berarti apa before dan afternya?
1: Nah, itu
0: sebelum ya. Dan setelah masuk ke sekolah lansia ini ada ya ceritanya ya. Terasa apa ya manfaatnya ya?
1: Manfaatnya. Jadi kawan-kawan tuh aku di rumah juga ada kerjaan dibilangnya. Harus cucu terus kerjakan. Ya di asuh. Makanya saya ikut ke sini lah. Kalau gitu kita bergabung. Mari kita bagi mira bersama.
0: Betul.
1: Supaya kita sehat.
0: Nah, betul. yang di sini yang kita ambil di sini adalah kesehatan dan juga semangat hidup ya, hidup, Opa, ya. Luar biasa sekali. Aduh, kayaknya seru banget deh ini Bunda Dwi. Saya ke Bunda Dwi lagi ya, untuk sebagai pembina daripada Selantang ini, gimana sih Bunda untuk menjaga semangatnya Opa dan Oma ini supaya nggak kendor? Terus juga pasti ada tuh misalnya yang udahlah capek gitu, itu gimana tuh Bunda?
2: Itulah tadi, jadi para oma opa ini bermacam ragam, bermacam ragam tingkah laku gitu. Tersinggung sedikit, mereka udah besok dia merajuk, nggak mau datang,
0: nggak datang lagi. Iya. Benar.
2: Nah, jadi itu tadi, gimana supaya mereka itu selalu berpikiran, kapan nih sekolah lagi?
0: Iya.
2: Kapan sekolah lagi gitu? Nah, itu tadi. Ketika kita memberikan materi itu nggak ujuk-ujuk langsung masuk ke dalam materi aja, tetapi ada momen-momennya di mana kita memberikan ice breaking, jadi kemudian jadi sambil mereka belajar sambil juga mereka berceria, bergembira, gitu.
0: Betul, betul.
2: Jadi ini yang jarang kita dapat di lingkungan.
0: Iya, betul.
2: Gitu. Kan kalau di
0: jarang sekali memang, benar.
2: Ketika kita mau mengadakan ice breaking, nggak mungkin tuh di rumah kita melakukan itu.
0: Betul.
2: Gitu kan? Ketika pas mereka sekolah lah, mereka baru mendapatkan. Jadi, ini apalagi nanti nih yang mau dikasih sama Bunda Dwi nih. Nah, karena alhamdulillahnya kita di sekolah Lansia Tangguh Rukun Mandiri ini, mereka punya fasilitator-fasilitator hebat.
0: Baik,
2: yang dibantu oleh fasilitator-fasilitator kadang-kadang kita dari BKR, Bina Keluarga Lansia.
0: Oke, tadi Bunda Dwi mengatakan ada 3 daerah ya di kota ini ya. Palmera, Palima, sama satunya di mana Bun?
2: Jelutung.
0: Oh, Jelutung.
2: 4 sekarang malah.
0: 4 sekarang, iya, Masya Allah. Ini hanya di Kota Jambi saja.
2: Iya.
0: Ada inisiasi nggak Bun? Atau misalnya nanti kolaborasi atau juga sinergi sama BKGBN yang merupakan daripada pencetusnya ini membuat di kabupaten kota? Ada nggak?
2: Alhamdulillah sekarang di kabupaten kota udah ada. Jadi udah seluruh kabupaten kota itu sudah ada.
0: Sudah ada ternyata ya. Ya. Baik, betul, baik, betul. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, kalau khusus untuk pembinanya nih, Bunda Dwi, ada pelatihan khusus untuk sekolah tangguh ini?
2: Kalau pelatihan khusus sih tidak, tetapi kita terkadang ada zoom-zoom yang kita khusus untuk para pengurus. Jadi di situ diberikan materi-materi mengenai bagagaimana cara menghadapi dari lansia-lansia ini tadi.
0: Oke, iya, baik, luar biasa sekali ya. Jadi kalau menurut Bunda untuk mengukur program ini berhasil atau enggaknya dilihat dari mananya nih Bunda?
2: Aktifan dari lansianya. Itu.
0: Yang mungkin enggak pernah absen gitu ya Bun ya.
2: Betul sekali. Okay, jadi mereka ketika wisuda mereka punya titelnya sendiri-sendiri.
0: Jadi dari 7 yang tadi Bunda sebutkan, kalau intelektual itu berarti titelnya apa tuh?
2: Nah, jadi kalau mereka kita mengambil secara global keseluruhan.
0: Oh, keseluruhan. Ya, baik, baik.
2: Ada misalnya nih ada oma yang aktif dianya berbicara, kemudian selalu bertanya. Nah, berarti detailnya lain lagi tuh. Yang aktif terus gayanya juga
0: fashionable.
2: Jadi jadi ada yang kita kasih yang teraktif, gitu.
0: Baik, luar biasa yang sekali.
3: Termotivasi
0: gitu ya. Bahkan tadi yang seperti Pak Muzani katakan, yang sudah selesai S1, S2-nya bisa jadi tenaga pengajar lagi ya.
2: Gitu. Baru buat siswa-siswa yang standar satunya.
0: Masya Allah, luar biasa.
2: Ini makanya di sini tadi kebetulan Opa Sabar ini kebetulan juga beliau adalah ketua kelas di S3.
0: Masya Allah. Cocok memang Pak Muzani, Pak Muzani pilih Opa jadi tenaga pengajar. Sabar orangnya. Namanya juga sabar.
3: Menghadapi lansia, harus sabar.
0: Harus sabar,
3: Opa. Kalau kurang-kurang gitu deh.
4: merajuk dia kan.
0: Merajuk. Terus nanti yang jadi ininya Bunda malah dia malah mengompori teman-temannya. Dah usah lagi. Ih, pokoknya keren banget sekolah tangguh ya. Kita break dulu ya, Bunda Dwi ya, dan Opa ya. Setelah yang satu ini kita balik lagi ke ruang dengar Pro 1 RRI Jambi.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
8: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget, kayak orang mau kena serangan jantung.
7: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton, padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
8: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
7: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
8: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya atau konsultasi ke profesional.
9: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.

0: Iya, pendengar, di mana saja Anda berada, kita balik lagi ke program acara kita Pengerustamaan Gender di segmen Jambi Siang ini Pro 1 RRI ya. Keren sekali ya, saya banyak sekali mendapat inspirasi siang ini bersama Oma Opa dari Sekolah Tangguh Selantang Palima Kota Jambi ya. Nah, luar biasa sekali, ternyata udah ada juga di kabupaten kota dalam Provinsi Jambi ya. Nah, untuk di Kota Jambi sendiri itu udah ada 3 dan ini akan keempat ya.
1: Udah empat.
0: Oke, udah jalan 4 berarti ya. Sekolahnya juga nggak formal-formal amat sih ya. Jadi kayaknya cocok banget buat Anda mungkin yang pengen nih supaya orang tuanya nggak bosan di rumah, terus ada kegiatan ya kan. Nah, yang tahun ini mau pensiun boleh bergabung nih ya. Iya. Bunda Dwi, kita ngomongin lagi sekolah tangguh ini ya Bunda ya. Nah, kalau untuk perekrutan nih Bun, ada syarat nggak sih? Seperti tahun ini kan ada ajaran baru nih. Pakai syarat dan kriterianya seperti apa tuh Bunda Dwi?
1: Oke. Kalau awalnya dulu kita merekrutnya itu memang dari kita buat apa ya, leaflet. Buat leaflet kita sebarkan. Jadi untuk siswanya itu tidak hanya dari Kelurahan Palima saja lansianya.
0: Bisa dari kelurahan lain gitu ya.
1: Memang untuk sekolah lansia itu sendiri baru ada 4 dari Palmerah. Kan yang jauh-jauh tuh.
0: Iya, betul, betul.
1: Kemudian ada Jelutung, ada Kota Baru, kemudian ada di Danau Sipin. Nah, kan jaraknya jauh-jauh. Jadi ketika ada lansia yang ingin bergabung, kan kasihan kalau kita kalau enggak diterima.
0: Benar.
1: Nah, jadi pakai leaflet, enggak ada persyaratan khusus yang
0: enggak ada ya.
1: Nah,
0: tapi untuk administrasi itu tetap ada.
1: Tetap. Jadi mereka harus mengisi formulir pendaftaran.
0: Baik.
1: Formulir pendaftaran buat yang baru dan juga yang sudah S1, S2. Jadi walaupun mereka udah lulus ke naik ke S2 ataupun ke S3, mereka tetap buat formulir pendaftaran.
0: Karena walaupun jadinya datanya sudah ada sebenarnya ya Bun ya. Siap. Terus
1: jadi kenapa kita minta kepada siswa tadi untuk mendaftar ulang? Karena terkadang para lansia ini, ya namanya juga udah para lansia ya, otomatis kita kan nggak tahu nih kesehatan mereka bagaimana.
0: Betul.
1: Kemudian itu perlu pendampingan atau
0: benar
1: gitu kan. Jadi makanya kita minta untuk daftar ulang mereka. Terkadang mungkin pada saat mereka mendaftar ulang memang ada niat ikut kembali, tapi karena kesehatan mereka tidak memungkinkan, akhirnya mereka stop
0: ya. Gitu. Tapi kalau yang posisinya gini Bunda Dwi, yang dianya ada sakit nih, tapi nggak terlalu lah. Tapi semangatnya ini luar biasa, pengen ikut terus. Nah, keluarga itu sampai ikut mendampingi pelajaran selesai, itu diperbolehkan atau gimana?
1: Boleh. Pernah waktu itu ada selantang kita, siswa kita itu yang ke sekolah itu pakai kursi roda.
0: Oh, Masya Allah.
1: Karena beliau tidak sanggup untuk berdiri, tapi mereka antusias ingin ikut ke dalam kegiatan pembelajaran. Kita berarti siswa ini perlu pendampingan.
0: Benar. Baik. Luar biasa sekali ya. Nah, ke Pak Muzani lagi saya ya Bun ya. Pak Muzani, ada kerjasama dengan pemerintah daerah? Atau juga mungkin kalau di beberapa instrumen yang tadi disebutkan Ibu Dwi kesehatan puskesmas setempat itu tetap dilibatkan ya?
2: Tetap kita libatkan ya.
0: Dalam kegiatan-kegiatan daripada sekolah tangguh ini ya. Baik. Nah, kendala yang sering Pak Buzadi hadapi dalam menjalankan program ini ada nggak Pak? Kendalanya nih dalam menjalankan program-program kegiatan yang ada di sekolah tangguh lansia ini.
2: Itu jelas Nanta.
0: Ada ya.
2: Karena berhubungan dengan materi yang disampaikan. Itu kadang kita kendalanya itu di yang bagi materi. Kita berhubungan dengan orang luar, kadang-kadang dia punya kesempatan lain untuk di tempat lain.
0: Kadang
2: kita cari yang lain itu. Ya, Ibu Dewi lah yang ngapakannya, yang mengumpulkan orang itu kok bisa hadir sama kita. Namun tetap itu berjalan sesuai dengan rencana kita.
0: Baik.
2: Karena kalau ibu-ibu itu dia datang tidak punya kegiatan, wah itu kita yang jadi sasarannya. Hei, gimana nih Pak Kepala Sekolah?
0: Mano, guru ya, kita nih Pak Kepala Sekolah, katanya iya, gitu betul, ya Pak Mesin.
2: Gitu. Atau Dani tutuplah nih, jangan.
0: Masya Allah.
2: Jadi gimana pun, kan? Ya. Nah, itu ngadapi orang-orang lansia seperti itu kita.
0: Iya.
2: Sabar.
0: Iya, benar-benar. Kan? Banyak kendalanya Pak Muzani ya.
2: Itu. Namun alhamdulillah teratasin lah semuanya.
0: Alhamdulillah. Nah. Dari satu kali pertemuan itu, berapa jam tuh Pak Muzani biasanya?
2: Itu... sekitar 2 jam.
0: 2 jam. Oke.
2: Okay. Jam 2 sampai jam asar.
0: Oh, berarti habis zuhur ya habis sekolahnya zuhur, ya. Ya. Jam 2 masuk asar. Itu asar dilaksanakan apa salat berjamaah dulu pas sebelum pulang atau enggak?
2: Awalnya ya, kami laksanakan di sekolah itulah.
0: Oke.
2: Okay. Dan akhirnya karena sudah banyak, kadang tuh fasilitas yang diinginkan belum memadai kan.
0: Oke. Okay. Nah, kalau bicara fasilitas Pak Muzani ini base camp-nya nih di mana sih?
2: Oh, gitu.
0: Jadi ini sekolahnya juga sama kayak anak-anak kita enggak, cucu-cucu kita enggak di sekolah duduk di kursi atau lesehan gitu loh. Gitu.
2: Kalau sekolah kami itu tetap duduknya di kursi.
0: Oke, okay, siap.
2: Namun lokasinya pas di belakang Petun. Ada perumahan BTN ya Pak ya?
0: Oh ini di Kota Baru ya?
2: Kota Baru
0: Petun, ya.
2: Itu benar. Ada aula, di itu, nah, itu dapat izin dari Pak RT Pak Sabarudin ini.
0: Oke. Okay.
2: Itu nempatkan di situ.
0: Oke, berarti... pinjam, hibah, pinjam, sewa atau gimana?
2: Pinjam pakai.
0: Pinjam pakai. Pinjam karena pakai. Cuman seminggu dua kali ya Pak ya.
2: Iya.
0: Oke, luar biasa sekali. Nah, terus Pak Muzani, target pengembangan program kedepannya gimana nih? Misalnya nih semakin tahun semakin banyak nih yang tahu tentang sekolah tangguh lansia ini, apalagi hari ini ya kan RRI didengar di seluruh Indonesia.
2: Iya, benar-benar.
0: Ini semangat banget nih katanya. Pengen masuk deh sekolah tangguh. Ada target pengembangan program enggak Pak Muzani?
2: Target yang kita pikirkan itu kita sebagai kepala sekolah kan melihatnya tentu dengan pembinanya.
0: Benar.
2: Kita lari kepada BKKBN nanti. Betul. Sampai sejauh mana beliau bisa melayani ibu-ibu lansia ini ke depannya. Namun kita mentargetkan secara pasti dari saya selaku kepala sekolahnya mungkin tidak mungkin gitu kan.
0: Iya, iya,
2: benar. Apalagi sekolah kami mendiri.
0: Benar, pasti ada yang membina ya. Terus benar, juga ada kolaborasi dan sinergi juga. Betul, nih dirembukkan gitu ya Pak ya. Oke, baik-baik, luar biasa. Dan saya ke Opa Sabar. Sabar banget nunggunya Opa ya. Opa, kalau apa namanya, daripada keikutsertaan Opa ke sekolah ini, dari tanggapan dari keluarga gimana? Ada nggak anak? Nggak usah lah Pak, awak lah tuwo, anak. Pasti tuh ada tuh, pasti ada tuh. Pasti. Tuh gimana Opa?
3: Ya kebetulan.
0: Mendukung nggak Opa ikut sekolah tangguh ini?
3: Ya kebetulan saya orang pendidikan, jadi anak-anak tuh udah sadar semua.
0: Oh.
3: Jadi bilang, ayah ikutlah.
0: Oh, malah mendukung ya.
3: Malah mendukung.
0: Biar aku yang ngantar ya tiap hari.
3: Ya kebetulan rumah saya dengan sekolah itu hanya 3 detik sampai kok.
0: Lokasi dekat. Jalan kaki.
3: Ya, jalan kaki.
0: Masya Allah, dekat banget ya.
3: Jadi keluarga saya itu sangat mendukung. Malah tetangga-tetangga sampai sampingnya, ini istri saya ngomong ini. Ya kamu ikutlah sekolah, kan sekolahnya enggak nulis kok.
0: Iya.
3: Hanya dengar-dengar
0: aja. Cuma denger aja ya, gitu ya.
3: Kemudian nyanyi-nyanyi. yang jadi penyanyinya kan ibu-ibu ini.
0: Ya Allah, berarti bunda segala bisa nih. Ya. Jadi ustazah, bisa. Jadi guru TK, jadi penyanyi, jadi dokter.
3: Ya kadang senam lansia, beliau ikut juga ini.
0: Oke. Okay.
3: Gitu kan.
0: Iya benar.
3: Beliau lah yang mengajarkan.
0: Benar.
3: Nah, jadi kami tertarik di situ. Jadi orang rumah saya pun sangat mendukung sekali.
0: Oke.
3: Okay. Anak-anak juga dukung.
0: Jadi Pak Opa Sabar berdua istrinya ikut atau Opa aja?
3: Karena istri saya baru 57 kok.
0: Oh, iya. Karena kategorinya tadi ya Bunda ya. Benar. Tapi sejauh ini Bunda Dwi ada yang suami istri ikut?
1: Ada.
0: Oke, okay, baik. Selagi dia usianya 63 ya Pak Muzani ya.
2: 60.
0: Oke, 60 itu boleh ikut ya,
2: boleh.
0: Walaupun suami istri.
1: Boleh.
0: Oke, baik. Berarti Opa Sabar udah selesai istrinya lagi.
1: Nah, Opa Sabar jadi pengajar.
0: Iya, benar. Masya Allah. Apa pesannya nih Opa Sabar terhadap lansia-lansia lain yang belum ikut program ini?
3: Makanya udah itu kami sebagai ya namanya juga katakanlah pengajar ya.
0: Iya.
3: saya sangat berharap dengan orang-orang yang sekitar tempat tinggal mana pun berada, ikutilah semua program ini. Sebab itu sangat bagus.
0: Benar.
3: Di samping juga kita mengasah otak, pikiran,
0: benar.
3: Kemudian fisik,
0: betul.
3: Kemudian sosialnya, kan sangat baik dan beruntung. Masalahnya kita ketimbang di rumah pada tidur rebahan yang menimbulkan banyak penyakit.
0: Benar.
3: Kita berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah.
0: Iya, betul.
3: Di samping memperpanjang umur.
0: Iya. Menjalin silaturahmi, memperpanjang usia ya, umur ya, opa ya.
3: Jadi saya himbau kepada kaum lansia yang masih belum ikut, silakan ikut program kami. Masalahnya ini sangat baik untuk pikiran juga, kemudian kesehatan juga.
0: Benar.
3: Kemudian silaturahmi itu penting.
0: Betul. Kemana tuh opa? Kalau misalnya ada teman opa yang dengar siaran kita hari ini, daftarnya di mana lah, sabar nih, ha tuh, cemano, payung.
3: Kalau pendaftarnya boleh melalui saya, melalui Pak Bani.
0: Ada nomor yang bisa dihubungi gitu?
3: Bisa, ibu.
0: Ada di Bunda Dwi ya.
3: Oke.
0: Nanti setiap abis semester pasti dibuatkan ininya ya, Bunda ya, promonya dengan player-playernya gitu ya, Bunda. Masya Allah. Ada media sosialnya, Bun? Sampai sejauh ini?
1: Ada.
0: Apa tuh namanya, Bun? Di Instagram, Lansia TikTok, Tangguh. Facebook?
1: Lansia Tangguh BKR Rukun Mandiri.
0: Itu di Facebook?
1: Instagram
0: aja. Oke, baik. Nah, kemudian ke Pak Muzani ya, untuk daripada targetnya tadi nggak terlalu inilah ya Pak ya, karena harus dibicarakan dan dirembukkan gitu ya. Oke, nah harapannya nih Pak Muzani ke depannya nih untuk sekolah lansia kita ini seperti apa?
2: Ya, kalau untuk ke depannya kita sebagai memberi motivasi kepada ibu-ibu lansia, itu harapan kedepannya terus tetap dilaksanakan.
0: Oke, jangan sampai tutup ya.
2: Jangan nanti bicara soal mandiri lalu tutup. Nah, sementara kami sudah jalan 1 tahun setengah, itu mandiri semua itu bisa teratasi dengan cara kita sendiri.
0: Betul.
2: Nah, tidak mengadu ke sana ya. Kalau pemerintah mau Anda ikut campur dalam hal ini, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ini tetap jalan.
0: Benar,
2: karena sudah terasa oleh ibu-ibu untuk bersama kami di sekolah lansia.
0: Benar sekali.
2: Itu.
0: Iya, untuk tahun ajaran 2026-2027 ini mulainya kapan Pak Muzani?
2: Sudah mulai.
0: Sudah mulai sekarang ya. Oh, lebih dulu ya.
2: Iya.
0: Masya Allah.
2: Karena kami 6 bulan.
0: 6 bulan selesai. Gitu ya. Masya Allah. Baik. Terakhir saya ke Bunda Dwi. Harapan dari pembina nih, selaku pembina, terhadap perkembangan Selantang ke depannya seperti apa, Bunda?
1: Mudah-mudahan ke depannya para pengurus dari Selantang ini bisa terus menggali.
0: Betul.
1: Menggali sehingga Selantangnya itu sendiri bisa tetap berjalan. Dan juga kita apa ya, setiap kedepannya itu diminta kalau bisa itu apa keinginan dari lansia itu, kita coba untuk bisa mengikutinya. Jadi supaya kenapa? Karena yang namanya lansia itu mereka ikut di sekolah lansia tangguh ini untuk menjadi lansia-lansia yang tangguh, yang aktif, yang produktif, yang mandiri.
0: Benar.
1: Nah, ini perlu proses.
0: Betul.
1: Nah, sehingga inilah tadi, kedepannya kalau bisa seluruh pengurus sekolah lansia tangguh yang berada khususnya di
0: Kota Jambi, betul.
1: Selalu aktif.
0: Iya.
1: Memberikan informasi-informasi, kemudian mengajak para lansia yang tadinya mereka nggak tahu, nggak paham apa itu Selantang. Selantang apa sih, Selantang itu makanan atau apa?
0: Iya, gitu, kan? Modalnya cuma datang, duduk, dengar ya Bunda ya. Oke.
1: Nggak ada pelajaran khusus yang memang mereka harus duduk, mencatat dan segala macam. Jadi mereka di situ diberikan motivasi supaya bagaimana nih ke depannya kehidupan kita nih bisa sehat,
0: benar,
1: bisa tangguh, bisa produktif,
0: benar, terus gitu. Bisa sama-sama mencurahkan masalah-masalah yang ada, betul, mungkin ya, betul, dalam keluarga kita ya, sedikit iya, mengurangi beban lah, seperti betul, itu ya Bunda ya,
1: khususnya mengurangi stres ya,
0: benar, benar sekali. Oke, baik-baik. Oke lah Bunda Dwi, tidak terasa Pak Muzani dan juga Opa Sabar, perbincangan kita ini sudah sampai di penghujung acara ternyata ya. Gak terasa ya Bu, itu tadi saya bilang ya, mungkin saya atau kami nanti RRI yang akan berkunjung ke sana sepertinya nih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Opa, Pak Muzani, Bunda Dwi juga, yang pastinya sudah berbagi cerita, kemudian pengalaman dan juga inspirasi bagi kita semuanya ya. Semoga melalui program Selantang ini, pendengar dan juga pemirsa, para lansia dapat terus hidup sehat pastinya, amin, aktif, mandiri, produktif, dan tetap bahagia ya. Dan pastinya juga kehadiran Selantang juga menjadi bukti nyata, betul, bahwa belajar itu dan berkarya tidak mengenal usia, betul, ya. Oke. Saya Astu Landari pamit undur diri, pendengar dan juga pemirsa, bersama dengan tiga orang narasumber kita, semoga bisa berjumpa kembali di lain waktu dengan tema yang berbeda ya. Dan tentunya juga semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bruna. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid Thibaut Courtois juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar Si Kulit Bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League, di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara. Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38, sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Dão mereka 7 gol.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Kita banyak, kita berjuang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a
2: derrota.
4: Não tem muito o que falar, é baixar a cabeça, trabalhar
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja, tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Jambi, pendengar, kita masih bersama di segmen Jambi siang ini ya. Dan pastinya menemani Anda di kebersamaan siang yang luar biasa dengan cuaca yang cukup cerah hari ini ya di seputaran Telanai Pura, Kota Jambi. Dan dengan beragam informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya dari portal berita rri.co.id.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, informasi berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini terkait daripada mengenai Mendag dorong perbaikan ekosistem pasar online di tengah keluhan soal ongkir ya.

Kemudian pendengar, disebutkan informasi terupdate siang ini, 3 korban erupsi Gunung Dukono ditemukan, operasi SAR ditutup. Dan usai promosi ke Super Laga 2026-2027, Adiaksa FC siapkan markas baru di Ternate. Rupiah kembali tembus di angka 17.400 per dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan awal pekan. Dan pendengar, selanjutnya Korlantas gunakan TAA ungkap kecelakaan bus ALS. Informasi lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka dan membaca di portal berita kami rri.co.id. Selamat siang untuk Anda semuanya yang saat ini di tempat kerja, di kantor, dan pastinya juga apapun yang kita lakukan hari ini, semoga terrealisasi dan tentunya juga berjalan dengan lancar dan sukses ya. Anda yang di perjalanan saat ini, pendengar, untuk Anda semoga sehat selalu, selamat sampai tujuan Anda ya. Dan pastinya juga pendengar, untuk Anda di mana saja berada, semoga siaran kami dapat menginspirasi ya, dan memotivasi Anda semuanya ya. Tentunya Anda bisa mendengarkan di RRI Digital, kemudian rri.co.id, di beberapa program acara RRI JambiNet, dan pastinya pendengar Anda juga bisa membuka dan membaca pada informasi terkini lainnya di portal berita kami rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Wah, dapat pesan menang undian. Atau ada kurir kirim file.apk buat cek resi. Eits, jangan langsung diklik. Penipuan online makin licin, tapi kita harus lebih pintar. Pertama, cek tautannya. Situs resmi itu pakai HTTPS, bukan domain gratisan atau aneh-aneh. Kalau alamat webnya mencurigakan, mending langsung tutup aja. Kedua, jangan asal unduh file. Ingat, file format .apk dari nomor nggak dikenal di WhatsApp itu pintu masuk buat kuras saldo rekening kamu. Abaikan, blokir, dan hapus. Ketiga, selalu pakai platform resmi. Belanja atau transaksi keuangan harus lewat aplikasi yang terverifikasi. Jangan mau diajak transaksi di bawah tangan atau di luar sistem. Kalau ada yang ngaku dari bank, verifikasi dulu ke nomor CS resmi mereka. Jangan asal percaya. Keamanan data kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Yuk jadi netizen yang cerdas dan waspada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tubuh.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

profesional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di RRI.

pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara wudunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan waktunya istirahat, istirahat dulu ya untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin sedang banyak sekali nih pekerjaan, namun luangkan waktu sejenak saja untuk menikmati santap siang Anda.

pesan aja kalau mau cepet ya kan. Nah, menunya banyak ya, ada yang menu simple, ada yang menu hemat anak kos ya kan. Kalau yang mau sehat juga ada ya kan. Nah, menu Nusantara macem-macem deh ah. Pokoknya banyak-banyak pilihannya di siang hari ini. Nah, kalau menu Nusantara tuh ada nasi goreng plus telur mata sapi ya kan, ada soto ayam hangat dengan nasinya juga. Yang lagi viral juga ayam geprek ya kan plus lalapan. Yang cepat dan simple ada

satu skema nasional, menurutnya membuat tata kelola pendidikan ini menjadi lebih efektif dan terintegrasi ya. Jadi pemerintah pusat dapat mengambil alih secara penuh proses rekrutmen, distribusi,

0: bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokok.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Sebaiknya, kamu tahu.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Senin 11 Mei 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Antisipasi karhutlah Taman Nasional Berbak Sembilang LTNBS telah membentuk dua regu kebakaran hutan yang terdiri dari 15 orang per regu. Pemerintah Kota Sungai Penuh terus berupaya melakukan pembendahan Rumah Sakit Umum Maijen Haji Talib, Kota Sungai Penuh. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Taman Nasional Berbak Sembilang TNBS telah membentuk dua regu brigade kebakaran hutan yang terdiri dari 15 orang per regu. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan di Taman Nasional Berbak pada musim kemarau tahun 2026. Menurut Kepala TN Berbak Sembilang, Yunaidi mengatakan, selama 5 tahun terakhir Taman Nasional Berbak Sembilang tidak terjadi kebakaran, kecuali pada tahun 2023 hanya terbakar seluas 8 hektar. Minimnya terjadi kebakaran di Taman Nasional Berbak Sembilang dikarenakan adanya masyarakat peduli api dan masyarakat duta pohon yang aktif membantu di lapangan.
1: Tapi 5 tahun terakhir ini Berbak Sembilang tidak ada kebakaran, kecuali di 2023 hanya sekitar 8 hektar. Kenapa kecil kebakaran? Karena memang kesiapsiagaan kita di lapangan, terutama ada masyarakat, masyarakat peduli api dan masyarakat minta pohon yang bisa membantu kami di lapangan. Di samping itu juga kita ada brigade kebakaran hutan, baik dalkar. Ada dua regu ya, masih regu jumlahnya 15 orang.
0: Yunaidi juga menjelaskan setiap bulan pihaknya menurunkan tim untuk melakukan selalu melakukan pemantauan dan melakukan pengecekan ketersediaan air seluruh kanal-kanal yang ada di TN Berbak Sembilang. Taman Nasional Berbak Sembilang memiliki luas sekitar 141 ribu hektar yang secara administratif terletak di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Sungai Penuh terus berupaya melakukan pembenahan Rumah Sakit Umum Maijen Haji Talib, Kota Sungai Penuh. Pembenahan dilakukan di berbagai sektor, mulai dari perbaikan tata kelola rumah sakit, kemudian reformasi manajemen, pengaturan sistem pendaftaran, penataan tenaga medis, hingga memastikan ketersediaan obat serta fasilitas pendukung selalu tersedia. Hal ini dilakukan agar rumah sakit milik kebanggaan masyarakat Kota Sungai Penuh tersebut dapat memberikan pelayanan yang terbaik, baik kepada pasien maupun keluarga pasien yang berada di rumah sakit. Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah menaruh harapan besar kepada Direktur Utama Rumah Sakit Umum Maijen Haji Talib, Kota Sungai Penuh yang baru saja dilantik, agar berbagai keluhan masyarakat dapat segera direspon dengan baik dan ditangani secara optimal.
2: Meningkatkan pelayanan baik, pelayanan terhadap penanganan pasien maupun keluarga pasien dan juga secara manajemen harus meningkatkan. Kemudian rumah sakit Talib, mudah-mudahan di tangan direktur yang baru ini dapat beroperasi.
0: Azhar Hamzah berharap seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Maijen Haji Talib Kota Sungai Penuh untuk saling bekerja sama di dalam memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pasien yang ada di rumah sakit.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Sungai Penuh terus mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di wilayahnya untuk segera memiliki sertifikat halal. Langkah ini diambil guna memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, serta kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Kepala Kantor Kemenag Kota Sungai Penuh Hardiman menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekedar pemenuhan administrasi, melainkan instrumen penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH telah menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi berbagai jenis produk. Label halal menjamin bahwa proses produksi telah sesuai dengan syariat Islam dan standar kesehatan. Dengan masifnya pengurusan sertifikat halal ini, diharapkan Kota Sungai Penuh dapat menjadi daerah dengan ekosistem ekonomi syariah yang kuat, di mana seluruh produk konsumsi yang beredar terjamin kehalalan dan kualitasnya.
4: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita Republik Indonesia, dengan harapan masyarakat menyambut baik kegiatan ini dilaksanakan supaya produk yang dihasilkan tersebut bisa menjamin lidah masyarakat untuk memilah dan memilih mana makanan yang bersih yang sudah berlabel halal.
0: Kemenak Sungai Penuh juga menginformasikan adanya skema sertifikasi halal gratis atau sehati melalui mekanisme self-declare program. Ini ditujukan khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan kriteria tertentu. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi melaporkan bahwa pada triwulan pertama tahun 2026, nilai produk domestik regional bruto atau PDRB Jambi sukses menembus angka Rp88,80 triliun. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, menyampaikan bahwa jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, ekonomi Jambi berhasil tumbuh sebesar 4,33%. Tingginya angka pertumbuhan ini banyak ditopang oleh menggeliatnya sektor perhotelan, restoran, serta informasi dan komunikasi. Dari sisi produksi, lompatan tertinggi dicetak oleh sektor pengadaan listrik dan gas yang tumbuh mencapai 13,54%. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung utama perekonomian Jambi dengan menyumbang lebih dari 34% terhadap PDRB. Namun di tengah pertumbuhan ini, BPS mencatat adanya perlambatan yang terjadi pada sektor konstruksi.
5: Provinsi Jambi di triwulan 1 ini mengalami pertumbuhan ekonomi kalau secara Y-on-Y-nya 4,33%. Dan ini rata-rata ditunjang oleh kelompok dari kelompok hotel, restoran, kemudian infocom, nah itu adalah dua kelompok yang mengalami pertumbuhan tinggi.
0: Sejalan dengan membaiknya roda ekonomi, menurutnya kondisi ketenaga kerjaan di Provinsi Jambi juga ikut membaik berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional terbaru. Tingkat pengangguran terbuka di Jambi berhasil ditekan turun dari 4,48% menjadi 3,99%. Meski secara tahunan mencetak rapor hijau, perekonomian Jambi rupanya sempat mengalami penyusutan jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu. BPS mencatat adanya kontraksi ekonomi sebesar 4,55% pada triwulan pertama 2026 dibandingkan triwulan keempat 2025. Penurunan paling tajam pada periode ini terjadi pada sektor jasa, pendidikan, dan konsumsi pemerintah.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Penyampaian aspirasi masyarakat perlu disikapi pemerintah dengan sikap terbuka serta kesiapan menerima kritik dan masukan dari publik. Di tengah pesatnya arus informasi saat ini, pemerintah tidak hanya dituntut responsif terhadap berbagai aspirasi publik, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang sehat agar setiap persoalan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan maupun memicu munculnya misinformasi di tengah masyarakat. Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan Pusakademia Jambi, Muhammad Parisi, menekankan pentingnya pemerintah menyediakan layanan hotline atau kanal pengaduan langsung sebagai sarana resmi bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas tersebut, warga dapat menyampaikan keluhan maupun aspirasi secara lebih terbuka, mudah diakses dan tepat sasaran, sehingga komunikasi antara pemerintah dan publik dapat berjalan lebih efektif.
6: Pemerintah seharusnya membuka ruang atau media bagi masyarakat untuk mengkritik. Justru dibuka ruangnya. Jangan anti kritik, justru harus membuka ruang. Nanti menjadi masalah kalau tidak dibuka ruang, orang maka akan memviralkan. Nah itu malah menjadi masalah. Nah kemudian institusi itu, citranya justru menjadi buruk.
0: Selain pemerintah, peran wakil rakyat atau DPR juga dinilai penting dalam menjaga iklim demokrasi. DPR diharapkan lebih kritis dan aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga komunikasi antara pemerintah dan publik dapat berjalan lebih terbuka sekaligus menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah. Kasus penganiayaan yang menewaskan seorang remaja di Desa Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, kini memasuki tahap lanjutan. Tersangka berinisial SS, usia 23 tahun, resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa. Polisi sebelumnya telah memeriksa saksi dan melakukan autopsi terhadap korban RF usia 17 tahun yang meninggal akibat luka yang dialaminya. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Peri Prasetyawan mengatakan pelimpahan tersangka dan barang bukti telah dilakukan sesuai prosedur hukum.
7: Bukti yang diserahkan yaitu pakaian pelaku dan juga pakaian dari korban. Pelaku melakukan tindakan tersebut dengan menggunakan pukulan dan juga alat kunci.
8: Proses dari penyidik karena tahap.
0: Diketahui setelah kejadian tersangka sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap polisi di wilayah Danau Kerinci. Saat ini tersangka ditahan di rutan kelas 2B Sungai Penuh sambil menunggu proses persidangan. Tersangka dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Hidayat Paisal menyatakan pihaknya telah menerima tersangka dan barang bukti dalam kasus tersebut.
8: Sudah apa lengkap, berkas sudah lengkap, maka supaya bisa dilimpahkan harus tahap 2 mengakui perbuatan yang memukul kemarin. Memukul, cuman memang ada perbuatan materi lain yang disampaikan oleh saksi itu tidak diakuinya. Tidak semua diakui, seperti itu. Untuk BB itu cuma pakaian pelaku sama pakaian korban. Visum ada dari dokter dari Padang yang menyatakan bahwa memang korban ini meninggal dunia itu ada karena apa istilahnya? Istilah kedokteran itu di kepalanya ada memar seperti itu.
0: Menurutnya tersangka mengakui terjadinya peristiwa penganiayaan namun berdali tindakan itu terjadi karena emosi dan tidak berniat menyebabkan korban meninggal dunia. Anggota DPR RI fraksi PKB dari daerah pemilihan Jambi, Elvi Sina menggelar kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kegiatan tersebut secara khusus menyasar generasi muda sebagai pengguna aktif ruang digital di Provinsi Jambi. Dalam kegiatan yang berlangsung komunikatif dan interaktif tersebut, Elvi Sina menekankan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan juga berkeadilan. Menurutnya pemahaman terhadap regulasi terbaru sangat penting bagi kalangan milenial dan juga generasi Z yang dalam kesehariannya tidak terlepas dari penggunaan teknologi digital dan media sosial. Ia juga mengajak generasi muda di Jambi agar tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi turut berperan sebagai agen perubahan dalam memerangi penyebaran hoax serta perundungan siber. Dalam pemaparannya, Elvi Sina menyoroti 3 poin utama yang perlu dipahami generasi muda terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Kegiatan sosialisasi tersebut diakhiri dengan sesi tanya-jawab interaktif. Para peserta tampak antusias mendalami implementasi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan privasi, keamanan data, serta keamanan bertransaksi di ruang digital. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Antisipasi karhutla Taman Nasional Berbak Sembilang TNBS telah membentuk 2 regu brigade kebakaran hutan yang terdiri dari 15 orang per regu. Pemerintah Kota Sungai Penuh terus berupaya melakukan pembenahan Rumah Sakit Umum Maijen Haji Talib Kota Sungai Penuh. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan pendengar dan juga pemirsa RRI. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, apa kabar dan selamat siang untuk Anda semuanya. Salam sejahtera ya di edisi hari ini, awal pekan, Senin 11 Mei 2026. Saya Astu Landari yang temani Anda untuk segmen Jambi Siang ini dalam acara request dan sharing informasi. Ya pendengar, kurang lebih 90 menit saya hadir bersama Anda untuk segmen Jambi Siang ini di ajang request lagu dan sharing informasi ya. Untuk itu Anda yang ingin bergabung di line telepon 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Iya, kalau belum.
1: Bedana makanya.
0: Kenapa bang?
1: Bedana. Bedana.
0: Bercanda?
1: Tidak, beda pertama masuk.
0: Betam, pertama?
1: Iya, pertama masuk.
0: Iya, tidak jelas amat bang.
1: Iya, yang ke satu.
0: Bang. Yang pertama, iya. Karena baru buka kan.
1: Iya.
0: Apa kabar bang Tamrin, sehat bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih bang? Atau ada informasi tidak di seputar abang tuh?
1: Informasi apa?
0: Di seputar abang saya yang nanyo bang.
1: Oh, di seputar ini.
0: Dado.
1: Pokoknya sunyi ya kasar.
0: Oh, sunyi sepi. Karena orang lah pada balik.
1: Iya. Sama warna-warni ramai lah.
0: Iyalah kalau macam itu. Lagunya apa ada. Tuh?
1: Lagunya bagusnya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Kangen band apa bagusnya itu kan?
0: Kenapa?
1: Kangen band.
0: Yeah. Oke, saya pilihkan judulnya ya bang.
1: Salamnya
0: buat siapa bang?
1: Salamnya untuk Pusatu ada buat semua pendengar dari semua Pusatu mendengar.
0: Oke bang.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya berikan judulnya itu Kangen Band. Ini bang ya, judulnya Sungguh Kejam. Sadis banget kata bang Tamrin. Oke, di belakang bang Tamrin ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Juli ternyata ya. Apa kabar ya, bang?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah kenyang juga ya kan?
2: Siapa yang kenyang?
0: Abang.
2: Belum
0: makan. Kok belum makan? Lah jam setengah dua.
2: Belum. Nanti sore biasanya sore. Kalau siang jarang Maulan.
0: Oh, karena sarapan paginya
2: ya,
0: nasi yo.
2: Iya, jam 9.10 itu kan makan kan. Nah, sore lagi Maulan.
0: Oh, pantas. Sama seperti teman aku. Kalau dia sarapan langsung makan siang, bang. Jam 10.
2: Oh.
0: Jadi sisanya makan malam katanya, siang tak makan.
2: Iya. Ya kadang kalau sudah siang makan tuh kan malam pastinya kadang malam kan. Karena saya makan malam tuh malas satu bulan, jarang sekali makan malam tuh.
0: Oh, iya.
2: Makan malam, makan nasi ya, bukan makan malam ya.
0: Pantas badan pantas postur tubuh abang langsing ya.
2: Kayak tahu bae.
0: Tahu lah, aku nengok dari mangkok putih.
2: Oh iya.
0: Iyalah, ada informasi enggak, bang? Ada informasi terkini dari baju bang mungkin?
2: Cuaca sini mendung, gerimis.
0: Oh, cuaca mendung, gerimis. Baru-barusan mendungnya ya. Kalau tadi pagi cerah enggak?
2: Iya, panas.
0: Iya.
2: Panas ya, lumayan kalau di luar lumayan gosong lah. Kalau sekarang ini mendung, ada gerimis-gerimis lah.
0: Oke, baik.
2: Barusan turun gerimis, Maulan.
0: Ya udah deh, pokoknya hati-hati untuk yang sedang dalam perjalanan, Bang Yo.
2: Iya.
0: Lagunya apa, Bang?
2: Cinta Dalam Hati.
0: Ngapo dikeluarkan, Bang? Jangan disimpan.
2: Iya, untuk sementara di dalam hati dulu lah.
0: Iyalah, macam itu.
2: Dari Yungu ya. Uhuy.
0: Uhuy, buat siapa cinta dalam hati? Uhuy, pikir tuh.
2: Untuk Maulan ya, selamat bertugas ya, selamat berkenan kesehatan keluarganya.
0: Amin ya Rabbal.
2: Ya, banyak duit juga.
0: Allahu Akbar, kayo gitu.
2: Iya, jangan lupa bagi-bagi. Kanan kiri tetangga tuh kan?
0: Iyalah, pasti bang. Yalah, dengan tetangga tuh harus kalau... baik bang, jangan jadi tetangga kalau... setan ya kan.
2: Itu di perempat ya.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Jadi berdendang itu kan.
0: Lanjut.
2: Terus untuk Bang Tamrin tadi ya.
0: Iya betul.
2: Terus Bang JJ juga ya, mudah-mudahan saya salam Bang JJ, Bang Rudi juga, Bang Ica Langsodo, Bang Amarkan juga, Mbak Pero, Mbak Mati juga.
0: Oke siap.
2: Untuk Mbak Vina juga, Pak Ujang, Pak Dius, Mbak Karyo juga ya. Selamat siang Mbak Karyo. Ya mudah-mudahan sehat sama dindinya juga.
0: Amin ya Allah.
2: Untuk Bang Simon juga ya, Bang Kadir, Bang Sule, Putra Banten juga.
0: Oke, baiklah.
2: Untuk semuanya pendengar Pro 1 lah Mbak Ulan ya.
0: Iya, sekomplek nampaknya nih.
2: Satu provinsi malah. Ya kalau panggil Mbak Ulan saya, aku kayak masih keponakan juga Mbak Ulan.
0: Oke.
2: Cuma beda depannya kan, depannya Ike, karena ponakan saya kan Ike Wulandari.
0: Oh, kalau ponakan Bang Juli, Ike Wulandari.
2: Iya, beda depannya kan.
0: Iya.
2: Karena mudah-mudahan saya selalu Mbak Ulan ya.
0: Oke lah, kalau begitu.
2: Terima kasih maksudnya Mbak Ulan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada, silakan di siang hari ini Anda yang lagi santai, yuk gabung aja di request dan sharing informasinya ya. Halo Pro 1, Assalamualaikum.
3: Pro 1, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Halo, apa kabar Mbak Wati? Masya Allah.
3: Sehat. Halo Pro 1.
0: Nah kan pendengar Pro 1 RRI Jambi.
3: Aduh. Apa kabar Mbak Siulan?
0: Alhamdulillah dari. Sehat Mbak Wati.
3: Alhamdulillah masih terkepor nih.
0: Kenapa?
3: Apa dia? Kelagan tengah pergi balik Primo jam 4 jam dewe.
0: Astagfirullahalazim. Memang luar biasa nian yo.
3: Dia lah nyamperin kita, masa kita gak nyamperin dia?
0: Iya, haruslah.
3: Nah itu.
0: Berarti balas budi yo.
3: Budinya dibalas-balas.
0: Tapi jangan balas dendam yo. Tapi jangan balas dendam yo.
3: Dah, masih dah hobi balas dendam, Basti.
0: Yo, jangan.
3: Basti, kalau jangan di jalan, Basti, baju kering di badan.
0: Kering di badan.
3: Aduh, basah kuyuknya.
0: Makanya, Mbak Wati, kalau misalnya pergi jauh, kalau pakai motor, tetap bawa baju ganti, taruh di jok motor tuh, nah.
3: Dah, kami tidak pakai motor. Kami naik motor, pakai baju.
0: Oh, naik motor, pakai baju. Sama. Maksudnya itu. Maksudnya ada baju lagi di dalam jok motornya itu Mbak Wati.
3: Iya, mantannya tuh ado. Tengah jalan lalu jalan basuh kuyuk sudah.
0: Berarti dia memang sengaja mandi. Nak mandi hujan tuh kayak di film-film India tuh kan?
3: Iya, dua-duaan kan. Sama kakak Buten.
0: Memo di daun pisang waktu jalan-jalan. Lagunya apa Mbak Wati? Cepatlah ada yang marah Tuhan. Ngotok dengan aku.
3: Iya lah ngotok sama Mbak Asya nih. Kan aku dilutuin. Sevia Mbak.
0: Sevia dari Sela on Seven ya.
3: Yoi.
0: Oke.
3: Ya soalnya sudah lagi sama Bang Juli lah. Jadi ngikut Bang Juli bela.
0: Siap.
3: Kalau Bang Juli sudah sama keluarga Bang Juli ya.
0: Kalau Bang Juli terjun kayak juga ya.
3: Iya. Awas Bang Juli kan nanti usah salamnya. Sebenarnya gak bisa berenang. Kayaknya tenggelam ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar di mana saja Anda berada, selamat siang buat yang baru saja mengepaskan frekuensi radionya di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Lagunya keren-keren banget ini, ada Cinta Dalam Hati, Sungguh Kejam dan Sepia. Oke, dari Sepia untuk siapa ini? Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Bang JJ.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Mbak Ulan.
0: Selamat siang juga. Sehat Bang JJ?
2: Alhamdulillah sehat. Ini kayak cerianya hari ini Mbak
0: harus,
2: Ulan.
0: Harus ceria dong. Kalau kita ceria kan auranya itu keluar gitu loh.
2: Oh begitu ya.
1: pada ya gitu.
0: Iya. Bang, informasi apa ini, Bang, dari Bungo, Bang?
1: Kan informasi cuaca bagus, sudah jaringi, udah stop nih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk mengenai cuaca ya, kalau keadaan sehari ya begitulah keadaannya.
0: Kalau tentang aktivitas masyarakat aman ya, lancar ya.
1: Kalau hubungannya alhamdulillah aman lancar, Pak, terkendali semua ya.
0: Iya, baik.
1: Itu tadi Mbak Waci itu di Pasar Sengkulu ya?
0: Iya, betul, Bang Jije.
1: Oh, ya. Aku lama di situ. Kalau Mbak Waci kenal mungkin senior-senior aku itu Wak Gani di situ ya.
0: Mbak Waci ada Wak Gani dah. Terus apa lagi?
1: Situ ada namanya Ebong ya.
0: Ebong. Samperinlah Ebong. Iya, selamat siang
1: mungkin Ebong. Dia gak monitor. Ini kelompok-kelompok ini kelompok enggak pernah monitor ini, tapi di situlah. Tahu lah Mbak Waci itu nama Ebong, nama Wak Gani itu.
0: Iya.
1: Yanto Keling, tahu semua itu. Teman-teman aku semua tuh Mbak Waci ya. Salam nih buat Mbak Waci.
0: Okay,
1: lagunya lagu dari ini aja, lagu dari siapa ya?
0: Siapa?
1: Dari Iwan Fals, apa sudah nenek Iwan Fals?
0: Belum, Bang.
1: Belum. Minta ini aja dari Fals, minta lagu. Sebentar ya.
0: Antara Yujung kau Abad.
1: Bekas pacarmu aja.
0: Apa?
1: Antara kau, aku, dan bekas pacarmu.
0: Antara kau,
1: aku. Antara kau, aku, dan bekas pacarmu.
0: Oke, baik. Iwan Fals ya, Bang?
1: Iya, Iwan Fals.
0: Oke, siap. Salam-salamnya ya. Silakan.
1: Ya, selamat siang, jam sore untuk seluruh fans Radio RRI program Satu Jambi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, udah masuk termonitor aja, Bang Yuliadi. Terima kasih salamnya, sehat selalu, sehat keluarganya.
0: Termonitor, ya, betul. Oke.
1: Okay. Iya. Salam juga nih buat Kadir Cardisa, atau Kadir saya juga Jamila 5 Brapulba Bandung. Untuk Ajeng nih, di Sungai Lilin, selalu Ajeng bersama Sandi
0: Ajeng,
1: dari sana ya.
0: Iya, udah lama gak dengar suaranya ini Ajeng.
1: Dan Kadir selalu monitor untuk program Satu.
0: Oke, okay. Ya. Baiklah.
1: Untuk Viru juga, saya selalu Viru. Ada Bang Rizal, Bang Tamrin juga. Salam juga buat ini Mbah Doyok ya. Saya selalu Mbah Doyok. Salam juga buat ini buat Bang Abdullah juga, untuk Andi Muksi. Untuk Bang Indra simpang kiri saya selalu. Bang Indra udah lama ya, termonitor. Semoga kabar saya aja, Bang Indra ya.
0: Oke.
1: Salamnya diwakil aja dengan salam diwakil aja dengan ini Bang Simon ya, salam kompas semuanya.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Wulan.
0: Terima kasih ya. Kembali Bang Jiji ya.
1: Ya, jadi jangan pulang nanti ya.
0: Oke, baiklah.
1: Ya, nanti cincin di 88,5 MHz.
0: Iya.
1: RRI Pro 1 Jambi. Wassalamualaikum, cheerio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita break dulu ya. Kita akan dengarkan beberapa tembang lagu yang sudah di request ya. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, berikan di mana saja Anda berada, kembali saya buka line teleponnya ya, line telepon di ajang sharing dan request lagu ya, sharing informasi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana ini Mbak?
1: Dengan Putri Bawel.
0: Putri Bawel, Bawel bener ajeng ah. Apa kabar?
1: Kakak sehat kakak, kakak sebaliknya gimana?
0: Alhamdulillah sehat, sibuk amat ya jeng?
1: Hah?
0: Sibuk ya?
1: Gimana ya? Bilang enggak iya, bilang iya ya, enggak. Pokoknya tengah-tengah gitulah.
0: Oke, baiklah. Pokoknya yang penting sehat ya kan.
1: Sehat.
0: Ya, kali-kali masuk juga kenapa? Kok ini enggak sekali sih? Kemana coba?
1: Kemarin itu lupa kakak nomor kak, cari-cari ingat ini aku rasa. Oh iya rupanya memang iya.
0: Oh, berarti enggak di save WhatsApp-nya Pro 1. Ah.
1: Udah
0: ya.
1: Mau tanya sama teman lagi malu.
0: Ini tadi ada salam dari Ajeng. Dari Ajeng, dari Bang JJ.
1: Ya, makasih Bang JJ.
0: Mau nyamperin siapa
1: Jeng? Ada di sana, enggak di A?
0: Kenapa?
1: Dia enggak di Jambi kan?
0: Enggak, di Bungolah. Iya.
1: Ya ntar kalau ke Jambi lagi biar mampir lagi dia kan.
0: Oke, baik. Iya kan lewat ya Jeng ya?
1: Iya.
0: Oke deh, mau dengar lagu apa requestnya buat siapa aja?
1: Istana Bintang.
0: Hah? Istana Bintang. Oke, okay. Ada
1: iya.
0: Ada.
1: Adalah apa yang enggak ada? Buat yang menggigi mau kasih ya senggolannya.
0: Oke deh.
1: Di sini sehat-sehat selalu, Bang.
0: Enggak usah khawatir.
1: Gak usah khawatir, biar makan sama garam, mending makan.
0: Masya Allah. Lanjut.
1: Buatnya, siapa lagi ya? Buatnya Mas Yatno, buatnya okay. Bang, siapa ya? Abang. Tadi ada siapa aja?
0: Tadi ada Bang Tamrin, Mbak Wati, Lupa, Bang Jije, buatnya, Bang Juli.
1: Buatnya Bang Tamrin, buatnya Bang Ijal, buatnya Bang Juli. Di situ Juli, di sini Juni.
0: Oh iya, Masya Allah.
1: Gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa, lanjut lah Jen.
1: Orang berjubang itu kan? Oh iyalah. Berjubang kan di mana? Di Pertamina apa di mana?
0: Bang. Lanjut bang ke ini bye bang, nggak usah di sini.
1: Yo bang, langsung aja bang, langsung ngelilin bang. Tenang aja bang. Okay. Buatnya siapa lagi ya bang Abdullah ya? Buat yang siapa menek? Buat Bunda Wati Upat tadi sama ya Eman ya? Buatnya kak, buat semuanya lah kak ya.
0: Oke, okay, itu aja. Kau nak angkat jemuran kayaknya nih, kayaknya mau hujan nih.
1: Enggak lah, enggak nyuci hari ini kakak.
0: Oh gitu, kirain mau cepet-cepet mau angkat jemuran.
1: Kayaknya yang belakang mau masuk gimana, kasihan.
0: Oh iya, benar-benar deh.
1: Kita bagi-bagi kak ya.
0: Oke deh, Istana Bintang kakak. Dinantikan ya.
1: Iya kak, buat kakak ntar berhati-hati ya kak.
0: Makasih Jeng.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di line telepon 0811-6707-8850 ya. Buat Anda yang ingin bergabung kembali, saya nantikan lo ya di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Jambi. Nah, silakan di formasi sekarang ini di jam 14.14 menit ya. 0811-6707-8850 ya. Baik pendengar, sepertinya cuaca gelap ya di seputaran Telanai, tapi sebagian ada yang tetap cerah juga ya. Namun hati-hati dalam perjalanan Anda dan juga sembari tetap safety untuk segala aksesoris hujannya ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bang Putra.
2: Waalaikumsalam, Mbak Hasti.
0: Iya, apa kabar nih? Sehat ya?
2: Kabar baik, sehat. Hujan dua kali sudah, walaupun sedikit kecil-kecil.
0: Oh, walaupun gerimis kecil-kecil, tapi udah dua kali turunnya ya?
2: Iya, betul.
0: Mbak E mana, Bang?
2: Ada lagi monitor di sebelahnya.
0: Oke, selalu setia di sampingnya.
2: Iya, begitulah kira-kira.
0: Begitulah kira-kira. Mau request lagu apa, Bang?
2: Dari, tadi itu Tommy itu belum naik kayaknya.
0: Tommy J. Pisa, belum naik Tommy J. Pisa.
2: Ya, di batas kota aja deh, Mbak.
0: Di batas kota, iya, karena kita di batas kota ya kan.
2: Iya, kota antara Jambi sama.
0: Iya,
2: jadi
0: iya.
2: Tadi yang turun Ajeng bukan?
0: Ajeng, yang dililin.
2: Waduh, orang dililin, lilinnya baru hidup dia.
0: Iya. Lanjut, Bang.
2: Ya, untuk Bang Didi tadi ya, Bang Juli benar, Berawati juga tadi, Bang Ajo, okay. Bang Rudi, pokoknya Bang Ija, Bang Tamrin, Bang Amar, untuk semua aja deh Mbak.
0: Oke, okay, baik.
2: Ya, spesial lagunya untuk orang rumah kerja di sampingku.
0: Masya Allah.
2: Iya.
0: Makasih ya. Berawati
2: juga, saya sekarang pulang ya.
0: Oke. Okay.
2: Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik pendengar 0811670788850 ya. Dari Bakung, assalamualaikum.
1: Malam.
0: Mahe. Apa kabar Amar?
1: Baik.
0: Hujan enggak sana tuh?
1: Panas.
0: Panas yo. Iya.
1: Ya, hanya sampai membakar hati dan pikiran.
0: Masya Allah, membakar hati dan pikiran kata dia. Enak kau bakar sampah be yang samping rumah kau tuh.
1: Hati dan pikiran panas malah.
0: Iyo, jadi kalau dibakar sampah-sampah tuh bisa ini juga mengurangi ininya. Apa namanya
1: jadi,
0: tuh?
1: Jadi bersih.
0: Nah, tuh dia nyomar.
1: Mau hilang
0: tuh. Nah tuh, daripada banyak sampahnya kan, itu bisa buat penyakit, apalagi penyakit malaria.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah sehat Mar. Apa lagunya Mar?
1: Gue menjaga hati.
0: Menjaga hati, jagonian. Orang beda ada jago hati awak. Oke lah kalau begitu buat siapa lagunya Mar?
1: Semuanya buat Mas Yom macam yang selalu.
0: Oke baiklah.
1: Semuanya baru di malam ini kau Audi juga. Pokoknya Ajeng dan juga ya Naila.
0: Iya terus.
1: Yang barusan?
0: Yang barusan ada Ajeng.
1: Bukan,
0: Bang Putra, Bang Putra, Bang Putra.
1: Bang Putra juga. Waknya Bang Alba Muhori juga Bang Yogi tadi. Waknya Bang Yogi juga Bang Damrin. Mereka di PS juga Bang Ajum. Waknya Anita, waknya Pina, waknya Pero, Cinta Palima. Waknya... apalagi buatnya Pati Usuk juga.
0: Oke baik. Ada lagunya.
1: Ayo Nelly Badula juga, Mak Basak Wa juga, Mak Pusat Pelagian, Anda Yusuf.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana saja Anda berada 0811670788850 ya. Sembari saya bacakan beberapa WhatsApp yang masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Asti. Selamat bertugas. Iya, terima kasih ya. Saya boleh request lagu saja enggak, Mbak? Judulnya itu adalah titik-titik. Apa dong? Main tebak-tebakan ini ya. Iya, gak menyebutkan namanya. Iya, boleh diulang kembali WhatsApp-nya ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Loha. Halo. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Aduh, keputus, sayang banget. Ini siapa lah ya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ha, tuh baru.
2: Kabar Mbak Ulan?
0: Sehat lah.
2: Sehat lah tuh.
0: Yo, apa kabar Bang Ujang tuh?
2: Oh, lagi bangun tidur, nyasuh Umar masuk nih kok.
0: Amar.
2: Bangun awak yo.
0: Iya. Mar, kau bangun nih Bang Ujang Mar. Suara kau katanya.
2: Iya,
0: berarti dengar lah yo. Monitor terus Bang Ujang yo.
2: Wah, monitor tuh tengok.
0: Nah, hujan enggak di sana Batanghari?
2: Jembatan. Kami baru kali hujan.
0: Oh, Masya Allah. Kami belum lagi, Bang. Nampaknya ini nak hujan nampaknya, tapi takut-takut Beni mudah-mudahan ini.
2: Iya. Pakaian, kan?
0: Iya.
2: Pakai kedul lagi. Jemur lagi pakaian.
0: Astagfirullah.
2: Hujan lagi. Jemur lagi. Panah lagi jarang. Ini nampak panah luar itu.
0: Itai badan merah.
2: Udah pakai pola kering. Ada yang lemak-lemak bikin. Malah jemur.
0: Apa lagu kita, Bang?
2: Lagu apa ya?
0: Lagunya apa dong? Apa?
2: Lagu. Tergadang dengan benar bisa tak?
0: Hah?
2: begadang dengan begadang.
0: Oh, enggak bisa. Kita lagu pop Indonesia, coy. Itu di sebelah. Kalau mau lagu bergadang nanti di sebelah jam 3 ya.
2: Kapan-kapan deh.
0: Kapan-kapan. Judulnya kapan-kapan.
2: Iya.
0: Oh, coba aku cari dulu, Bang.
2: Kapan-kapan.
0: Kita berjumpa lagi. Sampai kapan?
2: Hah?
0: Sampai kapan?
2: Ya, itu judul ya.
0: Mulai lah tuh. Assalamualaikum.
2: Astagfirullahaladzim. Dia yang masuk minta lagu. Lu ada apa? Titik-titik. Lu ada lagu Tuan.
0: Oh, aku gak tau nih kan. Kode abang gue. Oh iyo yang dari WhatsApp. Dia tuh mungkin baru nak nulis judul dah ya. Lah dia terkirim. Iyo, Allahu Akbar. Aku suruh kirim lagi. Iyo. Ada lagu Titik Kamal dah ya. Titik Sandora. Iya.

beberapa lagu yang harus saya putarkan ya. Untuk itu kita break dulu, dengerin dulu lagu-lagu yang berikut ini ya. Selamat siang dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengan Anda ya. Dimulai dari lagu dari Setia Band, ada Istana Bintang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak

0: dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, berikan di mana saja Anda berada, kita sampai di sesi terakhir ya. Di sesi terakhir dalam acara request dan sharing informasi sore hari ini ya. Saya terima 1-2 penelpon lagi nih yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Abah.
1: Selamat siang, iya. Assalamualaikum.
0: Maaf lama menanti ya Abah ya, sepertinya. Abah pasti selalu setia deh menunggu. Apa saya yakin itu. Karena nyambil Mbak lagu teputar, kita nyambil makan siang padahal udah sore ini ya kan.
1: Sama apa juga pesan barusan makan yang tadi.
0: Oke lah, lagi santai aja ya Mbak. Lagi santai.
1: Iya.
0: Iya deh kalau begitu.
1: Itu kan ya, tadi lagi tidur-tidur kan denger orang cekikak cekikak cekikak lagi bangun. Nah, mati rupanya.
0: Langsung bangun ya kalau dengar saya cekakak cekikik gitu ya.
1: Iya, langsung bangun lah jadinya. Enggak jadi tidur.
0: Oh, ya Allah. Iya. Oke, lo mau dengar lagu apa, Bani?
1: Ah, jadi lagu terakhirnya ya.
0: Iya, apa tuh?
1: Dari Ahmad Albar.
0: Ahmad Albar yang judulnya
1: Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara. Dunia ini gitu ya. Panggung Sandiwara.
1: Bang Gede, ya. Oke. Okay. Bang Gede yang di Kulon sana, Bang Bori okay. Mana, Bang Agus mana? Bang siapa lagi yang di Bungo, yang di Bangko, yang di Tebu itu.
0: Bang Buhori ya.
1: Iya, itu semuanya lah yang di saudaraku yang di Kulon ya. Mang Ajum mana nih?
0: Masuk,
1: ada Mang Ajum.
0: Iya, kagak pernah Mang Ajum masuk kayaknya.
1: Ke mana ya Mang Ajum teh? Terus dilatihin tuh, iya telepon,
0: Opo meneh.
1: Iya, itu, iya teteh no di Sungai Tuman mana? Iya tuh dah.
0: Sok atuh.
1: Nah, cicing-cicing wae. Saya bisa daya nak wae lah. Saya ini Bunda Wati ya, semua-semua ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salam sehat selalu, kompak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sesi terakhir ini ya, saya terima lagi satu penelpon ya, atau dua penelpon tapi dengan satu requestan lagi aja ya. Silakan 0811 6707 8850 ya.

0: ada di akhir acara ya, di penghujung acara request lagu dan sharing informasinya. Yang ingin bergabung kembali, saya terima satu penelpon lagi aja ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Bulan.
0: Iya, siapa ini ya?
1: Pendatang baru.
0: Pendatang baru, pendengar lama.
1: Iya, di mana-mana.
0: Siapa, Bang?
1: Di mana-mana.
0: Serius lah.
1: Wa Udin,
0: pantasan.
1: Apa kabar dirimu?
0: Sehat, Wa Udin. Kemana, Bay? Wah,
1: tidak tahu nomor-nomor. Lagi lupa ya, nganti.
0: Masya Allah. Baru dicari tahu ngani. Dengan kanti, Wak.
1: Iya, awas selalu di sebelah lah.
0: Iya deh, kalau begitu mau dengar lagu apa, Wa Udin? Kita sudah di hampir penghujung waktu nih.
1: Dari Ungu bisa.
0: Ungu sudah naik tadi.
1: Dari Kotak bisa, Kotak.
0: Kotak ya, oke, siap.
1: Ya pokoknya Mbak Ulan yang cari lagunya ya.
0: Judulnya saya cariin ya.
1: Yang Mbak Cinta aja.
0: Oke deh.
1: Salahnya Mbak Putra di sana, jauh sana ya.
0: Oke.
1: Iya, tadi siapa yang baru turun?
0: Yang baru turun ada Mbah Doyo. Abah Doyo. Mbak
1: Doyo sama Mbak Udin di mana-mana ya. Sudah aja Putri, Putra ya. Mbak Galo ya, Ulan ya.
0: Oke deh.
1: Ulan, udah sehat selalu.
0: Terima kasih juga.
1: Ulan,
0: hati-hati. Mbak Udin, sehat selalu ya.
1: Jaga mata di hati ya.
0: Oke deh.
1: Sampai dompet juga selalu.
0: Ayah. Assalamualaikum. Gitu dia. Waalaikumsalam. Ya baik, pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih atas partisipasi Anda di ajang request dan sharing informasi ya. Walaupun ya informasinya batas-batas cuaca lah ya, tapi kita tahu ya, oh sekarang di sana turun hujan, di sini gelap, di sini cerah gitu ya. Baik, pendengar, saya pamit undur diri ya atas kebersamaannya di segmen Jambi Siang ini Pro 1 RRI hingga sore ini. Dan setelah ini akan ada rekan Bung Adi Putra ya, yang akan bersama Anda hingga ke formasi 20 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih buat Wa Udin, Abah Doyo, ada Bang Ujang, ada juga Bang Amar, Bang Putra, Ajeng juga, Bang JJ, Mbak Wati, Bang Juli, Bang Tamrin. Pokoknya semua-semua yang sudah bergabung ya di siang ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh.

di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan mendengar kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Ya, informasi berikut ini, Wamen Aircraft ini Irene Umar ini Pacur Laundry jadi simbol evaluasi ekonomi berkelanjutan. Ya, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Wamen Aircraft ini Irene Umar meninjau produksi Future Laundry di Bali Sabtu 5 Mei 2026. Kutip keterangan resminya Senin 11 Mei 2026, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi kreatif. Dalam kunjungannya, Wamen Irene melihat langsung produk Future Laundry sebagai bagian dari pemetaan kebutuhan manajemen IP. Langkah ini dilakukan agar kementerian dapat menyusun program pendampingan yang lebih tepat sasaran. Irene menegaskan kementerian akan terus memperkuat ekosistem tersebut agar semakin inklusif. Upaya ini diharapkan memberi dampak nyata bagi pelaku kreatif baik dari Bali maupun secara nasional. Kemudiannya kekuatan ekonomi kreatif tidak lagi hanya sebatas pada simbol tradisional, melainkan juga menjadikan budaya sebagai fondasi inovasi masa depan yang berkelanjutan dan juga kompetitif di kancah dunia. Dan juga Future Laundry sendiri mendalami teknik dekonstruksi pakaian bekas dan juga penggunaan material daur ulang sebagai solusi fashion berkelanjutan. Dan juga Kemenkram menilai perpaduan elemen tribal, sporty, anime, mental dan juga street culture karya Ichan Hera memiliki daya tarik bagi pasar global. Ya, kita beralih ke informasi berikut ini. KPK dorong budaya anti korupsi sejak dini lewat bahan ajar pendidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meluncurkan buku panduan bahan ajar pendidikan anti korupsi PAK. Buku ini bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah, pemerintah daerah hingga kementerian lembaga lainnya. Ketua KPK Satyo Budianto mengatakan pendidikan menjadi ruang strategis untuk membangun budaya anti korupsi dan juga karakter generasi sejak dini. Hal itu mengacu pada hasil survei penilaian integritas SPI pendidikan 2024, indeks integritas pendidikan pada tahun tersebut. Ini berada di sekitar angka 69 sampai dengan 50 dari angka 100. Menurut KPK, nilai tersebut menunjukkan sistem integritas pendidikan mulai terbentuk namun belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten di seluruh ekosistem pendidikan. Dan untuk informasi lebih lengkap Anda dapat membaca di RRI.

menunjukkan baik atau buruknya. Maka dengan sebab perkataannya itu,

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ikhwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong

Malaysia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik kitafesrri.id. Untuk

0: segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengi terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Spanyol, memori kita pasti langsung tertuju pada era ajaib di kita saat Xavi dan juga Iniesta bikin lawan pusing 7 keliling cuma buat ngejar bola. Setelah era itu lewat, banyak yang ngira La Roja bakal butuh waktu puluhan tahun buat bangkit lagi.
0: Tapi ternyata dugaan itu salah besar. Menjelang kick off bulan Juni nanti, Spanyol justru datang membawa senjata baru yang bikin merinding. Mereka sukses menetaskan generasi emas yang usianya masih sangat belia, tapi mentalnya sudah setajam matador di arena.
1: Sebut saja bocah-bocah ajaib seperti Lamine Yamal, Pedri, hingga Gavi. Di bawah asuhan Luis de la Fuente, mereka nggak cuma mengandalkan penguasaan bola yang membosankan, tapi juga menyulapnya jadi pemain super cepat, berani, dan meledak-ledak.
0: Nah, buat kamu yang doyan banget sama gaya main taktis dan cantik, pasti udah gak sabar kan nunggu aksi mereka? Nah, kira-kira sanggup gak barisan darah muda Spanyol ini mengacak-ngacak pertahanan raksasa Amerika Selatan dan Eropa lainnya?

jalan-jalan aja normal gimana soalnya pura kota Jambi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kembali mosi dan informasi. Informasi berikut ini Menkel pastikan tidak ada pemeriksaan peserta PPS dunia usaha, diminta tenang. Ya, Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa memastikan wajib pajak yang sudah mengikuti teks amnesti tidak akan diperiksa lagi peraturan tersebut, kecuali wajib pajak yang saat mengikuti program tersebut belum juga memenuhi kewajibannya. Sebelumnya Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta teks amnesti jilid 2, terutama yang kurang ungkap harta-hartanya dan juga pendapatan janji repatriasinya. Namun pernyataan itu disalah tafsirkan sebagai pemeriksaan kembali terhadap seluruh peserta program yang juga disebut sebagai program pengungkapan sukarela PPS. Menurut Menkeu, yang sudah mengikuti program tersebut tidak akan dikejar lagi kecuali yang punya komitmen tapi belum diterapkan. Karena ke depan pemerintah tidak akan melakukan program teks amnesti lagi selama saya menjadi Menteri Keuangan. Menurutnya, saya tidak akan melakukan teks amnesti lagi, ucap Menkeu Purbaya menegaskan. Program itu tambah Purbaya menimbulkan kerentanan bagi pegawai pajak, dan juga Menkeu Purbaya juga mengatakan akan menegur Direktorat Jenderal Pajak agar tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak dapat mengganggu iklim usaha. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Menkeu, pastikan tidak ada pemeriksaan peserta PPS dunia usaha di Bintang Tengah, Anda dapat membaca di rri.co.id. Nah, untuk Anda ingin mengetahui alasan pemerintah membangun Koperasi Merah Putih, pemerintah membangun program Kampung Nelayan Merah Putih KNPMP sebagai upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. Program tersebut juga menjadi bagian strategi nasional di mengoptimalkan potensi besar sektor kelautan dan juga perikanan. Mengutip laman Kementerian Kelautan dan juga Perikanan KKP, Indonesia memiliki garis pantai di sekitar 81 ribu km. Wilayah Kepulauan Indonesia juga berada di kawasan segitiga terumbu karang terbesar di dunia. Potensi kelautan tersebut menjadikan sektor perikanan sebagai penopang penting kebutuhan pangan masyarakat nasional. Lebih dari separuh kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia berasal dari hasil perikanan laut maupun budidaya. Meski memiliki sumber daya besar, kehidupan masyarakat kampung nelayan masih menghadapi berbagai tantangan. Hingga sekarang banyak kawasan pesisir belum memiliki infrastruktur memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Pemerintah menilai kondisi pemukiman masyarakat pesisir di sejumlah wilayah masih tergolong belum layak dan juga tertata. Selain itu juga akses teknologi perikanan dan juga sarana pendukung produksi hasil laut juga masih terbatas. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang mengetahui alasan pembangunan Koperasi Merah Putih, Anda dapat baca di rri.co.id. Dan tepat nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti warta daerah Korwil Belajar Sumba yang akan menemani juga bersama kita jadi tajas ini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Barat. Informasi aktual dari wilayah Belanja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belanja Sumba.
1: Pasien maupun keluarga pasien dan juga secara manajemen harus meningkatkan dan masa kita balik.
2: Untuk di profesi Bengkulu ini, insya Allah bisa mencukupi mana data yang sudah kami terima dari kabupaten kota itu. Kisaran ternak yang hewan korbannya yang tertanya itu

inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Sungai Penuh.

0: Penuh. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus berupaya melakukan pembenahan Rumah Sakit Maijen Haji Talib Kota Sungai Penuh. Pembenahan dilakukan di berbagai sektor, mulai dari perbaikan

0: obat serta fasilitas pendukung. Hal ini dilakukan agar rumah sakit milik kebanggaan masyarakat Kota Sungai Penuh tersebut dapat memberikan pelayanan yang terbaik, baik kepada pasien maupun kepada keluarga pasien yang berada di rumah sakit. Wakil Wali Kota Sungai Penuh Ashar Hamzah menaruh harapan besar kepada Direktur Utama Rumah Sakit Maijen Haji Talib Kota Sungai Penuh yang baru saja dilantik, agar berbagai keluhan masyarakat dapat segera direspon dengan baik dan ditangani secara optimal.
1: Meningkatkan pelayanan baik, pelayanan terhadap penanganan pasien maupun keluarga pasien, dan juga secara manajemen harus meningkatkan. Dan masa kita tadi, mudah-mudahan tangan kita cepat ini dapat beroperasi

0: Laporan dari Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
1: Baik, pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, di mana terkait efektivitas pajak masyarakat dalam memperoleh hak infrastruktur yang layak, Komisi 2 DPRD Provinsi Bangka Belitung melalui Sekretaris Komisi 2 DPRD Babel, Elvi Diana, menekankan pentingnya efektivitas penggunaan pajak daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya jalan raya dan penerangan jalan. Menurut politisi dari Partai PDI Perjuangan ini, setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat melalui pajak harus kembali dalam bentuk fasilitas publik yang berkualitas. Elvi Diana menjelaskan sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur berasal dari pajak, berasal dari berinstrumen pajak seperti pajak bumi dan bangunan hingga pajak kendaraan bermotor. Anggaran tersebut telah dialokasikan secara spesifik baik melalui APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi maupun APBN Nasional. Elvi Diana juga mendorong masyarakat untuk turut aktif mengawasi pelaksanaan proyek di lapangan. Saat itu pendengar, LP menilai kualitas pekerjaan yang dilakukan kontraktor melalui Dinas Pekerjaan Umum atau Bina Marga harus dipastikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berikut wawancara kami dengan Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Bangka Belitung, LP Diana.
2: Misalnya juga pajak dari PBB ya, untuk perumahan, dan kemudian pajak untuk misalnya kendaraan itu kan pasti digunakan kayak untuk lampu jalan dan juga untuk perbaikan jalan. Kalau dan infrastruktur atau jalan itu kan juga ada APBN-nya, ada yang dari kabupaten kota, ada dari provinsi, dan ada juga dari anggaran dari APBN nasional.
1: Selain itu pernah juga bahwa anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Babel ini juga mengingatkan bahwa dalam penyerapan anggaran, pemerintah daerah harus tetap berpegang pada skala prioritas dan prinsip tata kelola yang baik. Dengan pelaksanaan good governance, penggunaan pajak tidak bisa dipisah-pisahkan dari tanggung jawab pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat. Demikian pendengar, laporan dapat saya sampaikan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: reporter Rizky Amelia.
1: Kalau menurut saya sih dengan kita bayar pajak ya, misalnya kayak bayar pajak jalan, pajak kendaraan, dan juga pajak lain-lainnya itu ya. Kalau saya melihat di kota Jambi atau provinsi Jambi ini masih belum merata ya untuk pembangunan infrastrukturnya, karena padahal kita sudah bayar pajak, nah tapi ya itu jalan kayaknya masih bolong, masih banyak yang bolong, dan juga kurang peduli lah kayaknya pemerintah kita. Ya harapannya sih ke pemerintah ya, jangan cuman fokus ke masyarakat bayar pajak, tapi juga infrastrukturnya juga dibagusin lah. Kayak jalan ini masih banyak berlobang, apalagi jalan-jalan di daerah yang terpencil-terpencil itu kasihan.
2: Saya sebagai masyarakat berharap pajak yang kami bayarkan itu bisa digunakan dengan baik untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Kan jalan yang layak itu sangat penting ya untuk mendukung aktivitas sehari-hari, untuk

0: benar-benar bisa dirasa oleh masyarakat.
1: Ya tentu pajak memiliki peran pentingnya dalam pembangunan infrastruktur yang layak, karena memang menjadi sumber utama pendanaan negara untuk membangun seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan transportasi umum. Dan tentu saja dengan infrastruktur yang baik, aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah, dan tentu saja ini menunjang pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Tentu saja efektivitas pajak tergantung pada pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran lah tentunya. Karena memang jika dana pajak digunakan secara jujur dan efisien, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata serta lebih percaya nih dan patuh dalam membayar pajak.
0: Yang kita bayar, apakah telah terrealisasi? Sejauh ini saya melihat realisasinya itu kadang belum ada, belum nyata. Karena kita masih melihat jalan-jalan yang rusak, berlubang terus, tidak merata perbaikan jalannya. Jadi secara umum pembiayaan infrastruktur secara berkelanjutan belum memadai.
2: Dari Jambi kita menuju ke Palembang.

0: apakah sudah layak kita terima dengan kondisi jalan yang ada, yang kita rasakan sekarang ini Pak, baik itu pajak yang kita selalu ke pajak daerah, pajak pusat, ataupun pajak apa, masyarakat kan tidak tahu menahu ya Pak ya, taunya ingin kenyamanan, keamanan dalam infrastruktur jalan. Seperti apa ini Pak, Pak Permana?
1: Ini tergantung kepada kepiawaian daripada kepala daerah. Dalam hal ini adalah gubernur, bupati, wali kota.
0: Yep.
1: Seyogianya pajak itu dikutip untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tetapi kan masyarakat kita kan masih dalam batas kekurangan. Kemudian juga kalau dibandingkan dengan untuk infrastruktur di Sumatera Selatan ini masih jauh. Jalannya belum layak. Dan pajak kita lebih kepada orientasi program APBD yang kurang begitu menusuk.
0: Okay.
1: Ya, kurang begitu menusuk karena mau difokuskan kepada program kemiskinan juga tanggung, pendidikan kesehatan juga tanggung, apalagi infrastruktur. Jadi aparatur yang bekerja di bidang pajak, apakah itu Bapenda, apakah itu PTD, apakah itu dari dinas-dinas terkait yang bisa mendatangkan untuk pajak, harus lebih gencar lagi aparaturnya.
0: Jadi bisa dikatakan bahwa kita tidak terlalu memprioritaskan infrastruktur apa Pak, seperti itu ya Pak ya?
1: Karena infrastruktur belum menjadi nomor satu.
0: Okay.
1: Padahal dalam membangun daerah itu harus mengutamakan infrastruktur, baik itu yang menjadi kewajiban tanggung jawab pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Tapi kalau pemerintah provinsi sebaiknya lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur ke daerah-daerah sentra produksi pertanian. Sehingga produksi pertanian itu lancar sampai di Palembang. Karena ada 5 pasar sebagai penentu harga di Sumatera Selatan. Jadi dari mulai Muratara, Lubuk Linggau sebagai sentra produksi padi dan sawah, Oku Timur, nah daerah-daerah yang kecil di sekitar pertanian, persawahan dan perkebunan itu harus menjadi prioritas infrastrukturnya. Oke, agar harusnya seperti itu. Betul.
0: Nah Pak Permana, kalau kita melihat sebenarnya kondisi jalan di Sumatera Selatan ini, apakah maksudnya gini ya Pak ya, jalan kita ini kan banyak yang terlobang seperti itu ya, rusak seperti itu ya Pak ya. Apakah ini wajar seperti itu karena daerah lain sama, atau sebagai daerah yang kaya akan sumber energi, sebenarnya jalan kita nih bisa lebih baik seperti itu, atau memang ini sudah sebisanya kita, semampunya kita nih Pak?
1: Kalau pemimpin kepala daerahnya strong, kuat melobi kepada pemerintah pusat, harusnya bagi hasil itu Sumsel lebih besar.
0: Oke, kita bicara TBH nih Pak ya. Oke.
1: Iya, karena bagi hasil itu pusat itu banyak dari Sumatera Selatan.
0: Oke.
1: Sumatera Selatan sebagai lumbung energi, ya, lumbung pangan, ya kan? Kemudian juga penghasilan perkebunan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu ada tingkat lobby. Jadi dinas-dinasnya mendapat arahan dari gubernur, dari bupati, wali kota untuk melobi ke Kementerian Keuangan. Apalagi sekarang Kementerian Keuangannya kan Pak Purbaya kan sangat sangat realistis. Ini yang harus diyakinkan berupa paparan. Ini loh hasil dari Muara Enim. Ini loh hasil dari Musirawas Utara. Jadi dana bagi hasil kita tuh bisa meningkat. Nah, otomatis pajaknya akan memprioritaskan ke infrastruktur, ke daerah-daerah yang marginal.
0: Okay.
1: Nah, ini harusnya seperti ini. Nah, itu perlu ada penguatan dari kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur kepada dinas terkait, khususnya yang dapat bisa menghasilkan dana bagi hasil. Kita bayangin aja untuk pertambangan ya, untuk harga minyak itu ditentukan salah satunya dari eksplorasi Pragumuli. Ya kan, artinya ada di daerah Sumatera Selatan. Nah, ini harusnya diberikan penguatan supporting

0: infrastruktur jalan yang lebih baik, seperti itu ya Pak ya?
1: Betul, saya sangat sependapat. Malu dong, Provinsi Sumatera Selatan terkaya kelima di Indonesia. Sumber daya energi, sumber daya alamnya banyak. Bahkan gas Singapura juga dari kita. Tapi kenapa kita dana bagi hasilnya tidak sesuai dengan yang diminta? Karena apa? Karena kita kurang strong ke pemerintah pusat meyakinkan itu. Jadi ya harus ada arahan dari Bapak Gubernur, Bupati Wali Kota kepada dinas-dinas yang bisa bicara meyakinkan dengan data. Dengan data ya. Ini loh hasil kami dari perkebunan sekian, ini hasil kami dari pertanian sekian, ini dari pertambangan sekian. Jadi kami menuntut kewajaran. Okay. Memang pasti jawaban dari kementerian pusat pasti begini, baik dari Kemenkeuangan maupun dari Kemendagri pasti begini. Ya ini kan Indonesia, bagaimana dengan provinsi yang sangat sangat minim terhadap sumber daya alam. Ya betul, karena kan ini kan Pancasila, undang-undang harus diberikan jatah bagian juga provinsi yang tidak punya penghasilan sumber daya energi. Ya tapi kita juga harus menuntut lebih dong. Masa kita mau disamakan dengan provinsi yang tidak punya energi, yang sangat minim. Disinilah kekuatan lobbying dan kepemimpinan yang strong dari kepala daerah untuk meyakinkan ini. Okay. Banyak-banyaklah untuk paparan kepada pemerintah pusat. Saya kira itu.
0: Oke. Okay. Jadi intinya idealis dari seorang pemimpin dan juga lobby yang harus kita pertegas ini, Pak Permana ya.
1: Sangat benar, no, Pak. Itulah kuncinya. Itulah kuncinya. Kalau didatangin 2-3 kali Kemendagri Keuangan minta waktu, tuh langsung Bapak Kepala Daerah, Gubernur Wali Kota minta paparan, kami akan menjelaskan ini. Saya yakin berubah, paling tidak DBH-nya naik.
0: Semoga ya Pak ya, semoga.
1: Baik.
0: Karena ini sudah jadi PR kita ya, sering ya Pak ya, DBH ini yang selalu jadi persoalan kita di Sumatera Selatan ya Pak ya.
1: Betul, iya saya sudah paham itu.
0: Pak Permana, terima kasih Pak Senmen untuk RRI, izin untuk siar ya Pak ya, seperti biasa melalui persoalan.
1: Baik, terima kasih, salam sehat.
0: Oke, sampai selalu Pak Permana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Samsat Kaur mengajak masyarakat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga akhir Agustus 2026. Berikut laporan Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Program ini bertujuan memberikan keringanan bagi masyarakat dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan tanpa dikenakan denda administrasi. Kebijakan ini menghapus denda keterlambatan untuk pajak kendaraan bermotor atau PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB. Wajib pajak dihimbau memanfaatkan kesempatan emas ini untuk menghidupkan kembali kendaraan yang mati pajak. Kepala UPTD Samsat Kaur Alex Supekri MSI saat berbincang pada dialog RRI Bintuhan menegaskan bahwa momen ini sangat tepat bagi warga untuk memperbaiki administrasi kendaraan pribadi maupun dinas. Selain bebas denda, program ini juga membebaskan biaya balik nama untuk kendaraan kedua dan seterusnya. Untuk itu masyarakat diajak untuk memanfaatkan kesempatan baik ini. Warga cukup membayar pokok pajak tahunan berjalan untuk melunasi seluruh tunggakan masa lalu. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
2: Harapan kami dari pihak pemerintah provinsi, mari kita bersama-sama dalam rangka optimalisasi pendapatan provinsi Bengkulu dan kabupaten. Kita manfaatkan program ini, kita selesaikan latungan-latungan yang tujuannya adalah untuk kita bersama, kita manfaatkan secara bersama-sama.
1: Dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan tidak hanya terpusat di kantor Samsat Bintuhan, Samsat Kaur telah menyiapkan layanan di titik strategis seperti Nasal, Tanjung Kemuning, dan Kaur Utara. Sementara Wakil Bupati Kaur mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya aparat desa dan kecamatan, untuk aktif mensosialisasikan program ini. Pemerintah ingin masyarakat merasakan kemudahan dan pemenuhan kewajiban tanpa harus terbebani denda. Selain keringanan pajak, wajib pajak patuh membayar selama periode pemutihan ini berkesempatan memenangkan hadiah emas. Hal ini diharapkan dapat menarik partisipasi warga lebih tinggi dalam periode 4 bulan tersebut. Untuk itu, Alek mengajak segera kunjungi kantor Samsat atau Samsat desa terdekat dengan membawa STNK untuk mendapatkan fasilitas pemutihan. Jangan sampai melewatkan kesempatan terbatas ini sebelum masa berlaku berakhir pada akhir Agustus mendatang. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari Bintuhan, Provinsi Bengkulu, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: program InJourney Hospitality House dari PT Angkasa Pura Indonesia. Laporan Septria Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Pelatihan kepada pelaku wisata nanti di Beltim ini. Jadi harapannya memang apa namanya?
2: Kabupaten Belitung Timur terpilih sebagai daerah pertama pelaksanaan program InJourney Hospitality House dari PT Angkasa Pura Indonesia. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas dan pelayanan pelaku wisata guna mendorong pengembangan sektor pariwisata daerah. PLT Deputi Regional Human Capital Solution dan Business Support Ian Farhanul Syair mengatakan Belitung Timur terpilih karena dinilai memiliki potensi wisata yang besar dan terus berkembang. Ia mengatakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, program tersebut hanya dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung. Sementara secara nasional, program InJourney Hospitality House dijalankan di sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Di objek wisata yang ada di Beltim ini bisa lebih berkembang lagi gitu. Jadi bagaimana nanti para pelaku wisata ini mendapatkan pelatihan terkait dengan pelayanan yang akan diberikan ke para wisatawan yang mungkin akan datang ke
2: dirinya menjelaskan.

0: di Belitung Timur.
1: Kita di pemerintah daerah, insya Allah kita akan bantu, kita bantu. Baik itu untuk sarana misalnya mereka ingin ngikut untuk pelatihan 3 hari itu. Nah kemudian yang lainnya mereka konsumsi, transportasi, uang saku mungkin dari mereka. Dan ini kan satu peluang besar gitu. Apalagi tadi 11 kabupaten kota itu Bangka Belitung, kita Belitung, Pulau Belitung secara utuh.
0: Terakhir.

0: lain. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan.

keterhubungan sosial dan ekonomi antar wilayah yang saling mendukung. Ia menekankan bahwa peningkatan konektivitas merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di Kabupaten Waikanan. Dengan wilayah yang luas dan didominasi kawasan pedesaan, pembangunan

0: ekonomi daerah secara lebih cepat dan merata. Selain berdampak pada sektor perekonomian, peningkatan konektivitas juga berpengaruh langsung terhadap kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Warga di daerah terpencil kini semakin mudah menjangkau fasilitas pendidikan, kesehatan maupun layanan pemerintahan.
1: Konektivitas daerah itu berarti keterhubungan antar wilayah, baik secara fisik melalui jalan dan transportasi maupun secara sosial dan ekonomi. Bagi Wekanan yang memiliki wilayah luas dan banyak daerah pedesaan, konektivitas sangat penting karena menjadi jembatan bagi mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan akses terhadap layanan pendidikan maupun kesehatan. Semakin baik konektivitas, semakin cepat pula masyarakat bisa berkembang menuju Wekanan yang mandiri dan sesuai dengan visi misi Bupati kita, Ibu Ayu Asalisia.
0: Lebih lanjut, pemerintah daerah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas jaringan jalan dan meningkatkan layanan transportasi publik. Langkah ini dilakukan agar seluruh wilayah dapat terhubung secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui penguatan konektivitas, pihaknya berharap dapat membuka peluang ekonomi baru di berbagai sektor. Konektivitas tidak hanya menjadi wujud pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga simbol keterpaduan langkah menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Wekanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Dari Wekanan kami menuju ke RRI

0: Pendengar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pastikan ketersediaan hewan kurban di Bengkulu aman jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan disampaikan oleh Zilviani RRI Bengkulu.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi, berdasarkan data yang dihimpun dari seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu. Abdul Hadi menjelaskan, stok hewan ternak yang tersedia saat ini diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan kurban masyarakat pada Idul Adha tahun ini. Menurutnya, dari pengalaman sebelumnya, hewan kurban yang paling banyak diminati masyarakat masih didominasi oleh sapi. Tingginya minat tersebut dipengaruhi oleh pola kurban bersama yang dinilai lebih terjangkau bagi masyarakat.
2: Ketersediaan hewan kurban kita untuk di Provinsi Bengkulu ini insya Allah bisa mencukupi, mana data yang sudah kami terima dari kabupaten kota itu kisaran ternak yang hewan kurbannya yang terbanyak itu di kambing ada 22.976 ekor, kemudian untuk sapinya ada 20.000 untuk ketersediaan, kemudian kerbau itu ada 2.836 ekor, kemudian domba ada 322 ekor, itu untuk ketersediaan.
1: Selain memastikan ketersediaan ternak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan secara rutin oleh petugas veteriner untuk memastikan hewan kurban yang akan dipotong dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Sementara itu, penjual hewan ternak di Kota Bengkulu, Riki, mengaku penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Kebijakan pembatasan ternak dari luar daerah juga memberikan dampak positif bagi peternak dan juga pedagang lokal.
3: Menjelang Idul Adha tahun ini, pembeli mulai datang untuk mencari hewan kurban, terutama sapi dan kambing. Kami sebagai penjual ternak merasa terbantu dengan kebijakan pemerintah yang membatasi masuknya ternak dan dari luar daerah. Karena stok ternak lokal di Bengkulu sebenarnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Di sisi lain, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, Abdul Kohar, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan dan ketersediaan hewan kurban. Ia menilai pengawasan yang dilakukan

0: dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban. MUI Provinsi Bengkulu juga menghimbau masyarakat dalam membeli hewan kurban di tempat penjualan yang resmi yang telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari petugas. Dengan pengawasan yang ketat, pelaksanaan ibadah kurban di Bengkulu diharapkan berjalan lancar, sehat, dan sesuai dengan syariat. Demikian Zilpiani, RRI Bengkulu. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bengkulu, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Lampung.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung menyiapkan implementasi pos bantuan hukum atau pos bankum bagi masyarakat. Layanan tersebut direncanakan hadir di Mall Pelayanan Publik Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Nuria Novasari dari RRI Bandar Lampung.
1: Kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar, kita ada Pak.
2: Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung terkait pelaksanaan pos bantuan hukum yang saat ini disebut telah siap secara administrasi dan tinggal memasuki tahap implementasi. Pos bankum nantinya akan memberikan layanan konsultasi hukum, informasi hukum, bantuan advokasi, hingga mediasi atau perdamaian di luar pengadilan. Layanan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh akses hukum yang lebih mudah dan terjangkau. Selain itu, pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah memiliki program pendampingan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, hingga anak-anak terlantar. Pos bantuan hukum direncanakan ditempatkan di lantai 3 Mall Pelayanan Publik agar lebih mudah dijangkau masyarakat sekaligus mempermudah sosialisasi layanan hukum kepada warga. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan pemerintah kota siap berkolaborasi dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat.
3: Izin Bu Wali, bilang katanya Mall Pelayanan Publik.
1: Oh ya, di situ. Lantai 3. Untuk masalah bantuan hukum kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. 2019 sudah ada kita, Pak. Dan kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar. Kita ada, Pak, gratis semua untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan kita juga bisa berkolaborasi yang baik. Nanti ya, tolong dikumpulin nanti, supaya nanti Bapak Kakanwil datang, sekali kita sosialisasi masalah hukum yang sudah ada di Bandar Lampung, berdampingan dengan Menkom. Kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar. Kita ada, Pak, gratis semua untuk masyarakat Kota Bandar Lampung.
2: Eva Duyana menjelaskan pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyiapkan layanan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat, termasuk untuk korban KDRT dan anak terlantar, serta mendukung penguatan pos bantuan hukum di Kota Bandar Lampung. Sementara itu, pihak Kementerian Hukum Provinsi Lampung berharap pos bankum dapat menjadi sarana penyelesaian persoalan hukum masyarakat tanpa harus selalu melalui proses pengadilan. Melalui layanan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum, akses konsultasi, dan penyelesaian masalah secara lebih cepat dan mudah. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 11 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba,

0: sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Ya, kembali masih ada informasi. Informasi berikut ini gempa magnitudo 2,6 melanda Pulau Panjang NTB. Ya, gempa bumi magnitudo 2,6 mengguncang Kabupaten Pulau Panjang NTB Senin 11 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8,33 lintang selatan dan juga 116.79 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Ya, pusat gempa permukaan 17 km barat laut, kedalamannya mencatat 18 km di bawah permukaan, dan juga BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan perbaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan lebih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Kita beralih ke informasi berikutnya. Di Damai dibahas, simak wilayah penyebaran hanta virus di dunia. Hanta virus kembali menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan kasus kesehatan yang menimpa kru kapal pesiar beberapa waktu terakhir. Meski ramai dibahas belakangan ini, virus tersebut sebenarnya bukan penyakit baru di Indonesia maupun di dunia. Hanta virus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus dan juga hewan berat pengerat lainnya seperti celurut dan juga virus dari genus Orthanatavirus itu diketahui dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga kerusakan ginjal serius. Gejala awal penderita hantivirus umumnya berupa demam, nyeri otot, mual hingga rasa lelah berlebihan pada kondisi tertentu. Infeksi dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan maupun sindrom gagal ginjal berbahaya. Penelitian terkait hantavirus sebenarnya sudah dimulai sejak era 1950-an setelah berakhirnya Perang Korea. Dan juga mengutip jurnal Clean Lab Med karya Muhammad Mir, ini penelitian ilmiah dilakukan setelah ribuan tentara mengalami gejala demam berdarah misterius. Dan juga kasus tersebut dilaporkan penyebaran sekitar 3.000 personil pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama Perang Korea berlangsung, dan juga namun penyebab pasti penyakit itu baru berhasil diidentifikasi beberapa dekade setelahnya. Pada tahun 1978, ilmuwan berhasil mengisolasi virus dan juga hewan pengerat kecil Apodemus agrarius di Korea Selatan, dan juga virus tersebut ditemukan di sekitar sungai Hantan sehingga kemudian diberi nama virus Hantan. 3 tahun kemudian, tepatnya 1981, genus Hantavirus resmi dikenalkan dalam famili Viaviridae. Virus tersebut diketahui menjadi penyebab hemorrhagic fever white renal syndrome atau juga HVRS. Dan juga perkembangan penelitian terus berlangsung setelah muncul wabah baru di Amerika Serikat pada 1993. Wabah tersebut menyebabkan gangguan pernapasan serius, kemudian dikenal sebagai hantavirus pulmonary syndrome atau juga HVS. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang tentunya yang dibahas, ramai dibahas, simak wilayah penyebaran hantavirus di dunia. Anda dapat membaca di rri.go.id.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.

Ya, kembali masih bersama dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Antara Ibu Kota Jambi. Dan pendengar, musik dan informasi. Dan informasi berikut ini, Taman Nasional Berbak 9 ini ETNBS Sebelat telah membentuk 2 regu brigade kebakaran hutan yang terdiri dari 15 orang per regu. Dan juga untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan di Taman Nasional Berbak pada musim kemarau tahun 2026. Menurut Kepala ATN Berbak 9 ini Yunaidi mengatakan, selama 5 tahun terakhir Taman Nasional Berbak 9 tidak terjadi kebakaran kecuali pada tahun 2023, hanya terbakar seluas 8 hektar. Dan juga minimnya terjadi kebakaran di Taman Nasional Berbak 9 dikarenakan adanya masyarakat peduli api dan juga masyarakat duta pohon yang aktif membantu di lapangan. Yunaidi juga menjelaskan, setiap bulan pihaknya menurunkan tim untuk selalu melakukan pemantauan dan juga melakukan pengecekan di ketersediaan air seluruh kanal-kanal yang ada di TN Berbak 9. Taman Nasional Berbak 9 memiliki luas sekitar 141.000 hektar yang secara administrasi terletak di Provinsi Jambi dan juga Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi berikut ini. Pemerintah Kota Sungai Benuh terus berupaya melakukan pembenahan Rumah Sakit Umum Maijen Haji Talib Kota Sungai Benuh. Pembenahan dilakukan di berbagai sektor, mulai dari perbaikan tata kelola rumah sakit, reformasi manajemen, pengaturan sistem pendaftaran, penataan tenaga medis, hingga memastikan ketersediaan obat serta fasilitas pendukung selalu tersedia. Hal ini dilakukan agar rumah sakit memiliki kebanggaan masyarakat Kota Sungai Benuh tersebut dapat memberikan pelayanan terbaik baik kepada pasien maupun keluarga pasien yang berada di rumah sakit. Wakil Wali Kota Sungai Benuh Azhar Hamzah ini menaruh harapan besar kepada Direktur Utama Rumah Sakit Umum Maijen Haji Talib Kota Sungai Benuh yang baru saja dilantik, agar berbagai keluhan ini masyarakat dapat segera direspon dengan baik dan juga ditangani secara optimal. Azhar Hamzah juga berharap seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Maijen Haji Talib Kota Sungai Benuh untuk saling bekerja sama dalam memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pasien yang ada di rumah sakit. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, lagu berikut ini mau kawin katanya, dari Happy Day menemani kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat koper duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

0: Kamu udah lihat belum postingan yang lagi viral itu?
1: Yang kolom komentar yang dibully netizen?
0: Iya. Ih, kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh. Bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Baik, peringat di mana-mana berada, kembali masih bersama di Museum dan Informasi Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Sungai Benu terus mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di wilayahnya untuk segera memiliki sertifikat halal. Langkah ini diambil guna memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, serta kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Kepala Kantor Kemenag Kota Sungai Benu, Hardiman, ini menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekedar pemenuhan administrasi, melainkan juga instrumen penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH ini telah menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi berbagai jenis produk. Label halal menjamin bahwa proses produksi telah sesuai dengan syariat Islam dan juga standar kesehatan. Dengan masifnya pengurusan sertifikat halal ini, diharapkan Kota Sungai Benu dapat menjadi daerah dengan ekosistem ekonomi syariah yang kuat, di mana seluruh produk konsumsi yang beredar dijamin kehalalan dan juga kualitasnya. Kemenag Sungai Benu juga menginformasikan bahwa ada skema sertifikasi halal gratis atau sehati. Ini melalui mekanisme sel dialer program, ini menunjukkan khusus bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan kriteria tertentu.

Kita beralih informasi berikutnya. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi melaporkan bahwa ada triwulan pertama tahun 2020 nilai produk domestik regional bruto atau juga PDRB Jambi sukses menembus angka 88,80 triliun rupiah. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adhang, ini menyampaikan bahwa jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, ekonomi Jambi berhasil tumbuh sebesar 4,33%. Dan juga tinggi angkanya pertumbuhan ini banyak ditopang oleh penggeliatnya sektor perhotelan, restoran, dan juga informasi komunikasi. Dari sisi produksi, ini lompatan tertinggi dicetak oleh sektor pengadaan listrik, gas, dan juga tumbuh mencapai 13,54%. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan masih menjadi tulang punggung utama perekonomian Jambi dengan menyumbang lebih dari 34% terhadap PDRB. Namun, di tengah pertumbuhan ini, BPS mencatat adanya perlambatan yang terjadi pada sektor konstruksi. Selain dengan membaiknya roda ekonomi, menurutnya kondisi ketenaga kerjaan Provinsi Jambi juga ikut membaik berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional terbaru. Tingkat pengangguran terbuka di Jambi berhasil ditekan turun dari 4,48% menjadi 3,99%. Meski secara tahunan mencetak rapor hijau, perekonomian Jambi rupanya sempat mengalami penyusutan jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Dan jika BPS mencatat adanya kontraksi ekonomi sebesar 4,55% pada triwulan pertama 2020 dibandingkan triwulan keempat 2025. Penurunan paling tajam pada periode ini terjadi pada sektor jasa, pendidikan, dan juga konsumsi pemerintah.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Kak, lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, penyampaian aspirasi masyarakat perlu disikapi pemerintah dengan sikap terbuka serta kesiapan menerima kritik dan juga masukan dari publik. Di tengah pusatnya arus informasi saat ini, pemerintah tidak hanya dituntut responsif terhadap berbagai aspirasi publik, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang sehat agar setiap persoalan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan maupun memicu munculnya misinformasi dengan masyarakat. Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan juga Kebangsaan Pusakademia Jambi Muhammad Arisi menekankan pentingnya pemerintah menyediakan layanan hotline atau juga kanal pengaduan langsung sebagai sarana resmi bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas tersebut, warga dapat menyampaikan keluhan maupun aspirasi secara lebih terbuka, mudah diakses dan tepat sasaran, sehingga komunikasi antara pemerintah dan juga publik dapat berjalan lebih efektif. Ya, selain pemerintah, para peran wakil rakyat atau juga DPR juga dinilai penting dalam menjaga iklim demokrasi. DPR diharapkan lebih kritis dan juga aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga komunikasi antara pemerintah dan juga publik dapat berjalan lebih terbuka sekaligus menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, lagu-lagu religi islami akan menemani juga kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini menjelang nanti akan kita ikuti pengajian suci Al-Quran, lambikan tahrim, beduk, dan azan maghrib. Jadi tetap aja di sini, di Pro 1, di 88,5 MHz.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keteranakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari hadis Muttafaq Alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

0: Ya, baik pendengar di mana pun anda berada, kaum muslimin dan muslimah, kita hentikan senang lagu-lagu religi islami dan saja akan kita ikuti pengajian Hafidz Al-Quran lanjutkan dengan tahrim, beduk dan azan maghrib.
1: Billahi minasy syaithanir rajim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari sudah kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat memikir segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat dideteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga, aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 dan baru saja berlalu lagu Pingkan Mambo, Dirimu Dirinya. Menemani di kebersamaan kita. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada. Ya, kembali masih dan informasi berikut ini, BNPB ini pantau dampak banjir lahan pertanian di Luwu Timur. Tim gabungan masih melakukan pemantauan pasca banjir yang merendam lahan pertanian di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Abdul Mohori. Ia mengatakan banjir dipicu oleh luapan sungai Bola-Bola. Jadi sejak 8 Mei 2026, menurutnya tim gabungan terus memantau perkembangan kondisi banjir dan juga ketinggian air di wilayah terdampak. Berdasarkan hasil kaji cepat BPBD di Kabupaten Luwu Timur, banjir merendam sekitar 80 hektar lahan persawahan warga. Selain itu juga sekitar 10 hektar kebun sawit dan juga 10 hektar tambak milik masyarakat juga terdampak banjir. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang BNPB pantau dampak banjir lahan pertanian di Luwu Timur, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan kita beralih ke informasi berikut ini, informasi perakiran cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi pada hari ini, Senin 11 Mei 2026. Pada malam hari, secara umum di cuaca diperkirakan berawan dan juga berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Kabupaten Salangun, Merangin, dan juga Kerinci. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan juga berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muara Jambi, Kota Jambi. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir, kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Kota Salangun, Merangin, Kabupaten Kerinci. Untuk suhu udara 20 sampai dengan 28 derajat Celcius, kelembapan udara 85 sampai dengan 97%, arah angin timur selatan kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jam. Perkiraan gelombang di laut, diperkirakan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut dan tentunya titik panas dan juga hotspot tanggal 11 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, terdapat 4 titik panas yang tersebar di wilayah Muara Jambi. Ada 3 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas. Baik pendengar di manapun Anda berada, tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Jadi tajam sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ibu ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000 kami.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
10: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
11: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaannya disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
12: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
11: Nanti bahaya di jangka pendeknya adalah euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat dampaknya, sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
12: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
13: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
12: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
15: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
16: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sai ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng berpulang alhamdulillah juga.
17: Ada yang sakit ditunggu ya?
15: Ditunggu. Pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPIH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulah Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daraen. Aen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Pahlevi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
19: Walaupun tidak berjalan cukup lancar, kita mengalami pemeriksaan ini melalui pola makarus atau bantrek, di mana beberapa tahun terakhir kita terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah terjadi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai biasa, karena kita di sana tidak ada pergerakan lagi langsung ke bis dan langsung ke hotel.
18: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia JIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pot 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen Kamu memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Forview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Forview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sota dan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap bantu. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar, di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jam yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: جنبی مالم اینی.
1: Ya, baik mereka di mana pun anda berada, tetap masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti mimbar agama Buddha dengan judul Menjaga Alam untuk Menumbuhkan Kebajikan. Bersama narasumber kita ada Ibu Dwi Yanti, SAG, MPD. Selamat mendengarkan.

penderitaan mereka tergantikan dengan kebahagiaan. Dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kasih damai dan tuntunan Sangga, dan juga ada kebijaksanaan dan welas asih yang telah kita lakukan. Dan dalam kesempatan kita kali ini, saya akan tengahkan tema menjaga alam untuk menumbuhkan kebajikan. Nah, saudara, selamat mendengarkan.

Hari Trisuci Waisak merupakan momentum suci yang mengingatkan kita pada tiga peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha dan Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, serta Sang Buddha Parinibbana atau meninggal dunia. Peristiwa agung ini bukan hanya untuk dikenal sebagai ritual tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk membangkitkan kesadaran dalam diri kita akan kesadaran untuk hidup lebih bijaksana, penuh cinta kasih, dan bertanggung jawab terhadap semua kehidupan. Bertolak dari kesadaran agung, saudara. Sesungguhnya kesadaran sejati tidak hanya diwujudkan melalui doa, meditasi, ataupun menyalakan pelita, tetapi juga melalui tindakan nyata yang membawa manfaat bagi semua makhluk di alam semesta. Sebagaimana Sang Buddha mengajarkan cinta kasih universal kepada semua makhluk, maka menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari praktik kebajikan ini. Salah satu praktik kebajikan yang dapat kita lakukan di momen menjelang Waisak ini adalah melalui kegiatan penuangan eco-enzim. Dengan menuangkan eco-enzim, kita diajak untuk menunjukkan kepedulian nyata terhadap alam, khususnya menjaga kebersihan air dan kelestarian lingkungan. Setetes ekoenzim yang kita tuangkan hari ini menjadi simbol kesadaran bahwa alam harus dirawat, bukan dirusak. Dengan menjaga alam, kita sedang menumbuhkan kebajikan, menebarkan manfaat, dan memaknai Waisak bukan hanya sebagai perayaan, tetapi juga sebagai aksi nyata cinta kasih bagi bumi dan seluruh makhluk hidup. Saudara, kita menyadari bahwa alam memberikan begitu banyak kebaikan bagi kehidupan kita. Udara yang telah kita hirup, air yang kita gunakan, tanah tempat kita berpijak dan tinggal selama hidup kita, serta berbagai makhluk yang hidup berdampingan dengan kita merupakan bagian dari kehidupan yang saling terhubung. Namun, seringkali manusia lupa bahwa ketika alam disakiti, sesungguhnya kita juga sedang melukai kehidupan kita sendiri. Dalam momentum suci Waisak ini, kita diajak untuk kembali merenungkan ajaran Sang Buddha tentang pentingnya hidup dengan cinta kasih dan belas asih, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada seluruh makhluk hidup tanpa batas, tanpa kecuali. Dalam Karanya Metta Sutta disebutkan, Sabbe Sattha Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ajaran ini menunjukkan bahwa cinta kasih Buddhis bersifat universal, tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga kepada hewan, tumbuhan, bahkan lingkungan tempat semua makhluk tergantung atau menggantungkan hidupnya. Selain itu, dalam Dhammapada ayat 5 disebutkan,

yang artinya kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian, tetapi akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Dengan demikian, merusak alam karena keserakahan dan ketidakpedulian adalah bentuk ketidakharmonisan. Sebaliknya, menjaga alam adalah wujud nyata dari meta dan karuna, cinta kasih dan belas kasih. Karena kita sedang melindungi kehidupan banyak makhluk yang tergantung pada alam. Melalui kegiatan menjaga lingkungan termasuk penuangan ekoenzim pada saat-saat menjelang Waisak, kita sedang mempraktikkan ajaran Buddha dalam kehidupan nyata. Ini bukan sekedar kegiatan simbolis, tapi langkah kecil yang menumbuhkan dan memulai makna untuk menunjukkan bahwa cinta kasih harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dengan demikian, marilah kita meneladani ajaran Buddha dengan menumbuhkan hati yang penuh belas kasih, menjaga alam dengan penuh tanggung jawab, dan menghadirkan manfaat bagi semua makhluk. Karena ketika alam terjaga, kehidupan akan harmonis, dan ketika kebajikan tumbuh, dunia akan menjadi tempat yang lebih damai bagi semua makhluk. Saudara, di sisi lain, seringkali kita sebagai manusia merasa diri kita adalah pusat dari segala kehidupan. Itu adalah rasa atau perasaan kita. Kita tidak dapat hidup sendiri, itu yang sesungguhnya. Setiap hari kita tergantung pada udara untuk bernafas, air sebagai sumber penghidupan kita, dan berbagai makhluk lain. Kemudian tanah, tanaman merupakan sumber kehidupan juga yang menjaga keseimbangan alam. Ketika alam terjaga, kehidupan menjadi harmonis. Namun, ketika alam dirusak oleh keserakahan dan ketidakpedulian kita sebagai manusia, maka penderitaan tidak hanya dirasakan oleh alam itu sendiri, tetapi juga kembali kepada kita sebagai manusia yang tinggal di alam semesta ini. Banjir, kekeringan, pencemaran air, dan rusaknya ekosistem menjadi pengingat bahwa manusia dan alam adalah satu kesatuan yang saling bergantungan. Dalam ajaran Buddha terdapat hukum paticca sammupada atau sebab akibat yang saling bergantungan. Segala sesuatu muncul karena adanya kondisi yang saling mendukung. Tidak ada kehidupan yang berdiri sendiri. Sang Buddha bersabda, imasming sati idang hoti, imasu pada idang upajati. Yang artinya, dengan adanya ini, maka terjadilah itu. Dengan timbulnya ini, maka timbullah itu. Makna dari ajaran ini mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia sangat tergantung pada keseimbangan alam. Jika air tercemar, kehidupan pun terganggu. Jika hutan rusak, bencana pasti akan datang. Jika udara tercemar, kesehatan makhluk hidup terancam. Jadi, menjaga air, tanah, udara, tumbuh-tumbuhan, dan hewan berarti menjaga rantai kehidupan itu sendiri dan menjaga kehidupan kita juga. Inilah bentuk kebijaksanaan dalam melihat bahwa alam bukan objek untuk dieksploitasi, tetapi sahabat kehidupan yang harus dihormati dan merupakan harmoni dalam kehidupan kita. Saudara, ketika manusia hidup selaras dengan alam, maka kedamaian akan tumbuh. Dan ketika alam tetap lestari, kita sedang mewarisi kehidupan yang lebih baik
bagi semua makhluk di masa depan. Warisan inilah yang paling bermanfaat dan paling berguna untuk anak cucu kita mendatang. Bertitik tolak dari sini, apabila terdapat kerusakan alam yang kita saksikan hari ini dan kita lakukan untuk merusak alam di hari ini, sesungguhnya tidak terjadi begitu saja. Hutan ditebang tanpa batas, sungai dicemari, udara dipenuhi polusi, dan berbagai sumber daya alam dieksploitasi secara berlebihan. Jika kita merenungkan lebih dalam, akar dari semua kerusakan itu seringkali berasal dari batin manusia, dari tingkah laku manusia, dan dari perbuatan manusia itu sendiri. Karena adanya keinginan yang tidak terkendali untuk memiliki yang lebih banyak lagi. Keuntungan tanpa batas, sikap acuh tak acuh terhadap dampak bagi makhluk lain. Dalam ajaran Buddha, kondisi ini dikenal sebagai racun batin yang disebut sebagai keras keserakahan atau loba. Kebencian atau ketidakpedulian atau dosa dan kebodohan yang ada di dalam batin kita atau moha. Ketiga hal inilah yang sering mendorong manusia melakukan tindakan yang merusak keseimbangan alam. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada 251, nati raga samo agi, nati dosa samo kali, nati kanda sama duka, nati santi parang sukang. Yang artinya, tidak ada api yang menyamai nafsu keinginan. Tidak ada kejahatan yang menyamai kebencian. Tidak ada penderitaan seperti lima kelompok kehidupan. Dan tidak ada kebahagiaan tertinggi selain kedamaian. Maka dari itu, keserakahan diibaratkan seperti api yang terus membakar tanpa merasa cukup. Karena keserakahan manusia mengambil alih dari segala yang dibutuhkannya, lebih bahkan. Karena kebencian dan ketidakpedulian, manusia mengabaikan penderitaan makhluk lain. Karena kebodohan batin yang ada di dalam dirinya, manusia tidak menyadari bahwa merusak alam berarti sedang menyiapkan penderitaan bagi diri kita sendiri dan juga bagi generasi kita selanjutnya. Sebaliknya, dalam Buddhisme mengajarkan hidup sederhana, penuh kesadaran dan bertanggung jawab. Menggunakan sumber daya alam secukupnya, tidak berlebihan, serta menjaga keseimbangan alam merupakan praktek nyata dari kebijaksanaan. Ketika batin kita dipenuhi dengan kesederhanaan dan kebijaksanaan, tindakan kita akan membawa manfaat bagi alam. Dan ketika alam terjaga, kita sedang menciptakan kehidupan yang lebih damai bagi semua makhluk, sekarang maupun di masa depan. Namun saudara, seringkali kita mengabaikan kebajikan, dan kebajikan yang kita lakukan dipahami hanya sebagai hubungan antar manusia, seperti membantu sesama, berdana, atau berbicara dengan baik kepada sesama. Semua itu tentu merupakan perbuatan mulia. Namun, dalam pandangan Buddhisme, kebajikan memiliki makna yang lebih luas dari itu semua. Kebajikan sejati adalah setiap tindakan yang membawa manfaat, mengurangi penderitaan, dan menjaga keharmonisan kehidupan. Dalam hal ini, alam adalah rumah
bagi banyak makhluk. Sungai menjadi sumber kehidupan, pepohonan menjadi udara segar, dan ekosistem menjaga keseimbangan dunia. Ketika air tercemar dan lingkungan rusak, banyak makhluk yang turut merasakan penderitaannya. Oleh karena itu, menjaga kebersihan air dan kelestarian lingkungan juga merupakan bentuk kebajikan nyata. Dalam Dhammapada ayat 183, Sang Buddha bersabda, Sabbapappa saakaranang, yang artinya tidak melakukan kejahatan. Memperbanyak kebajikan dan menyucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa memperbanyak kebajikan dapat diwujudkan dalam berbagai cara, termasuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan bermanfaat bagi kehidupan. Ketika kita menjaga air dari pencemaran, kita sedang melindungi kehidupan makhluk yang hidup di alam. Ketika kita merawat ekosistem, kita sedang menciptakan manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Inilah praktek kebajikan yang lahir dari kepedulian dan kebijaksanaan di momen menjelang Waisak ini. Mari kita jadikan Waisak sebagai momen untuk memperluas cinta kasih kita tidak hanya kepada semua manusia, tetapi juga kepada alam dan seluruh makhluk. Karena ketika alam lestari, kebajikan akan terus tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis. Dan saudara, bagaimana kita cara kita untuk melakukan ekoenzim atau menuangkan ekoenzim agar berguna bagi makhluk hidup? Saya akan bahas setelah lagu yang berikut ini.

Saudara-saudari sedama yang berbahagia, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema menjaga alam untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Saudara, mempelajari apa yang telah saya kemukakan sebelumnya dan juga mengingat bahaya persoalan lingkungan saat ini seperti pencemaran air, sampah organik yang terbuang sia-sia dan rusaknya keseimbangan alam, kita diajak untuk tidak hanya mengeluh tetapi mengambil langkah nyata yang bermanfaat. Tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran dapat membawa dampak besar bagi kehidupan. Salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah melalui penuangan ekoenzim, cairan hasil fermentasi bahwa alam seperti kulit buah, sayuran, gula, dan air yang diolah menjadi suatu yang bermanfaat bagi lingkungan. Dari situlah yang sering dianggap sebagai limbah lahirlah manfaat bagi alam. Ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan mampu mengubah hal yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan berguna bagi kehidupan makhluk di alam semesta. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada ayat 122, yaitu mappamanita punyasa namantang aganisati udabindu nipatena udakumbo pipurati, yang artinya jangan meremehkan kebajikan kecil dengan berpikir bahwa itu tidak akan berbuah atau tidak membawa manfaat. Tetes demi tetes air dapat memenuhi tempayan. Melalui penuangan ekoenzim kali ini, kita tidak hanya membersihkan air, tetapi juga menanam kesadaran bahwa alam harus dijaga dengan tindakan nyata. Ajaran ini sangat relevan dengan kegiatan penuangan ekoenzim. Mungkin yang kita lakukan saat ini terlihat sederhana, bahkan sangat sederhana. Bukan hanya menuangkan cairan ke air, namun juga tindakan kecil yang dilakukan bersama dengan niat baik dan membawa manfaat besar bagi lingkungan. Asal ada kepedulian, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan akan bermanfaat besar bagi alam. Ekoenzim membantu mengurangi pencemaran air, memperbaiki kualitas lingkungan, dan menjadi simbol bahwa manusia dapat hidup selaras dengan alam melalui cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Karena itu, di tengah tantangan kerusakan lingkungan saat ini, kita diajak untuk menghadirkan praktik dhamma dalam bentuk kepedulian terhadap bumi. Salah satu melalui kegiatan penuangan ekoenzim ini sebagai langkah sederhana namun bermakna untuk menjaga kebersihan air dan kelestarian alam. Hal ini sesuai dengan Dhammapada ayat 354. Sabba danang dhamma danang jinati, yang artinya pemberian dhamma adalah pemberian yang tertinggi. Makna dari ajaran ini tidak hanya sebatas pada pemberian ajaran melalui kata-kata, tetapi juga menghadirkan nilai dhamma melalui tindakan yang mencerminkan kebijaksanaan, cinta kasih, dan kepedulian. Selain itu, dalam ajaran Buddha juga ditengahkan pentingnya perbuatan kebajikan yang nyata. Kalyanakari kalyanang papakari cak papakang, yaitu
Pelaku kebajikan akan menerima hasil kebajikan, pelaku kejahatan akan menerima hasil kejahatan. Melalui penuangan ekoenzim, kita sedang mempraktikkan dhamma secara nyata dengan cara mengurangi pencemaran, menjaga ekosistem, dan menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap bumi yang menjadi tempat hidup semua makhluk. Ini bukan sekedar simbol, melainkan wujud nyata dari cinta kasih universal yang diajarkan oleh Sang Buddha. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten, menjaga lingkungan pun semakin menjadi lebih baik. Dari tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, menanam pohon, hingga penuangan ekoenzim, semuanya dapat terjadi atau menjadi awal lahirnya kebiasaan baik. Kegiatan penuangan ekoenzim hari ini mungkin terlihat sederhana, namun dari tindakan kecil inilah tumbuh kesadaran untuk lebih peduli. Namun tidak dari tindakan kecil inilah tumbuh kesadaran untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Ketika dilakukan terus-menerus, tindakan sederhana ini akan berubah menjadi kebiasaan baik. Dan kebiasaan baik melahirkan manfaat besar bagi kehidupan saat ini, pada generasi ini, dan juga pada generasi yang akan datang. Seperti yang diajarkan oleh Buddha dalam kitab suci Dhammapada, bahwa kita harus melakukan kebajikan-kebajikan dari yang kecil sampai yang berbesar. Tetesan air akan menjadikan dampak yang lebih positif bagi alam semesta, dan ini akan berguna bagi kehidupan makhluk yang ada di air. Apabila air menjadi jernih, tidak tercemar, maka akan memberikan dampak positif di lingkungan sekitar air. Lingkungan sekitar air, tumbuh-tumbuhan akar tumbuh subur dan bermanfaat kita sebagai manusia dan makhluk hidup lainnya. Demikian juga hutan-hutan akan menjadi tumbuh subur. Ini akan saling berinteraksi satu dengan yang lain dan akan memberikan dampak yang besar, terutama bagi kehidupan kita dan kehidupan saudara kita, anak cucu kita di kehidupan yang akan datang. Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar yang berbahagia, marilah kita jadikan kegiatan ini bukan sekedar acara sesaat, tetapi awal dari kebiasaan baik dalam kehidupan hari ini. Teruslah menanam kebajikan melalui tindakan kesederhanaan yang bermanfaat bagi alam. Semoga dari setetes ekoenzim hari ini tumbuh kebiasaan menjadi lingkungan, menjaga lingkungan menjadi bersih, tumbuh kebajikan dalam diri, dan lahir warisan yang kita jaga hari ini adalah hadiah terbaik bagi kehidupan anak cucu di masa depan. Dengan momentum suci Trisuci Waisak pada kali ini, kita diingatkan pada ajaran Buddha tentang cinta kasih, kebijaksanaan, dan tanggung jawab terhadap semua makhluk. Waisak bukan hanya tentang mengenang kelahiran, pencapaian penerang sempurna, dan parinibbana, tetapi juga tentang bagaimana kita meneruskan nilai-nilai luhur terhadap alam semesta dalam tindakan nyata. Melalui kepedulian terhadap alam, kita sedang mempraktikkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Semoga perwasiaan Waisak tahun ini tidak hanya meninggalkan cahaya pelita di altar suci, tetapi juga meninggalkan jejak kebajikan bagi bumi dan warisan kebaikan bagi generasi yang akan datang. Akhirnya, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga kita semuanya berbahagia. Sade Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Bu, aku bosan seperti ini, Bu.
1: Maksud kamu apa, Nak?
0: Aku mau mengadu nasib ke kota, Bu.
1: Ah? Kamu mau ke kota lagi? Terus bagaimana dengan anakmu?
0: Dia masih terlalu kecil kalau ku ajak merantau. Tolong ya, jaga dia ya, Bu.
1: Kota besar sudah pernah menghancurkanmu, Wina. Wina, kamu lupa itu?
0: Bu, tolong jangan katakan itu lagi. Aku mohon, jujur. Tiap kali kulihat wajah Harga, hatiku terasa perih, Bu.
1: Jangan luapkan kesalahanmu pada Harga. Kasihan dia.
0: Karena itulah aku ingin menjauh untuk sementara waktu, Bu.

maafin Wina, Bu. Belum bisa pulang. Fitri, Ibu memang tak pernah mengharapkanmu hadir. Tapi kamu gak bersalah. Maafin ibumu ini ya. Tunggu ibu pulang ya, nak.

0: Maaf ya, Bapak ini siapa? Dan ada perlu apa ya berkenan datang ke kubuk Neneng?
1: Saya Arga, Bu. Saya dapat informasi katanya Ibu mempunyai cucu yang mungkin bisa kami tampung di yayasan.
0: Oh, maaf. Maksudnya gimana ya? Saya masih belum paham.
1: Gini, Bu. Kebetulan saya punya yayasan yang bergerak di bidang sosial. Kalau Ibu tidak keberatan, Fitri bisa kami tampung di yayasan untuk kami sekolahkan. Kami bekali dengan berbagai keterampilan untuk masa depannya.
0: Tapi saya nggak punya uang, Pak.
1: Ibu nggak usah khawatir. Tidak dipungut biaya kok.
0: Ya Tuhan, mulia sekali hatimu. Walaupun ini terlalu cepat bagi kami,

0: aku berharap keputusanku tepat untuk menyerahkan Fitri ke yayasan. Aku hanya ingin dia hidup layak dan bisa sekolah. Aku semakin tua dan mulai sakit-sakitan. Maafin Ibu Wina, berani memutuskan sendiri. Karena 2 tahun lebih kamu tidak pernah berkabar. Ya Tuhan, tolong lindungi anak dan cucuku.
1: Hei, berani melawan kamu ya. Om kurung kamu di kamar mandi tanpa makan. Tahu rasa kamu.
2: Jangan Om, jangan. Ya Tuhan, lindungi aku biar bisa kabur dari iblis itu. Aku gak mau kesini lagi.

Eh, mau kemana kamu? Awas ya, jangan lari Fitri. Sialan, berani kabur dia. Kenapa tadi aku lupa ngunci pintu pagar? Kalau sampai ada yang nolong dia, terus... Ah, ini gak boleh terjadi. Bayu, tunggu, jangan lari kamu.

0: Jangan takut Fitri, kamu aman di sini.
1: Tapi Fitri takut, Pak.
0: Gak usah takut. Fitri boleh ceritain seperti apa Om Arga itu?
1: Dia hanya pura-pura baik buat nutupin perilaku jahatnya, Pak. Kalau kami menolak keinginannya, dia bakal ngurung kami di kamar mandi. Lama gak dikasih-kasih makan.
0: Oh gitu. Terus Fitri masih ingat di mana rumahmu?
1: Gak ingat. Tempatnya terasa asing.
0: Terus ada keluarga yang bisa kamu ingat namanya?
1: Gak ingat. Aku cuma ingat sama nenek.
0: Ingat siapa nama neneknya? Sebentar ya Fitri.
2: Permisi.
0: Ya sebentar, silakan masuk.
2: Maaf, permisi Pak. Kamu?
0: Wina? Apa aku gak salah lihat? Kamu Wina kan?
2: Iya, aku Wina. Gak nyangka kita bertemu lagi Surya.
0: Iya, kamu sih yang hilang Mbak di telan bumi. Kemana aja selama ini? Ayo, ya silakan duduk dulu Wina.
2: Aku panjang ceritanya.
0: Terus angin apa yang membawamu ke sini?
2: Aku dapat informasi dari mass media terkait dengan kasus yayasan ilegal itu, dan aku kesini ini mau bertemu dengan korban yang masih dalam pendampingan. Katanya bernama Fitri. Boleh aku bicara dengannya?
0: Oh, kamu kenal dia. Ini loh Fitri.
2: Justru karena itu aku kesini. Mau memastikan aku kenal atau enggak. Boleh aku bicara dengannya?
0: Silahkan, tapi tolong jaga perasaannya ya.
2: Iya, aku paham Surya. Nah, kenalin ya, nama ibu Wina.
1: Iya bu.
2: Maaf nak, ibu boleh nanya sesuatu?
1: Ibu mau tanya apa?
2: Coba diingat-ingat lagi ya. Sebelum tinggal di yayasan, apa Fitri tinggal di daerah dekat pantai?
1: Iya, tapi itu udah lama banget. Sepintas, aku cuma ingat nenek. Sejak di yayasan, aku gak tahu gimana kabarnya nenek. Karena kami selalu diawasi.
2: Ya Tuhan, Fitri. Ternyata benar. Kamu adalah anakku. Aku ibumu, nak.
0: Jadi Fitri ini anakmu, Wina?
2: Iya, Surya. Semua ini terjadi karena aku yang patut disalahkan.
1: Ibu kemana aja selama ini?
2: Maafin ibu. Ibu janji akan jagain kamu, nak. Terima kasih, Surya. Sudah menyelamatkan anakku.
0: Udahlah Fitri, ini semua berkat kerjasama warga sekitar. Fitri dan seluruh anak negeri ini adalah anak-anak kita. Kewajiban kita melindungi mereka semua.
3: Manusia terkadang menyimpan kekejian tak berperi, nyaris tanpa batas. Namun, cerita pilu di tanah nan damai tak mesti terjadi lagi hingga kenangan pahit akan mengalir, menembus ruang dan waktu. Demikian akhir cerita Laksana Angin bersama Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja dengan para pemain Ayu Suhartini, Bayu, Novi, Dewa Sudiarte, dan Pipit Sukreni. Naskah tulisan Ratih, teknik montase Sandiase dan Sutra Edi, narator Iren Amora, dan sutradara Eni Andriani.

Gak kerasa, kick-off turnamen sepak bola paling akbar di planet ini tinggal hitungan minggu aja. Ya, bulan Juni nanti. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bakal resmi jadi pusat perhatian dunia. Mengingat format tahun ini super raksasa dan tersebar di 16 kota, persiapan ketiga tuan rumah ini benar-benar gila-gilaan. Di fase krusial ini, finishing touch lagi dikebut habis-habisan. Mulai dari memoles kualitas rumput stadion agar sesuai dengan standar ketat FIFA, sampai memastikan sistem transportasi massal siap tempur. Bandara, kereta cepat, dan rute bus khusus supporter dipastikan harus bisa beroperasi maksimal untuk melayani jutaan orang yang akan bolak-balik melintasi perbatasan tiga negara. Kalau di daratan Amerika Utara sana, mereka lagi sibuk ngecek infrastruktur kota, kita yang ada di Jambi juga nggak boleh kalah sibuk persiapannya. Udah mulai atur jadwal begadang, nyetok cemilan, atau mungkin udah asik bikin simulasi bagan turnamen sendiri buat tebak-tebakan skor bareng tongkrongan.

0: Ada ribuan kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat dari angka tersebut, yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak sangat penting untuk dicegah. Hal tersebut perlu melibatkan berbagai pihak, meliputi keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Ajarkan anak-anak untuk katakan tidak, berteriak, serta kenalkan pula anggota tubuh yang tak boleh dilihat, disentuh, terutama bagian yang sensitif oleh orang tak dikenal atau orang asing. Orang tua harus mengenali tempat anaknya bermain dan mengawasi serta mendeteksi dini tanda-tanda kekerasan seksual dengan melihat perubahan perilaku pada anak. Kekerasan seksual pada anak dapat mengakibatkan gangguan psikologis serta gangguan perkembangan. Oleh sebab itu, setiap orang tua perlu memberikan pendidikan serta pemahaman lebih dalam kepada anak.
1: Cegah pelecehan seksual dan lindungi masa depan anak dari sekarang.

88,5 FM program 1 RRI Jambi. Pemerintah pusat ini mulai melibatkan lembaga pemasyarakatan atau lapas ya di dalam program makan bergizi gratis atau MBG, termasuk di Provinsi Jambi. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, mengatakan di Provinsi Jambi terdapat ada 5 daerah yang saat ini tengah disiapkan untuk program MBG yang melibatkan lapas, antara lain Tebo, Serolangun, dan juga Kuala Tungkal. Titik-titik tersebut merupakan lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan saat ini masih dalam tahap pendalaman serta persiapan teknis di lapangan. Kekanwil Irwan Rahmat Gumilar menjelaskan pihak pemasyarakatan tidak hanya menyiapkan lahan pendukung, tetapi juga fokus untuk mempersiapkan sumber daya manusia, khususnya warga binaan, untuk terlibat dalam operasional MBG nantinya. Dapur MBG nantinya akan berada di luar area lapas dan setiap dapur itu akan diisi oleh 46 pekerja yang terdiri dari 26 tenaga profesional dan 20 warga binaan yang memenuhi syarat untuk bekerja. Pelatihan tersebut dilakukan secara bertahap ya dan disertai praktek langsung di dapur lapas agar warga binaan memiliki pengalaman kerja yang memadai sebelum diterjunkan ke MBG. Dia berharap program MBG di Jambi ini dapat segera terrealisasi dan menjadi model pemberdayaan warga binaan melalui program ketahanan pangan dan pelayanan masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Ya pendengar, pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM kembali menggelar Job Fair Kota Jambi tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 20 sampai dengan 21 Mei 2026 di Taman Banjuran Budaya, ex Taman Remaja Kota Jambi. Kegiatan yang akan dibuka pada pukul 9.00 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat itu diperkirakan akan diikuti lebih dari 50 perusahaan dengan menyediakan lebih dari 1.000 lowongan pekerjaan bagi masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi melalui Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Afriyadi, beliau mengatakan hingga Jumat 8 Mei 2026 yang kemarin, sejumlah perusahaan telah menyatakan bergabung dalam kegiatan tersebut. Beberapa perusahaan yang dipastikan ikut diantaranya PT Sumber Alvaria Trijaya, PT Fastrata Buana atau Kapal Api, PT Jambi Distribusindo Raya atau Wings, Bank Sinarmas, PT PKSS atau BRI, Shopee Express, FIF Group, PT BFI Finance, PT Indomarko Prisma Tama, Migacuan hingga BPJS Ketenagakerjaan. Dan pendengar, selain itu perusahaan lain dari sektor perhotelan, pembiayaan, rumah sakit hingga distribusi turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Dijelaskan oleh Afriyadi, Job Fair ini menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Jambi dalam mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung sekaligus menekan angka pengangguran yang ada di daerah. Dan kegiatan Job Fair ini juga menjadi bentuk komitmen ya pemerintah Kota Jambi dalam membuka akses lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya lulusan baru dan pencari kerja produktif. Pemerintah Kota Jambi menghimbau masyarakat yang berminat mengikuti Job Fair agar datang lebih awal dan membawa dokumen pendukung seperti surat lamaran, CV, ijazah, transkrip nilai, serta dokumen pendukung lainnya. Sekedar informasi lebih lanjut ya terkait pelaksanaan, itu bisa melalui panitia penyelenggara Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Kota Jambi.

0: kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Ya, selamat malam pendengar untuk di gelaran hari ini, Senin 11 Mei 2026. Untuk program Ruang Rindu dari jam 9 malam sampai jam 11 ya, tentunya masih di nomor telepon yang sama, di nomor 0811-6707-8850. Silakan aja untuk Anda yang mau berbagi cerita malam hari ini ataupun hanya sekedar ingin mendengarkan lagu kesayangannya, silakan langsung ke 0811-6707-8850. Ya pendengar, langsung aja untuk penelpon pertama ya. Halo Pro 1, malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Bang Yoga di Marbungo.
0: Bang Yoga?
1: Iya.
0: Gimana Bang Yoga, cuaca di sana gimana?
1: Sebentar tadi hujan Bang. Oh. Ada petir-petir rainnya.
0: Hujannya hujan biasa aja atau pakai angin juga nih? Angin kencang gitu?
1: Pakai angin dikit lah Bang.
0: Iya, memang lagi musim ya.
1: Berapa menit lah.
0: Oh, berapa menit.
1: Iya, ini Bang siapa?
0: Ini dengan Andre Bang Yoga.
1: Oh, salam kenal Bang Andre.
0: Iya, salam kenal kembali.
1: Sudah sering masuk dengan Bang Hadi nih, Bang.
0: Oh iya, memang Bang Hadi yang paling sering bawa Ruang Rindu gitu kan. Kalau aku baru, yo, Bang, di sini, Bang.
1: Hah?
0: Aku juga baru.
1: Oh, salam kenal dengan Bang Andre aja.
0: Iya, salam.
1: Tinggalnya di mana, Bang?
0: Saya dikenali, Bang.
1: Oh, dikenali Asam, ya?
0: Kenali Asam bawah, betul.
1: Oh, aku pernah dulu ke Jambi, Bang.
0: Di mana?
1: Simpang Gawat.
0: Hanya sekedar berkunjung atau sempat menetap, Bang?
1: Cerita dulu itu kan ada itu, Bang. Ada kerjaan. Di nginap di asrama haji itu. Tahun 99 lah, Bang.
0: Lama banget, Bang.
1: Ongkos zaman itu 15 ribu loh, Bang.
0: Apanya ongkosnya?
1: Iya, dari Bungo ke Jambi itu.
0: Oh, sekarang berapa tuh kalau dari Bungo ke Jambi sekarang?
1: Nggak tahu juga, nggak pernah ngejambi lagi.
0: Oke.
1: Paling 150 lah, Bang.
0: Wah, wow, udah hampir 100% ya kenaikannya ya?
1: Iyalah.
0: Oh, tahun 99. Berapa lama di asrama haji, Bang?
1: 2 hari, Bang. Ceritanya itu kan kita itu dapat kerjaan di desa, Bang. Di bawahan kepala desa, jadi kaur sementara. Kebetulan bapak saya itu kerja di bagian sekdesnya.
0: Oh iya.
1: Jadi bagian kaur pemerintahan kosong. Jadi tunjuklah saya.
0: Iya. Gimana waktu waktu pertama kali ke Jambi?
1: Woi, ibaratnya kita itu cerita tamat sekolah geser balo, Bang, kerja somel.
0: Oh iya, pekerja keras, Bang, ya?
1: Iya, pas kerja somel, tadi itu disuruh sama bapak. Di kaur kebetulan bawahan bapak itu kosong. Pada gila dia sama saya, gitu. Jadi jadi perwakilan desa gitu loh.
0: Oke. Ya, itu proses perjalanan ya, Bang, ya?
1: Iya, Bang, udah lama. Walaupun sekarang udah tua. Sekarang udah berapa tahun loh, kalau dihitung-hitung.
0: Kalau sekarang ke Jambi lagi mungkin sudah banyak perubahan.
1: Udah nggak ingat lagi, Bang. Di Jambi itu, di terminal itu dulu gimana lah. Kita dari terminal, terminal apa itu?
0: Oh, itu di situ dulu terminal apa ya, bus-bus gitu ya? Kalau
1: iya, karena bus-bus ya. Kita naik angkot bus mini itu. Gitu.
0: Ya kalau sekarang, Bang, yang di Simpang Kawat itu sudah nggak ada lagi terminal kan, udah dibangun.
1: Dulu. Dulu mobil angkot, Bang, yang warna oranye kuning
0: itu,
1: Bang.
0: Iya. Sekarang udah jadi mall, tapi mallnya nggak jalan, Bang.
1: Oh, nggak jalan lagi ya.
0: Iya. Ya, berapa 10 tahun ya, Bang, ya, kalau 99 ya?
1: 99 udah
0: 20 tahun lebih,
1: udah
0: ya?
1: Udah 27 loh, Bang. Yeah. 26, 27, yeah. 28, Bang.
0: Berarti masih bujangan ya waktu itu ya?
1: Iyalah, baru tamat sekolah, Pak. Saya kan tamatnya tahun 98.
0: Oh, berarti sekarang usianya sekitar 46 tahun ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Sudah maju 50 saya, hampir 48 saya.
0: Oh, 48 berarti?
1: Sama dengan Bang Adi, umur Bang Adi loh.
0: Oh, 78-an ya?
1: Iya, 78-an.
0: Oh. Kan
1: hampir 50.
0: Iya, betul. Plus
1: 48 plus 3.
0: Iya. Gimana? Badan masih sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah kan kita kan udah punya anak, yang satunya atau satu yang sekarang ini kan aku terlambat nikah juga, aku 33 tahun nikah.
0: Oh iya iya, tapi alhamdulillah ya ketemu jodohnya ya.
1: Ketemu jodohnya orang sini lah. Orang Bungo.
0: Wah kalau gitu dikasih lagu dong orang rumahnya.
1: Ya lagunya apa bang?
0: Ya bang maunya lagu apa sih, kalau aku ngikutin aja.
1: Ibaratnya itu Ungu bisa nggak bang?
0: Bisa bang, lagu apa coba?
1: Ungu lagunya itu apa ya?
0: Bebas.
1: Kasih gelap nggak mungkin loh.
0: Ya bisa jadi sih kalau kekasih gelap bisa jadi juga bang, mungkin ya maaf ya dulu punya pacar yang kulitnya agak sedikit mendung gitu kan?
1: Kalau itu kalau dipikir zaman itu saya cinta monyet bang, karena kita SMA kelas 1 teman kita itu kelas 2 yang kita kelas 3 kita kelas 2 kan.
0: Oh gitu. Oh cinta di kelas ya.
1: Iya cinta di kelas itu surat-suratan gitu. Adik dulunya bang itu buat cek bang Ungu bang.
0: Ungu mah banyak kita di sini bang. Cinta dalam hati. Coba. Cinta dalam hati ada, atau jika itu memang terbaik, bagus juga.
1: Yang itu nangin duet dengan itu, yang istrinya Pasar Ungu yang baru itu siapa bang? Bukan yang lamanya. Siapa namanya yang, siapa namanya? Ini bang lu, yang istri Pasar sekarang kan dia kan nikah dua kali kan?
0: Ya, tapi saya nggak kenal sama istrinya, makanya saya nggak tahu namanya, bang.
1: Tidak, lagunya itu loh, bang.
0: Lagunya yang mana? Coba, mungkin abang ingat ya.
1: Nggak ingat lagi, bang. Yang penting enak didengar lah, bang, Pasar Ungu, bang.
0: Oke deh, pokoknya Pasar Ungu aja ya.
1: Iya.
0: Mau samper-samperinnya buat siapa, bang?
1: Samper-samperan, bang, jadi udah masuk, bang.
0: Belum, abang yang pertama nih.
1: Oh, perdana ini.
0: Perdana sekali, bang.
1: Perdana, tolong kenal dengan Bang Andre.
0: Iya, oke.
1: Tahu sering-sering sama Ade untuk RL.
0: Iya.
1: Malam minggu, bang, apa, karaoke kayaknya?
0: Iya, malam minggu memang karaoke, bang. Betul.
1: Abang yang bawa ini, bukan?
0: Kalau malam minggu besok, tanggal berapa tuh? Tanggal 16 ya? Oh, iya. Enggak. Malam minggu besok sama Anur sepertinya, bang.
1: Oh, Bang Amnur ya?
0: Iya, saya nanti tanggal berapa ya? Oh, saya tanggal 23 tuh baru saya yang bawain.
1: Insya Allah mudah-mudahan ketemu lah, Bang.
0: Iya, boleh. 23 sama tanggal 30 tuh nanti aku yang ngebawain tuh, Bang.
1: Pakai sebulan ini gak dengar suara yang jelek ini.
0: Ya. Itu kan kata Abang jelek. Bang, itu kan kata Abang jelek. Kalau kata orang kan bagus aja, Bang.
1: Iya. Tapi yang penting ibaratnya itu meramaikan suasana gitu, mencari tali sirah turahmi gitu loh bang.
0: Betul.
1: Kita kan, siapa tahu kan sampai kami dengan omong bang Andre di sini telepon ke WA kan enak juga.
0: Bisa.
1: Mencari saudara gitu loh bang.
0: Betul bang.
1: Aku enak juga bang.
0: Apa?
1: Aku enak juga merantau mantu bujang masa bujang-bujangan lepas dari itu berhenti kerja somel-somel sampai ke Bangko itu loh bang. Apa aja teman-teman lu? Tapi di daerah Bungo dijajah semua lu. Kerja somel balok di kepala gitu loh bang.
0: Iya. Berarti masa mudanya memang dimanfaatkan buat berkelana sana sini ya bang ya?
1: Iya, bekerja komunikasi. Adik-adik ini sih itu bang, kita yang tamat sekolah besar SMA. Adik yang di kelas 1 SMA, kelas 2 MTS. Itu yang SD kecilnya. Lagi udah gede-gede loh bang.
0: Oh iya.
1: Cuma satu yang belum nikah, adik yang paling kecil.
0: Ya mudah-mudahan segera ditemukan jodohnya bang ya.
1: Iya, salam-salamnya dulu bang.
0: Boleh silakan bang.
1: Bang JJ, Bang Bohori sering masuk biasanya. Agus masuk, yang di Bungo. Bang Abdullah itu dengar itu Bunda Yani sering masuk itu loh.
0: Iya.
1: Terus Mbah. Mm-hmm. Itu Mbah Doyok, Bang.
0: Mbah Doyok
1: orang mana itu? Mbah Doyok kayaknya.
0: Dengan aku belum ada masuk kayaknya tuh Bang ya.
1: Belum ada masuk Mbah ya. Doyok itu. Salam kenal dengan Mbah Doyok dari Bang Yoga.
0: Iya, iya.
1: Ini di mana aja Bang yang masuk di radio ini Bang? Dari Tanjat masuk juga Bang?
0: Hampir seluruh wilayah kayaknya masuk Bang. Cuman aku kan gak bisa ngingetnya satu-satu juga Bang.
1: Ya, terus aja semuanya Bang, dari Muara Bungo sampai Tebo sampai lokasi apa nama Bang daerah Jambi itu.
0: Ya.
1: Siapa tuh nanti di Papua yang nelpon lo Bang. Se Indonesia aja lo Bang.
0: Boleh Bang, sip. Karena
1: sampai Merauke A sampai Z.
0: Nah, betul Bang, karena memang kita bisa didengarkan juga kan lewat aplikasi Bang, jadi seluruh Indonesia, seluruh dunia juga bisa mendengarkan Bang, kita.
1: Ya. Salam kenal dengan Bang Andre, semoga selalu dan sukses di dalam tugasnya, apa yang dicita-citakan, semoga tercapai berkat Allah ya Bang ya.
0: Ya, makasih Bang.
1: Menjadi orang yang sabar dan tawakal dan menjalani hidup ini. Jangan lupa berdoa loh Bang.
0: Siap ya.
1: Di samping berdoa berusaha loh Bang.
0: Betul.
1: Nggak mungkin duit jatuh dari.
0: Iya betul sekali Bang.
1: Udah ya Bang ya.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar itu tadi ada Bang Yoga ya, Bang Yoga di Muara Bungo kalau nggak salah ya. Nah, berikutnya ini, halo, selamat malam, Bang JJ. Halo.
2: Halo juga.
0: Bang JJ, tadi ditanyain tuh sama Bang Yoga.
2: Dia jarak rumahnya sama aku itu sekitar 7 kilo lah.
0: Oh, di Muara Bungo juga Bang ya?
2: Iya, aku di kota, di Hotel Semargi, dia di luar kota, ini arah ke Bangko arahnya.
0: Oh, arah ke Bangkok. Pernah tatap muka Bang?
2: Iya. Belum pernah. Kenal di radio ini di. Dia kan sering ini. Makan dari dia tanya gini, ada berapa radio ikut? Dia pikir sama dengan radio herbal itu kan selalu bergabung juga kadang Padang, Bengkulu, Jambi, Muara Bungo bergabung. Dia pikir gitu mungkin RRI ini kan menyeluruh dari Sabang sampai Merauke dunia lagi ya.
0: Betul.
2: Jadi pikiran tadi itu macam itu. Oh ini kita bergabung dengan Padang, yang ini enggak gitu.
0: Oh enggak, iya. Gimana kabarnya, sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat nih, Mas Andre, sehat juga ya.
0: Iya, Alhamdulillah.
2: Apa tema itu nih? Semangatnya aku dengar cerita tadi tuh.
0: Temanya mah apa aja Bang, diobrolin lah gitu Bang.
2: Yang pengen NAB ya?
0: Iya dong.
2: Ya aku ninggalin Brownie itu, aku lahir besar di Brownie ya.
0: Oh Abang di Brownie sini?
2: Ya lorong Brownie itu. Seluas itu ini dari mulai Benteng yang sekarang jadi museum sampai Kumbari tempat ya.
0: Iya.
2: Itu yang Brownie itu yang mana? Kan banyak namanya. Yang mana asli Brownie? Brownie itu orang kami yang ada kantor lurah di samping SMP Pertiwi itu.
0: Oh, iya. Sampai kuburan itu ya. Pertiwi pas kuburan itu Bang ya.
2: Kalau kuburan sih Cendana. Depannya di simpang Kampung Baru artinya arah ke Pulau Pandan ya.
0: Iya.
2: Nah, yang asli Brownie itu selain di sebelah SMP Pertiwi, SMA Pertiwi. Kalau kita dari museum, dari pasar itu kan sebelah kiri tuh jatuhnya.
0: Iya, betul.
2: Brownie itu aja aku kecil-kecil pikir, apa lah ya anti Brownie? Aku ini orangnya suka begitu.
0: Oh.
2: Cari itu ketemu. Akhirnya ketemu aku sebuah, kan di belakang rumah kami itu, Kompleks Tenda kan. Dulu Kompleks Tenda kami itu sama tuas Sera, Kompleks Negara. So Kompleks Tenda juga belakang rumah aku tuh.
0: Iya.
2: Ya sekarang jadi pasar Brownie itu rumah kami dulunya.
0: Oh.
2: Jadi Brownie itu apa? Kan ada batu-batu besar. Sebesar rumah di batunya, tinggi-tinggi sampai 2 meter kan.
0: Iya.
2: Menaik kata.
0: Iya Bang JJ ini menarik ya. Kata Abang tadi Brownie itu kan ada artinya Bang ya?
2: Ya, saya nggak tahu. Lagi aku kan berpikir Brownie ini apa lah gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Pengertian Brownie ini.
0: Mm.
2: Ya, di belakang rumah kami itu banyak beton-beton besar yang masih tenggelam kan.
0: Iya.
2: Yang sekarang itu jadi sendiri kiri itu dulu itu asrama tentara tuh, batalion dulunya.
0: Iya.
2: Nah, batalion itu yang sendiri itu dulunya asrama tentara. Nah, di belakang asrama tentara itu banyak beton-beton zaman-zaman Belanda kan.
0: Iya.
2: Aku naik sering kami di atas, aku lihat, oh di bawah itu ada bentuk ini, bentuk mesin. Mesin sudah rusak, ada macam Brownie. Artinya itu nama sebuah mesin ya, zaman Belanda itu Brownie aslinya itu. Ketemu di mesin itu ada bacaan Brownie. Ini yang Brownie itu bilang kan? Dia Brownie itu nama sebuah mesin zaman Belanda. Karena kami itu banyak sejarahnya itu apa Bang Andre?
0: Iya iya.
2: Makam-makam keramat Raden Matahir Almarhum, Cieng Bongko. Cieng Bongko itu mungkin Mas Andre pernah dengar nama Cieng Bongko ya?
0: Enggak tahu.
2: Bongko itu kuburannya pasnya di lorong pasar tuh.
0: Iya.
2: Nah, ya. Di Pelamboyan di antara lorong Kampung Baru dengan Pelamboyan Ampera itu kan
0: tuh. Tapi Bang JJ, itu mesinnya mesin apa sih Bang? Brownie itu Bang? Ada tulisan Brownie itu?
2: Kayaknya mesin-mesin zaman dulu, ngerti. Mungkin zaman-zaman dulu itu mesin karet lah mungkin ya.
0: Oh bukan mesin senjata-senjata perang, karena di situ kan bekas asrama gitu, enggak?
2: Iya, enggak. Tapi kalau senapan-senapan, kami sering main bakang tuh. Ngali-ngali bobot mainan itu pernah ketemu senapan ya. Jadi menurut saya daerah kami itu kan banyak sejarahnya.
0: Iya,
2: mungkin belum terungkapnya ya. Jelasnya daerah kami itu ada candi sekarang tuh.
0: Iya,
2: di antara lorong Kampung Baru dengan lorong Pelamboyan Pendakian Ampera itu ada di belakang ketemu candi juga kan.
0: Iya.
2: Itu. Jadi Brownie itu punya sejarahnya.
0: Tapi Bang, artinya Brownie itu belum tahu ya apa artinya. Tapi Brownie itu didapatkan dari tulisan di sebuah mesin. Seperti itu Bang ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, aku ketemu gitu. Asasin Brownie. Jadi lorong Brownie asli itu soal lorong rumah aku itu.
0: Tapi,
2: yang lainnya ialah Pelamboyan, Ampera, Cendana, Skip 1, Skip 2, Kodim ya.
0: Iya, tapi sekarang masyarakat umum sekarang ini tahunya Brownie yaitu tadi dari Museum Perjuangan sampai ke arah Umbari. Yaitu Brownie, katanya wilayah Brownie itu.
2: Maksudnya begini, wilayah Brownie itu kan luas.
0: Iya.
2: Sampai ke Umbari, Simpampan. Tapi yang lorong-lorong asli Brownie mana lorong kami?
0: Oh, begitu. Iya, ya, betul.
2: Yang lain itu kalau kita hitung dari Museum rumah sakit Putri Ayu Kampur Lego.
0: Iya.
2: Sebelah kiri itu ke Mutiara. Maju depan kiri Brownie.
0: Ya.
2: Depan kami Lego lagi. Lorong Pelamboyan, Ampera, Kampung Baru, Lorong Cendana, Lorong Sakura, Remaja, Skip 1, Skip 2, sampai Kodim. Kodim habis sembari. Suka damai ya. Semangat. Yang asli Brownie lorong kami.
0: Mungkin karena lorong pertama kali Bang akhirnya yang disebut tuh Brownie sampai ke Umbari sana Bang ya.
2: Enggak, memang itu dari zaman dulunya begitu Brownie yang lorong kami.
0: Oh, begitu ya. Ya.
2: Ya kan kalau tanya tahu enggak mana Bang Brownie? Brownie itu di mana? Ah, kan gitu.
0: Okay.
2: Kami di Pelamboyan Bang, gitu. Oh, Pelamboyan ya. Kenal kami ini. Mesti aku kenal lah sudah. Tahu gitu kan. Dari daerah sana aku memang sudah berkarat Bang Andre dari zaman-zaman daerah.
0: Kalau ini Bang, pindah dari situ usia berapa Bang?
2: Belahan juga lah aku pindah. Karena gini, waktu itu bapak kan TNI. Karena kami kan lama di batalion. Mama kan pindah dari kantor pajak penyuluhan, pindah ke Morobungo. Mama begitu. Jadi orang tua pindah ke Dodoma. Kalau kami pindah ke Bungo. Kebetulan mama aku aslinya orang Tanah Tumbuh. Bapak aku orang Kuala Tumkal, orang Melayu Timur.
0: Oh gitu ceritanya ya.
2: Pindahlah ke Bungo tuh. Sampailah sekarang. Tapi aku bolak balik Jambi juga. Kadang-kadang tuh kan.
0: Masih ada keluarga di Brownie Bang?
2: Wah banyak masih.
0: Masih banyak. Orang
2: Bungo pokoknya itu keluarga lah ya.
0: Oh gitu, ya ya.
2: Orang Bungo banyak juga masih daerah Brownie kan.
0: Iya iya. Ya.
2: Ada lah. Tapi sekarang ini sudah membaur, banyak orang Palembang daerah kami sudah ya.
0: Betul, pendatangnya. Ya,
2: banyak kos-kosan, macam-macam. Sekarang ini sudah banyak jauh perubahannya.
0: Ya,
2: jalan-jalan
0: ya.
2: Bagus ke bawah. Itu.
0: Ya.
2: Nah rumah itu dijual lah, rumah orang tua itu dijual. Itu jadi sekarang pasar Brownie. Nah, karena rumah itu besar, luas, halamannya, belakangnya makan jadi pasar. Itu pas di belakang SMP Pertiwi itu bekas rumah kami.
0: Oke, wah itu rumah tua bener sana tuh Bang ya?
2: Dulu kan rumahnya model gereja tinggi besar.
0: Wah.
2: Jam-jaman tuh, situ hampir rata lah daerah situ banyak pensiunan TNI semua lah.
0: Iya.
2: Daerah Brownie itu, kecuali ini Pelamboyan ya, Kampung Lego, Pulau Pandan, Danau Sipin kecuali itu. Itu pendatang banyak juga, tapi kalau yang di Danau Sipin asli orang Jambi, Raden banyak tuh.
0: Oke Bang.
2: Itu.
0: Iya.

0: itu batas tanah batas itu mungkin marah mungkin ya. Baiknya. Pernah yang ada aneh itu ketemu di situ. Nah, aku besar di Bron.
1: Jadi manusia berbulu memang manusia atau bagaimana nih, Bang?
0: Sejarahnya aku kan diajak senior aku, kakak-kakak dari aku tuh ngajak nembak burung. Pada zaman itu senapan angin ini susah. Kebetulan si Buyung ini memang orang tuanya hebat juga kan di PT IPA atau kayu itu kan di Kebo.
1: Yeah.
0: Nah dia dapat kiriman senapan angin namanya Bunyamin pada zaman dia. Senapan angin Bunyamin. Wah senang kami ketika pergi ke makam itu mulai sempat kan. Nembak burung kan pasang beringin besar-besar situ.
1: Yeah.
0: Banyak burung-burung merbah itu tembak-tembak hari jam 5 lewat. Jadi teman aku bilang, di depan kami ini ada batang karet agak besar. Aku tembak, aku keluar. Dia ini menembak siapa? Aku lihat ke depan. Ada badan, nampak badan itu ngadap ke membelakangi batang karet itu. Tapi tangannya nampak, kaki nampak. Agak berbulu ya. Jadi kawan aku sambil nembak, tembaknya ke arah batang itu dia langsung lari berdua nih. Aku paling kecil.
1: Yeah.
0: Aku berdiri kayak teksim, dia balik ke badannya di batang karet itu. Itu nyata tuh Mas Andre.
1: Yeah.
0: Siang masih terang itu.
1: Yeah.
0: Dia membalik ke badan. Aku lihat matanya merah. Dia pakai taring sedikit tuh.
1: Waduh.
0: Badannya tuh agak berbulu ya. Tapi dia manusia. Aku yakin manusia. Nah alat kelaminnya itu. Dia tidak pakai kolor. Pakai kain ya. Kain itu kain merah. Di macam mana tarzan tuh. Dilipat ke batret gitu kan.
1: Yeah.
0: Kain itu dikoyak kayak gitu. Tapi dijadikan alat penutup ini kelaminnya gitu.
1: Yeah.
0: Aku lihat badannya berbulu-bulu bukan macam monyet, enggak. Bulu-bulu manusia yang sudah hidupnya sudah lama gitu lah. Kasar-kasar. Enggak pakai sulap. Itu ya aku udah sakit itu. Berada pada jarak 7 meter.
1: Tapi Bang, kalau menurut Abang itu memang manusia?
0: Enggak.
1: Bukan?
0: Jadi kalau sudah ceritai, nanti enggak percaya. Bosan ada ini ya. Seperti daerah kami itu namanya Tembun Jati. Tembun Jati ini, orang menuntut ilmu ke satu daerah yang itu. Seperti daerah Jambi ini kan yang terkenal dengan hal-hal ilmu hitam. Itu daerah Selampe namanya. Selampe ini dulu masuk Kerinci, sekarang masuk Bangko ya.
1: Yeah.
0: Nah, mungkin orang ini mengamali ilmu Tembun Jati. Memang sejarah dari nenekku yang kamu ilmu itu jangan diamalkan. Karena kalau kamu diamalkan, kamu mati tidak akan pernah bumi menerima kamu. Di saat tertentu dia akan keluar. Nah, itu biasanya fajar ya keluarnya. Yang ada pernah orang ketemu. Nah, mungkin ini kelompok itu. Atau memang dia sejenis jin, halus-halus tapi dia menguasai lokasi makam itu, tapi dia tidak senang kami ini sering ngacau-ngacau situ kan.
1: Oke.
0: Okay. Itu Bang Andre ya, mata merah tatapannya tajam itu. Sampai detik ini aku pernah berkata, suatu saat nanti insya Allah aku akan kirakan ke sana, main malam ya.
1: Yeah.
0: Jadi aku masih bertanya hati nurani aku, yeah, siapa kau sebenarnya itu?
1: Okay.
0: Karena itu nyata, aku ketemu itu bukan main-main ya, nyata. Sampai puluhan tahun ini aku masih teringat tuh kejadian itu kan.
1: Yeah.
0: Nah, setelah itu aku terkesima, dia cuma ngelap, gitu kan.
1: Yeah.
0: Aku langsung kabur itu, woy mata lancing, aku tembus ke depan, simpang kampung baru itu kan. Pulang aku lihat teman aku tuh, kata tawang, aku udah jauh. Akhirnya aku demam seminggu gitu kan. Ya masih kecil aku, masih mungkin ke umur 7 tahunan lah ya. Senior aku ini lah belasan tahun.
1: Yeah.
0: Jadi aku kena tinggal, itu kenyataan tuh, memang fakta tuh Bang Andre.
1: Mengerikan juga dulu ya.
0: Di arah Bron itu, Bang Andre, kita jangan percaya pada hal kayak ini adalah. Di Bron itu aku bukan sekali dua kali ketemu aneh. Ya. Karena kecil-kecil aku tuh memang liar. Kayak main sana main sini.
1: Tapi begini Bang, yang jadi pertanyaan, kenapa ya orang-orang zaman dulu itu sering mengamalkan ilmu-ilmu yang seperti itu Bang?
0: Kan begini, sebenarnya ada ya ayat yang bagus dipergunakan orang untuk pikir banyak juga aku perhatikan. Nah macam itu, tapi kalau di daerah yang ilmu hitam, kita di Jambi ini tidak menafik ke daerah yang paling gelap dunia ilmu hitamnya itu yang namanya ada Pancung Mayung, Cindung, Rantai Sekilan, itu memang banyak itu di daerah Kemudikan Gana Sembuh, sama di daerah Serampes itu.
1: Iya, alasan orang-orang zaman dulu itu menggunakan hal-hal seperti itu buat apa? Apa mungkin karena zaman dulu itu zaman perang untuk penyelamat diri atau bagaimana Bang?
0: Itu fasilitas itu. Mereka pada zaman itu kan sering kirim-kirim. Istilahnya bahasa kita pantun berbalas pantun.
1: Ini
0: kirim dari bawah naik ke atas.
1: Oke, ya, ya, terus?
0: Ya, kirim dari bawah naik ke atas, kirim ke bawah. Macam permainan. Tapi kalau sering-sering dia mereka memang mati ini ya.
1: Nah,
0: ini kita cerita ini lepaskan dari kekuasaan Allah. Ini ya, ikhtiar manusia hidup namanya. Yeah. Jadi manusia hidup itu punya macam-macam sarana pada tubuhnya. Nah kalau yang ini kan aku kan pernah berteman, bergaul dengan orang-orang tua angkat seperti ini. Itu memang fakta ternyata. Malah di sini mendatangkan keimanan kita berAllah ya. Artinya gini, kita melihat Kristus berputar.

0: rumah gitu. Yeah. Cuma tidak kita arahkan kepercayaan kita pada benda tadi, bendanya ada koroma namanya kan. Mm-hmm. Nah, koroma ini kita percaya insya Allah, alhamdulillah ini barang yang punya kodam. Mati kekuatan yang ditetapi pada benda berupa batu kah, apakah itu keris. Mm-hmm. Karena aku pernah melihat, maka aku yakini benda-benda itu yang ada syafaat. Mm-hmm. Yeah. Contoh aja lah batu, aku punya itu batu ular. Mm-hmm. Insya Allah, tapi dia apa ada insya Allah ya. Mm-hmm. Kalau kita yakin pada batu, musyriklah kita. Tapi yeah, kalau insya Allah, alhamdulillah batu ini memang syafaat. Bisa buktikan berapa kali orang gigit ular kobra, gigit lipang kalau nyekin, aku tempelkan ada 5 menit alhamdulillah tangkat cut katanya. Oh. Ada artinya ada manfaat syafaat dari batu tadi kegunakan untuk kebaikan untuk beribadah ya pada mereka yang kena petu ular, mau contoh. Ya, ada ya. Aku punya.
1: Tetap minta izin atas izin Tuhan juga seperti itu.
0: Wah, mana bisa izin Allah lah. Batu ya, sekecil bumi sebesar ini cita Allah, apalagi ya, batu siapa lah.
1: Gila. Betul ya. Aduh.
0: Ya. Bulan, bintang, planet, matahari hingga planet hingga akhirlah planet bumi yang kecil. Buminya kecil mas,
1: ya, apa bahasa? Ya.
0: Dari bumi bisa ngeliat bintang, dari bintang nggak bisa ngeliat bumi. Nah, kebesaran Allah kan. Ya. Apalagi batu-batuan seperti ini. Cuman kita tidak bisa munafik karena dari zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam gaib itu kan terbuka.
1: Ya.
0: Sapa-sapanya baik dari mulai zaman Nabi Sulaiman. Nanti ini gini ada manfaatnya.
1: Yeah.
0: Kalau kita percaya berdiri sendiri benda itu, wih, kalau dah ada batu aku ini kalau mati aku musyrik.
1: Iya, yeah, betul.
0: Mm-hmm. Tetap musyrik. Alhamdulillah ya Allah. Mm-hmm. Ada sempat juga batu ini ya untuk orang lain. Insyaallah enggak musyrik. Karena benda itu dicipta Allah. Yeah. Allah titip berupa khodaman. Mm-hmm. Khodam itu kekuatan cipta Allah kepada satu benda gitu.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Yeah. Okay. Di mana kita musyriknya? Nah sekarang susahnya gini, semuanya itu, ini saya ini, aku ini pernah bercerita dengan para, ya lah macam kiai-kiai ya, dimana ketemu, sedikit musyrik, tapi dimana lagi letaknya kita mensyukuri, menikmati, bersyukur kepada Allah, bahwa yang kita Allah tak ada manfaat, sedikit musyrik, ini musyrik lah. Musyriknya macam, jangan dibalikkan sifat musyrik itu kepada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, berupa batu disembah-sembah, tidak bisa begitu, ini zaman sudah modern, wawasan manusia, sudah macam mana tentang tauhid dan Allah tadi kan?
1: Iya.
0: Nah, itu kadang aku tuh begini, pernah aku tanya pada kiai besar melalui RRI di mana saja. Mereka tuh kayaknya lebih dominan menceritakan tentang batu-batuan itu musyrik. Lagi Allah ciptakan setimilah lima itu. Mungkin Mas Andri ya, pernah aku pernah tes itu, dan aku sebut pejabat di Jambi yang punyanya. Ada yang punya pejabat, termasuk teman aku.
1: Iya.
0: Itu satu, dimasuk satu gelas merah, dimasuk lagi satu gelas satu, di jarak-jarakkan, gelas, sampai 7 gelas. Merahnya merah jambu ya. Mm-hmm. Nah sekarang secara logika manusia gak masuk akal sehat kan?
1: Iya.
0: Yeah. Mana gak masuk akal sehat. Tapi ini karena gaib ciptaan Allah tadi maka bisa. Mm-hmm. Itu ada pejabat Jambi orang hebat di Jambi itu. Yang punya
1: iya. Iya.
0: Lagu aku ini aja. Yeah. Lagunya minta menarik. Dari George Michael ya.
1: Iya yeah, George Michael.
0: Penyanyi ya. Yeah. Judulnya Carlos Whisper.
1: Oke, Careless Whisper. Lagunya buat siapa nih Bang? Ini menarik ya obrolannya malam hari ini. Waduh, aku sampai mencernanya tuh sampai dalam banget gitu.
0: Ya, intinya gini aja. Intinya segala di tambah tuh tetap ada syafaat. Ya. Contoh Mas, kalau gak percaya. Toke sejenis cecak itu dulu. Itu kalau kecil-kecil aku dulu aku bertek. Besar, sangat pak, jatuh. Kami pijak-pijak. Mm-mm. Tentunya mengerikan cecak itu. Tetapi sekarang alhamdulillah, toke bisa harganya 5M paling kecil. Kenapa? Perempaan benda itu, padahal benda itu buruk, menjijikkan. Yeah. Rupanya itu salah satu obat untuk HIV ya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Ya, yeah, di dunia cuma itu ketemu serum artinya dari binatang hanya toke, yang lain tidak ketemu. Nah, artinya, jadi cipta Allah begitu mengerikan bentuknya, tidak berguna, di rumah-rumah kosong, di kayu-kayu, tumbang, ternyata harganya luar biasa dasar. Yeah. Ini artinya syafaat. Suatu saat insya Allah akan ketemu benda itu, harganya berapa. Itu contoh. Mm-hmm. Nyata itu.
1: Okay.
0: Ya, salam dulu Bang Andre ya.
1: Ya, boleh silakan Bang.
0: Selamat malam ya untuk seluruh fan Radio RRI Program 1. Salam kompak semuanya. Termontir ada Yoga di Amor Bungo ya. Saya selalu Yoga.
1: Yup.
0: Itu jam 9 terminal Simpakal. Saya udah pindah tuh ke Rimbo ya. Ke Simarimbo ya.
1: Betul.
0: Jam 9 aja. Uh-huh. Saya selalu Yoga juga untuk Agus Ibuy. Saya selalu juga yang di Jambi ada Kadir Charlie Sera, Kadir CS. Saya selalu lihat. Mm-hmm. Juga ada Bang Rizal, Bang Tambrin, ada Vero juga. Mm-hmm. Ada Yungan Yanti Sergawi, dilepon itu Adinda ke Ajeng ya, yang monitor di Sungai Lilin.
1: Yep.
0: Dan selalu Jeng sama Sandinya, keluarga di sana. Ada ini, ada Butet, ada Melati dari Jagiri, juga ada Bang Yudi ya, Juli. Bang Yudi, saya selalu juga, keluarganya juga. Bang Iwan yang di Transisto, Yeah. Salam juga diwakil aja salamnya. Ini Bang, Bang Indra ya, simpang kiri saya. Selalu Bang Indra.
1: Oke.
0: Okay. Dalam ada termisar, semoga tetap berjalan aja Bang Indra ya.
1: Mm-hmm.
0: Salam juga nih Bang Adi. Bang Adi ada di rumah ya, gak nyiar malam ini.
1: Yuk.
0: Bang Adi orang Bungo tuh Bang Andre.
1: Iya. Yeah. Yeah. Saya juga yeah. Orang Sorlangun Bang.
0: Oh, Sorlangun di mana?
1: Di pasar bawah.
0: Oh, pasar bawah.
1: Iya.
0: Yeah. Aduh, balik ke dusun. Pernah balik-balik gak?
1: Kemarin ya setelah almarhum bapak saya meninggal tuh pulang sana sebentar ngeliat.
0: Mas, saya tinggal di Kenali Bawah, kata-kata.
1: Di Kenali Bawah saya, betul.
0: Iya benar artinya.
1: Mm-mm.
0: Soalnya pernah ketemu sama Romi, anaknya Mas Toto ya. Romi Hawajaya, kan sering ngobrol. Sama Andi Lesmana kenal.
1: Siapa?
0: Andi Lesmana.
1: Andi Lesmana, oh ya kenal banget dong. Aku pernah ikut dia juga,
0: sekarang,
1: Bang.
0: Balik ke Padang sekarang, dia tak salah sama Lina.
1: Nggak tahu ya apa di ini kan di mana? Dekat Man Model itu rumahnya.
0: Dia kemarin kan bertahun-tahun lalu kan di Bungo.
1: Iya.
0: Pernah buka di Bungo sama Lina. Kayaknya kurang jalan di Bungo ya?
1: Di Merasi, sama aku ikut sana di Merasi, Bang.
0: Merasi daerah mana tuh?
1: Daerah Linggau, Lubuk Linggau.
0: Ah, di Linggau tuh, karena dia kan ke Linggau tuh.
1: Iya.
0: Balik lagi ke Jambi, di Mayang Mora ya. Kabar-kabar sekarang aku udah lama datang ini Merapinya juga gak ada lagi.
1: Enggak, sekarang di sini Bang, di Sukarejo sekarang tinggalnya.
0: Oh, Sukarejo, akhirnya balik ke rumah ini ya.
1: Ke rumah.
0: Lorong Wahyu tuh.
1: Iya betul, Lorong di situ. Iya.
0: Wajarnya dia balik ke rumah mertua ya.
1: Iya, betul di ini.
0: Oh, Lorong Wahyu balik ke Lorong Wahyu, aku udah kenal lama tuh.
1: Iya.
0: Itu termasuk kalau untuk di keyboard, termasuk senior aku, walaupun dia... Yo, senior itu.
1: Iya. Iya.
0: Itu masuk boleh lah kalau itu segala jalan ya. Itu maka kemarin dia tidak jalan main di Bungo karena dia menggunakan manual sistem standar. Kalau FF nih Andri, lagi cewek-cewek penyanyi itu banyak takut sama dia. Hanya sanggup aku sama dia semana aku. Standar mati tidak terkejar suara kami kata kan. Oh sama Andi tidak bisa kamu main terampus gitu bilang kan.
1: Iya.
0: Yeah. Dia standar. Kalau kau tidak bisa nyanyi standar kau bisa ikut aku. Oh gitu kok Andi pula. Oh itu karena, itu berjejerau penyanyi.
1: Karena memang Bang Andi Lesmana juga kan orangnya sempurna seperti itu. Pada masanya seperti itu loh Bang.
0: Iya. Dia ini kan gini kalau kita tidak ngerti karakter dia memang dia kasar. Cuman yeah. Dia baik.
1: Iya sih.
0: Dia mau berbagi, mau pengalaman-pengalaman, cara skill-skill diajarnya gitu kan.
1: Iya betul Bang.
0: Ya kesalahan dikir lagi ya.
1: Boleh.
0: Salam ya Bang. Dengan Bang Simon ya. Salam kompak semua tanpa tercuali. Juga salam ke cover fotokopi salam yang sudah masuk akan masuk nanti aja Bang Andre ya.
1: Yuk.
0: Terima kasih jam pulang nanti ya.
1: Oke Bang, makasih banyak ya.
0: Lagunya ada kan? Carol Sweeter?
1: Ada, dari George Michael.
0: Oh, aku yakin itu ya.
1: Yuk.
0: Terima kasih, sehat lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Jiji. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, Mbak Sinta.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aha, gimana kabarnya?
2: Apa?
1: Gimana kabarnya? Kenapa?
2: Alhamdulillah.
1: Baik ya.
2: Ya, kabar.
1: Ini suaranya putus-putus, kenapa sih?
2: Sinyalnya kayaknya ini tuh masih buruk. Tapi dengar kok jelas ini suaranya Bang Andre.
1: Ya, suara Mbak Sintanya yang gak kedengeran tuh, putus-putus kadang.
2: Jaringan kayak ini. Sinyal.
1: Iya, tiang sinyalnya kurang tinggi kali itu.
2: Iya, harus panjat kali ya.
1: Iya, harusnya nelponnya dari atas loteng rumah biar lebih terang gitu kan. Kenapa?
2: Apa kabar?
1: Kabarnya ya masih badan masih agak capek sih.
2: Masih aktivitas.
1: Ya, kita mah hari Minggu kalau lagi ada job, kita ngejob gitu kan. Nah, kebetulan Minggu kemarin dapat job, terus harinya hujan. Waduh, kerja keras kita.
2: Fisik harus kuat lah ya, vitamin, lupa.
1: Nah, ngomong-ngomong soal vitamin ya, vitamin apa ya?
2: Aduh, itu punya vitamin ini kan tempatnya, nggak mungkin dong ditubuhin vitamin apa.
1: Itu bentuk pil apa gimana? Herbalkah atau gimana?
2: Enggak banyak banget ada kok. Cari di apotek ada.
1: Oh, di apotek ada ya. Nah, coba nanti dikirim WA aja ya ke nomor ini ya nanti yang Mbak Sinta ya.
2: Ya, nanti kalau insya Allah nanti ya. Enggak tahu di mana kotak obatnya, malah lupa lagi.
1: Oh, Mbak Sinta mengkonsumsi itu juga?
2: Enggak sih, enggak, adik saya gitu.
1: Nah, terus gimana? Efeknya gimana? Katanya badannya terasa enak apa gimana?
2: Banyak sih, bugar atau gitu.
1: Oh, lebih bugar ya?
2: Ya, pokoknya fit lah gitu.
1: Nah, boleh deh nanti kirim fotonya atau namanya, nanti siapa tahu aku pulang bisa lihat-lihat di apotek ya kan?
2: Apotek masih buka loh ya, ada yang 24 jam ya.
1: Kenapa? Oh, ada dong, apotek mah 24 jam ada.
2: Ya, apotek milik kita.
1: Iya.
2: Cuman nanti dulu ya, dicari dulu kemana ya?
1: Tadi ya, aja. Ya, nggak harus sekarang juga sih. Pokoknya kapan ingat aja kirim lah. Yang pasti itu sekarang tuh mau kirim-kirim salamnya buat siapa?
2: Lumayan lama juga tadi nelponnya. Aduh, keriting dia tuh.
1: Iya, kita dengerin dulu dong cerita-ceritanya gitu kan. Siapa tahu menarik kan?
2: Iya sih, seru juga
1: sih. Iya, sabar. Waktu kita masih panjang kok sampai jam 11 malam gitu loh.
2: Masih terima telepon.
1: Masih sampai jam 11. Nanti jam 11-nya itu ya lagu-lagu pengantar tidur lah.
2: Lagu-lagu gitu ya.
1: Mm-hmm. Ya, jadi ini... Kenapa?
2: Enggak, ya udah. Jadi kapan mau kopi darat?
1: Kopi daratnya sambil makan dong, jangan cuma kopi darat doang. Makan apa ya enaknya ya musim-musim hujan gini ya?
2: Yang berkuah, yang pedes-pedes atau yang palingan di jam itu aja deh, masih lain dari yang lain lah.
1: Ya kalau bisa sih ini musim dingin gini ya, enaknya minum jus ya.
2: Jus? Jus disapa dulu nih.
1: Jus cabai rawit enak nih kayaknya nih.
2: Emang ada.
1: biar hangat kan, biar pedes gitu kan.
2: Dekat di tempat aku kerja aja.
1: Di manaan tuh?
2: Di mana ya? Sungai Kambang.
1: Oh, di Sungai Kambang deket dong jalur pulang aku tuh.
2: Iya jalur, tapi sekarang udah di rumah lah, udah pos kali.
1: Oh, bukannya sampai jam berapa?
2: Dari jam
1: 10
2: sampai jam 8 malam.
1: Oh iya, share lok aja nanti di WA ya.
2: Gampang kok, orang di Sungai Kambang dengan telepon ini aja. Tapi ini nggak ada WhatsAppnya nomor ini.
1: Oh Allah, ya. Cari, tapi gini aja, WhatsApp aja nanti ke nomor ini ya.
2: Insya Allah ya kalau nggak lupa.
1: Oke deh, kalau gitu mau nyamperin buat siapa nih Mbak Sinta?
2: Buat siapa tadi, cover boy, tadi dua cover boy salam kenal ya.
1: Iya, tadi ada Bang Yoga sama Bang JJ.
2: Bang Yoga sama?
1: Bang JJ.
2: Bang JJ, salam kenal sama monitor. Seru pokoknya tadi ya.
1: Iya.
2: Bang Andre.
1: Mm-hmm.
2: Salam kenal dua kali.
1: Iya, kenalan terus dari kemarin.
2: Ya, belum pernah kopi darat nih kayaknya.
1: Iya, nanti kalau ada waktu bolehlah ya kita berjumpa wajah seperti itu ya.
2: Jangan lari aja ya.
1: Kenapa?
2: Tapi sebagian penyiar satu udah pernah ketemu sih.
1: Ya aku kan anak baru ya, jadi aku kan belum banyak tahu gitu loh.
2: Nali Asam Bawah ke Palima deket loh.
1: Ya memang jalurnya ngelewatin Palima kalau aku pulang mah.
2: Ngelewatin Bawah dulu berarti ya.
1: Iya.
2: Ya deh, paling dari Palima ke Nali Asam Bawah deket lah, berapa menit kalau nggak macet.
1: Ya, sekitar 15 menit lah.
2: Kenal lihat Sambawa di kemananya? Taruna.
1: Lewat, mah.
2: 08.
1: Lewat pokoknya dekat pondok pesantren sana rumahku.
2: Iya deh.
1: Iya. Iya, lewat SMP 18 sama lewat.
2: Hampir pas 10.
1: Nah, betul di situ.
2: SMP 4.
1: Iya.
2: Kita naik SMA 8 dulu.
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Sama, aku juga di SMA 8, cuma batas kelas 1 aja.
2: Berapa?
1: Apanya?
2: SMA 8 tahun berapa itu?
1: Angkatan ya tamatnya 98 lah.
2: Tamatnya 98.
1: Iya. Kakak kelas atau adik kelas nih?
2: Adik kayaknya.
1: Adik kelas ya. Oh iya, kamu angkatan tahun berapa lulusnya?
2: Ntar aja deh, yang jelas kelas 1 sampai 3 lah di situ.
1: Naik
2: mobil angkut
1: dulu. Iya, mantep nih jebolan SMA 8 ya, keren.
2: Terus pintu mobilnya buka sendiri.
1: Oh iya. Enggak
2: ada tuh mobil, tapi kayaknya sopirnya mudah-mudahan masih sehat ya. Masih ada gitu maksudnya.
1: Siapa? Siapa sopirnya?
2: Enggak tahu. Kamu mau nanya di situ.
1: Oh.
2: Pokoknya SMA
1: 8. Oh iya. Oke. Nah, ada lagi nih yang mau disamperin.
2: Oh iya, buat Bang Ramlan Tunas Muda selamat monitor Bang. Buatnya Bang Abdullah, buatnya Bang Rudi, Sati, Arman Bakung, Vero, Ajeng. Terus buatnya Bang Ijal, Wak Udin. Hey, best monitor selamat monitor malam nih. Selamat monitor, selamat malam.
1: Iya.
2: Lagunya dari Flanela ada?
1: Flanela? Apa judulnya?
2: Hal tersulit.
1: Oh, tenang aja sih kalau itu. Ada lagunya. Spesialnya buat siapa lagunya nih?
2: Lagunya buat Bang Andre deh.
1: Uish, gile judulnya ngeri banget nih. Hal tersulit ya.
2: Itu kan cuma sebuah lagu.
1: Iya, siap. Terima kasih banyak lah kalau lagu ini juga dipersembahkan buat aku ya.
2: Ya, yang itu sebenarnya kan kita kan emang belum kopi darat gitu. Sampai juga lah.
1: Ya, nanti aku main sama mampir sama istriku sana ya. Ya nanti aku bawa anaknya juga boleh. Tenang aja, nanti aku bawa sama keluarga besarku lah.
2: Ampun dong.
1: Ya.
2: Bang Andre.
1: Kenapa?
2: Salam buat istrinya, salam buat istrinya.
1: Siap, nanti disampaikan ya.
2: Jangan diambil hati lagunya ya, ini cuma sekedar lagu.
1: Enggak apa-apa, santai aja mah.
2: Seseorang juga mudah-mudahan di monitor lah ya untuk kita lagi ini.
1: Ya, ada lagi?
2: Maaf ya yang lagi monitor, bukan apa-apa buat senior ini. Cuman untuk seseorang sebenarnya sih, cuman dia dengar.
1: Iya, sip lah kalau begitu ya.
2: Lagunya Sembang Andre.
1: Udah siap, udah aku siapin, tenang aja. Ditungguin ya.
2: Semoga cepat sembuh ya.
1: Yuk, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, ditahan dulu ya. Untuk sesi pertama kita terima 3 penelpon. Dan untuk lagu pertama ini Ungu yang di request oleh Bang Yoga tadi ya, di Moro Bungo. Aku pilihkan Terang Dalam Gelapku. Tentu nanti kita bakal balik lagi di Ruang Rindu Program 1 RRI Jambi di 88,5 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera tang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa. Toh, air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
4: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
5: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
6: Ayo!
7: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: the new mobile application RRI Playgo.
1: Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo.
0: Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya pendengar, di menit ke-18 dari formasi 22 ya. Kembali untuk Ruang Rindu di 0811-6707-8850. Halo, malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik nih, Bunda.
1: Alhamdulillah, baik pula kita perlu dulu sekarang ya. Sehat ya. Badan. Mm-mm. Baik, enak kerja, enak makan.
0: Iya. Gimana nih minggu kemarin kegiatannya apa, Bunda?
1: Minggu kemarin tuh sebenarnya mau ke RRI. Iya, itu Bang Andre atau Bang Adi yang siaran.
0: Ternyata
1: rupanya si Anur.
0: Oh, sore ya?
1: Malam minggu mau karaoke.
0: Oh, malam minggu kemarin. Oh iya, Anur yang bawa ya?
1: Bukan gak mau datang, gak enak lah sama Anur tuh, seperti anak sendiri loh gitu, jadi sungkan rasanya.
0: Oh, gak apa-apa sih.
1: Emang kata Anur gak apa-apa, Bu, mau datang ya.
0: Oh, cuman ibunya yang agak ragu-ragu gitu ya?
1: Iya, ibunya ayolah. Karena Anur kan masih single dia.
0: Ya nggak apa-apa kan, namanya juga kalau sudah kayak Ana ya gimana ya?
1: Ada ibunya aja yang nggak enak kan gitu loh.
0: Oh.
1: Jadi kapan-kapan lah datang lah, nggak mau anu karaoke lewat HP. Takutnya kamu ke jalan, maklum HP jadul.
0: Ya beli dong HP baru.
1: Ada yang baru, baterainya yang minta lem biru.
0: Oh iya, baterainya paling berapa ya harganya ya kalau baterai sekarang ya?
1: Ada tuh 6 dekade itu.
0: Berapa duit?
1: 6 dekade.
0: 6 dekade apa sih?
1: 60.
0: 60 ribu?
1: Iya.
0: Nah, iya.
1: Tadi pakai yang ada dulu lah, nanti lah itu.
0: Ah, iya deh. Silakan lah. Mau nyamperinnya buat siapa, ya, Bunda?
1: Ini, jadi kita, ceritanya ini ngerumpi di lewat radio ya.
0: Ya kalau mau ngerumpi juga boleh. Kalau mau salam-salam aja juga boleh.
1: Ngerumpinya tuh ada batasnya.
0: Iya, betul.
1: Hanya karena yang dengar orang banyak, jadi ngomong tuh agak santun sedikit.
0: Gitu ya. Ya enggak apa-apa, asal jangan memaki-maki aja ya kan.
1: Iya, enggak kalau ngerumpi komprenan itu kan ya ngomong itu rame-rame. Enggak ada yang didengar gitu.
0: Jadi malam hari ini
1: Bang Andre.
0: Bunda, jadi malam hari ini kita mau ngomongin siapa nih?
1: Kita mau ngomongin Bang masalah jalan.
0: Wah, jalan kenapa memangnya? Berubah warna atau gimana jalannya?
1: Drastis loh. Abang tahu enggak tuh simpang Kawat itu dulu di mana?
0: Dulu?
1: Abang mau lahirnya di Jambi atau di mana?
0: Aku dulu lahirnya ya di rumah sakit sih.
1: Ya maksudnya itu provinsinya itu loh.
0: Ya aku mah kelahiran Jambi lah.
1: Oh, kalau Jambi kan berarti ya, ya kak, abang tau nggak simpang Kawat tuh makanya diberi kata simpang Kawat.
0: Ah, itu gimana tuh prosesnya, kenapa bisa disebut simpang Kawat? Emang Bunda tahu cerita aslinya?
1: Tahu lah.
0: Gimana ceritanya, coba ceritain.
1: Itu dari JCC.
0: Dari terminal lama ya?
1: Itu sampai ke masjid pas simpang lampu merah tuh.
0: Oh, yang ada Alfamart itu ya?
1: Ya, Alfamart tuh.
0: Iya, kenapa?
1: Itu namanya Kawat. Zaman dulu kan pagar Kawat itu yang runci-runci itu lah, bukannya kayak sekarang.
0: Yang ini kan dari yang kawat-kawat ya yang tajam-tajam gitu kan?
1: Iya. Itu di situ tuh dari JCC sampai ke simpang ke Anul deket Alfamart itu kawat bergolong-golong, macam mana kawat dia masih digolong dalam rollnya itu.
0: Oh, seperti ini ya, kawat-kawat untuk menghalangi demo itu ya?
1: Ya.
0: Itu.
1: Ya kan tajam-tajam tuh nyimpang-nyimpang tuh.
0: Iya, itu emang sengaja diletakin di situ atau bagaimana?
1: Kurang tahu juga, karena kan dulu sering main-main ke situ tuh.
0: Oh, berarti?
1: Itulah yang banyak. Oh, sekali sudah agak remaja, apa baru tahu. Mungkin ini makanya pas persimpangan banyak kawat.
0: berarti Bunda itu kan waktu Bunda melihat itu belum ada apa ya, ruku-ruku itu belum ada.
1: Belum, itu masih zaman bahola.
0: Berarti bukan dibuat pagar kawatnya.
1: Bukan.
0: Jadi memang di ditumpuk aja kawat-kawat itu di pinggir jalan gitu.
1: Kan, dia di pinggir. Ibarat kayak kayu itu digulung-guling ke dalam kayu itu, nah, berputar.
0: Memang sengaja disusun atau bagaimana?
1: Yang kita disusun, tidak, kurang tahu juga. Pokoknya situ banyak yang kawatnya, penuh.
0: Oh, jadi akhirnya karena banyak kawat di situ, ya disebut orang dari mulut ke mulut, akhirnya jadi simpang kawat gitu ya?
1: Simpang kawat. Nah, itu jalan dulu simpang kawat. Mm-mm. Nah, kalau dulu tempat tinggal Bunda ini namanya Payo Lebar.
0: Payo Lebar berarti di Hotel Aini itu ya?
1: Kan, kalau sekarang ya di belakang Hotel Aini.
0: Mm-mm.
1: Aslinya dulu di tempat Bunda ini, Payo Lebar.
0: Di mana tuh?
1: Iya, Payo Lebar.
0: Oh, di mana sih sekarang tuh Bunda, di mana tempatnya? Di Lebak Bandung ya?
1: Ya, antara Lebak Bandung dan Simpang Kawat. Abang Andre tahu nggak itu Gerasi Bintang, showroom Gerasi Bintang dulu?
0: Apa?
1: Showroom Gerasi Bintang.
0: Nggak tahu, di mana tuh?
1: Lorong Trisula tahu.
0: Trisula tahu, ya.
1: Nah, itu daerah situ. Cuma Trisula kan seberang jalan sana, Bunda seberang sini. Berarti kalau dari Trisula lewat tuh sebelah kiri kita.
0: Iya, kalau aku sih dulu taunya bukan lorong Trisula, itu taunya lorong dinosaurus karena di situ ada patung-patung dinosaurus dulu ya.
1: Iya, dan sebelum dinosaurus tuh memang sudah bikin lorong Trisula, cuman nama lorong itu dicabut, jadi tinggal jejak dinosaurus, jadi orang tuh gampangnya gitu.
0: Iya, itu dinonya pada kemana sekarang, kok pada hilang ya?
1: Ada dipercayai.
0: Siapa yang macain Bang Adi ya?
1: Mungkin lah Bang Adi.
0: Karena dia RT kan situ kan, jangan-jangan tuh dia hancur itu ya?
1: RT kan nggak masuk wilayah, nggak masuk ranahnya Bang Adi.
0: Tapi kan rumahnya dekat, bisa aja dia mampir ke situ kan?
1: Tapi kalau dari dinosaurus itu ke rumah Bang Adi itu jauh juga Bang, kalau jalan ada 10 menit.
0: Iya sih, keringetan juga sih kalau jalan kaki. Nah,
1: kalau dinosaurus itu kan seberang kiri, kalau kita dari Simpang Bule, seberang kanan dari Simpang Bule, udah seberang kiri.
0: Oh, sebelah kiri masuk lorong masjid itu ya?
1: Kalau sekarang itu di depan itu, kalau keluar dari Trisula itu sebelah kiri lorongnya.
0: Iya, tahu. Pokoknya ya tahulah, pokoknya dekat situlah ya, pokoknya ya. Langganan banjir juga kan, Bun?
1: Langganan lagi. Tapi yang herannya, dulu waktu masih kecil-kecil, satu jamnya hujan deras nggak bakalan banjir.
0: Iya, karena dulu kan resapan airnya masih banyak. Kalau sekarang kan sudah banyak pembangunan ya.
1: Kalau sekarang 10 menit berhasil gitu langsung panti-panti. Ketar-ketir hati ini.
0: Ya, tapi kan kejadian itu sudah berulang, tentu persiapan sudah ada dong.
1: Ya sudah ada rumah persiapan. Benernya mau kita tinggalin, mau tinggal kemana jadi kita? Kalau tinggalin di sini mau tinggal di mana lagi? Kalau kita di rumah ini kita tinggalin.
0: Ya rumahnya aja ditinggiin kali ya.
1: Jadi tinggal di mana nanti?
0: Ya enggak, maksudnya tuh rumahnya direnovasi, ditinggiin. Jadi ketika air naik ya pindah aja ke atas gitu loh.
1: Nah, itu loh memang ada rencana. Cuman kadang-kadang tuh kesian ya. Orang di sini udah ada 3 orang, sepupu sama paman tuh yang sudah ditinggiin 6,5 meter lebih.
0: Masih banjir juga ya, kena juga ya?
1: Enggak banjir. Kalau dia banjir udah. Alamatnya enggak.
0: Ya tenggelam semua dong.
1: Saya aja sendiri. Ya udahlah, apapun itu ya kita bersyukur lah. Tapi kan hujan tidak setiap hari atau setiap bulan gitu.
0: Ya betul juga.
1: Kita bersyukur aja. Nah, ini kan yang di tempat berani saya lebar. Karena dulu lurahnya tuh masih satu lurah saya lebar bawah, tempat banget saya lebar atas.
0: Kalau sekarang udah pisah ini ya, kelurahan ya. Udah pisah kelurahan ya.
1: Tempat Bang Adi itu tuh dekat kantor lurah dulu, nama lurahnya tuh Abu Nawas. Nah, itu dulu lurahnya Lebak Bandung. Tinggal ke sana diganti Lebak Bandung ini jadi lurahan. Padahal itu nama lorong tuh.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Anu Baitul Rahim itu kan nama lorong tuh, bukan nama lurahan. Ya udahlah, mungkin di situ kan dulu banyak orang Bandung. Makanya dibikin jadi Lebak Bandung.
0: Oh.
1: Kalau di Simpang Sule, itu tuh ada sejarahnya juga tuh, Bang.
0: Apa?
1: Di tengah-tengah jalan Simpang Sule itu tuh ada pohon sule.
0: Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ya.
1: Dulunya, waktu masih kecil.
0: Pohon sule itu pohon bagus itu, Bunda.
1: Iya, itu. Bunda aja nggak tahu gimana nama pohon sule.
0: Aku sih nggak pernah lihat juga, tapi dengar-dengar dari omongan orang aja, katanya pohon pule itu ya kayu bagus.
1: Sama dengan batang pohon di Lutung.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau di Lutung itu, makanya dibikin di Lutung. Dulu di situ banyak batang-batang di Lutung tuh di pinggir jalan dari kebun-kebun itu batang di Lutung.
0: Oh, kirain Jelutung itu dulu tempatnya apa ya, seperti lutung-lutung, banyak lutung gitu enggak ya?
1: Lutung Gatarung.
0: Ya, mungkin tempatnya lutung-lutung berkumpul, maka dikasih nama Jelutung, kirain gitu enggak ya?
1: Lutung-lutung itu di Jawa yang ada lutung-lutung. Jambi enggak ada.
0: Oh iya.
1: Lutung-lutung, batang Jelutung yang untuk kayu itu kan?
0: Iya.
1: Bikin Jelutung.
0: Oke. Ya udah kalau begitu kita nggak usah bahas nih nama-nama lagi nih, banyak nih Jambi nih. Ya kan Bunda?
1: Iyalah, ada berapa menit kita
0: nih? Oh, jadi Bunda nih mau lagunya lagu apa, Bun?
1: Ini bebas ya.
0: Bebas aja kalau sama aku mah.
1: Mau lagu bebas, nanti mau lagu I Can't Love You. I can't stop loving you.
0: Wes, lagunya gila dah pokoknya. I can't stop loving you. Lagunya mau disamperin buat siapa, Bunda?
1: Abu ya, pertama buatnya Bang Andre ya. Mm-mm. Selamat dan Pak Nai aslinya. Buat Sinta, kau lupa ya salam sama ibu ya. Dan kau lupakan salam anu. Ibu
0: ya.
1: Terus.

0: 0812-6107-8850. Halo, selamat malam Bang Simon.
1: Malam juga Mas Andri.
0: Iya, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Mas Andri gimana kabarnya?
0: Aku alhamdulillah ya sehat-sehat sih.
1: Tentang kayu jelutung, kayu puling.
0: Iya, aku kira jelutung itu tempat berkumpulnya para lutung-lutung gitu loh Bang.
1: Kayu yang paling lembut itu puling.
0: Oh.
1: Nah, yang agak keras dikit jelutung tuh.
0: Agak keras dikit ya? Kalau kayu paling keras ya, apa Bang?
1: Iya, kalau jelutung agak keras dia. Nah, mirip-mirip tuh.
0: Masih ada?
1: Mas Andri dari mana kampungnya Mas Andri?
0: Saya ini tuh kalau lahirnya mah ya di Jambi lah Bang.
1: Orang tua dari?
0: Orang tua kalau ibu ya orang Jawa, kalau bapak itu almarhum orang Sarolangun Jambi.
1: Oh, saya asli Jawa.
0: Oh, asli Jawa berarti ikut program ini ya? Ikut program transmigrasi dulu ke Sumatera?
1: Enggak, saya memang lahir di Medan.
0: Orang
1: di
0: Jawa.
1: Di Kabupaten
0: Langkat.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Binjai kotanya, kabupaten apa? Binjai lah kotanya. Sekarang dia Kota Madya.
0: Iya. Jadi ini Bang Simon, kalau ditanya sekarang orang mana?
1: Sekarang di Bulian saya.
0: Di Bulian? Enggak. Kalau ditanya tuh orang Jambi kah, orang Medan kah, atau orang Jawa?
1: Ditanya tentang tempatnya apa sukunya?
0: Kalau tempat?
1: Kalau tempat di Bulian.
0: Oh berarti orang Bulian gitu ya. Tapi kalau ditanya suku orang Jawa gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Bapak orang termasuk Jawa Barat lah.
0: Oh Jawa Barat. Ibu?
1: Cirebon berbatasan.
0: Di mana? Cirebon?
1: Iya Cirebon.
0: Oh di Cirebon. Ya Jawa Barat sih itu.
1: Hah?
0: Iya Jawa Barat.
1: Iya Jawa Barat. Iya Medan di perkebunan saya.
0: Oh saya dulu kecil juga pernah di Cirebon Bang.
1: Gimana?
0: Saya dulu pernah di Cirebon juga.
1: Saya pak belum pernah.
0: Hah? Oh itu tanah itu tanah kelahiran bapak ya?
1: Iya bapak dari Cirebon.
0: Oh.
1: Dia keluarganya sudah nggak ada.
0: Iya.
1: Nggak pernah lagi pulang Cirebon lah. Kalau mama orang ngapa?
0: Jawa?
1: Banyumas.
0: Jawa apa tuh?
1: Jawa Tengah, Jawa Banyumas.
0: Oh iya, ngapak.
1: Ngapak itu.
0: pernah pulang ke Jawa, Bang?
1: Belum pernah aku.
0: Belum pernah juga?
1: Itu mau pergi dewe, ada mau ikut teman kan. Pas di bangku itu, dia nampaknya gak mau kan, jadi gak jadi aku.
0: Oh begitu, tapi keluarga masih ada di Pulau Jawa?
1: Keluarga, kalau Wawa yang dari emak yang paling tua, itu sampai sekarang nggak ketemu.
0: Tapi masih ada keluarga di sana ya, Jawa ya?
1: Ada. Dari emak itu kan, ayu emakku itu yang paling tua, emakku orang tiga. Perempuan, cowok, sama mamaku cewek. Nah, jadi yang tua itu orangnya bule. Bule orangnya putih apa itu Mas Andri?
0: Oh albin apa?
1: Putih yang kayak Belanda apa kayak kulit Belanda itu?
0: Iya albino gitu ya?
1: Ah.
0: Oh.
1: Pungut orang dibawa pulang ke Jawa sampai sekarang nggak ketemu sama orang tuaku.
0: Oh tapi komunikasi masih jalan Bang?
1: Nggak pernah kalau ada gitu cariin.
0: Oh iya sih.
1: Ya aku nyari-nyariin kayak gitu.
0: Iya gak apa-apa dilewat cari aja nih. Disebar-sebar aja lewat media sosial atau lewat RRI mah bisa gitu.
1: Orang tuaku, mamaku bilang katanya pernah dibawa ke Lampung. Jadi aku ada monitor ke Radio Lampung, aku tanya di sana. Tolong apa disiarkan kalau ada yang ibunya orang bule, kulitnya sukunya Jawa.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, itu aku tolong dikabarin ke Bang Simon, aku bilang.
0: Usianya berapa ya, Bang?
1: Wah, udah tua lah.
0: Udah tua, ya.
1: Aku dulu sejak ini, Mas Andri.
0: Iya.
1: Mas Andri tahu Teran Rimbo Bujang itu?
0: ya anggap aja tahu gitu bang. Gimana tuh?

0: ceritanya?
1: Itu Rimbo Bujang.
0: Mm-hmm.
1: Itu aku membuat itu dulu.
0: Bujang loh. Buka transnya.
1: Tapi aku macam anak, belum bisa kerja, cuma tukang masak.
0: Oke. Luasnya berapa waktu itu bang? Buka trans itu bang?
1: Iya, transmigrasi itu.
0: Berapa luas itu?
1: Itu sampai 15 unit itu.
0: Oh, 15 unit. Bikin bangunannya bang?
1: Hah?
0: Membuat bangunannya?
1: Enggak. Itu kan dulu kan penebangnya dari orang Medan semua.
0: Oh iya, buka lahannya ya.
1: Orang yang enggak ngucilkan enggak.
0: Mm-hmm.
1: Lu kan kalau Jambi kan pakai beliung.
0: Mm-hmm.
1: Kan agak sama kan.
0: Iya.
1: Yeah. Orang Medan kan pakai apa yang 1,5 kilo itu.
0: Kuat ya.
1: Cepet kali itu.
0: Iya, kuat ya orang Medan ya.
1: Iya, dia kan semua yang sebesar-besar kita perlu itu dipakoi, nanti cari yang gede 1 meter itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Diarahkan ke situ lama itu rubung gitu terus itu.
0: Tahun berapa itu bang?
1: Tahun 75.
0: Wow, tahun 75 mah aku belum lahir bang.
1: Nah, aku masih kecil, aku belum bisa kerja.
0: Oh iya iya.
1: Abang tetangga kan.
0: Mm-hmm.
1: Tukang masak kamu, nah, oke.
0: berarti pinter masak nih bang Simon ya.
1: Hai, masa tukangnya. Sudah itu tahun 95 aku pulang ke Medan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, pulang ke Medan, di sana, terus 2010 aku balik lagi ke Jambi ini. Oh. Karena istri gue Kerinci.
0: Oh, istri orang Kerinci, orang kayo dong?
1: Iya, bukan. Orang gunung.
0: Iya, tapi
1: orang
0: kan...
1: Orang kayo.
0: Iya, panggilannya kan kalau orang Kerinci kan kayo ya?
1: Kayo.
0: Ah, itu bang.
1: Kayu ini mana kayu?
0: Ah, oh, mana kayu? Iya, iya.
1: Banyak gaulannya sama orang Kerinci.
0: Ya, tapi sehat semua ya, masih ya bang ya?
1: Jadi sehat. Anakku kan di Kerinci, di Pekanbaru. Pernah juga aku di Pekanbaru itu lama juga.
0: Oh.
1: Di Armong.
0: Kerja ya?
1: Enggak, nunggu kebon dulu aku beli kaplingan 2 kapling.
0: Oh gitu. Ditanamin apa bang?
1: Kebun sawit.
0: Sampai sekarang masih jalan?
1: Air udah habis. Istriku tinggal dulu.
0: Apa?
1: Istriku sakit parah dulu.
0: Oh begitu.
1: Bisnisnya kebetul.
0: Oh iya iya, mudah-mudahan diganti yang.
1: Aku bawalah pulang ke Kayu Aro.
0: Mm-mm.
1: Tinggal satu kambing kan. Aku bilang sudahlah jual aja.
0: Mm-mm.
1: Yang penting orang campur keluargamu, mana tahu sembuh sana.
0: Ternyata sembuh bang.
1: Meninggal jadinya.
0: Oh, udah meninggal. Ya, ya, ya, ya.
1: Terus melang-melang buana, terus sampai Bulian.
0: Mm-mm.
1: Aku capek, Mas Andri.
0: Kenapa?
1: Lah, akulah perjalanan terus. Aku pertama merantau Jambi.
0: Mm.
1: Habis Jambi ke Padang, ke Pesisir.
0: Mm-mm.
1: Terus sampai Bengkulu. Mm-mm. Daerah Mukomuku sana.
0: Mm-mm.
1: Nah, terus ke Kerinci baru dapat istri. Nah, okay, itu Medan, terus... Ada ke Aceh.
0: Hmm.
1: Ke Aceh, terus daerah Padang.
0: Hmm.
1: Ya, Solo Selatan kan?
0: Iya.
1: Yeah. Itu daerah Pekanbaru. Cuma yang habis ku jelajahi Provinsi Pekanbaru.
0: Hmm.
1: Nah itu.
0: Udah
1: Pekanbaru itu udah air molek kan?
0: Iya.
1: Yeah. Itu di sana jualan aku keliling-keliling apa ikan asin ngambil dari Medan kan?
0: Iya. Yeah.
1: Jualan Pekanbaru keliling-keliling sampai ke Tebilan, sampai Simpang Granit, Simpang Rambutan, Slenser.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya tahu semua Pekanbaru, habis.
0: Paham
1: dalam
0: ya?
1: Dalamnya aku jelajahi semua.
0: Berarti paham benar ya kalau dengan Pekanbaru bang ya?
1: Iya, paham dari
0: berarti...
1: Papanuli, dari Sosa.
0: Iya, berarti bang, berarti abang berkutat masih di Pulau Sumatera nih?
1: Iya, Jawa yang belum.
0: Oh, Jawa yang belum. Ada rencana?
1: Bakal... Dua kali dulu masih duda kan ada kenalan orang Sunda.
0: Mm-hmm.
1: Katanya kan mau.
0: Mm-hmm.
1: Datangi udah mau naik untung aja belum beli tiket.
0: Iya.
1: Yeah. Sudah jalan naik motor nanti dulu lah mas katanya. Wah gimana kita? Sudahlah aku terus gagalkan aja lah.
0: Takut ya ya.
1: Iya, aku betul-betul nih aku ini mau naik ALS nih. Nah, ALS aku di Pangku di Margoyoso.
0: Iya.
1: Udah mau beli tiket, udah jalan lah, diantarkan kemenanku, telepon-telepon gak jadi, ah balik lagi lah.
0: Ya, ya, ya, ya. Ada rencana mau mengobrak-ngabrik Pulau Jawa lagi nih, Bang?
1: Siapa? Andri, Mas Andri.
0: Abang dong.
1: Aku? Ah, enggak lah.
0: Enggak lah ya. Sama. Kenapa? Fisik fisik udah gak kuat ya?
1: Ya, fisik udah kuat. Cuma udah males lagi lah perjalanan. Udah apa. Aku capek, Mas Andri. Hari itu kan masih di jam sini. Aku tasku terus ke Pekanbaru terus. Melewati dari Tebu.
0: Ya.
1: Dusun Tuo nyebrang, HTI, nanti tembusnya di daerah Bilas.
0: Iya.
1: Dari kalau nggak ke Bilas, langsung ke daerah ini Air Mole. Sekarang anakku masih ada dua di sana.
0: Udah usia berapa, Bang?
1: Siapa aku?
0: Anak-anaknya.
1: Anak-anakku udah usia 30-an juga.
0: Oh, yang paling kecil?
1: Yang paling kecil 20 lebih lah.
0: Oh, 20-an ya masih.
1: Satu itu yang belum nikah.
0: Cowok cewek?
1: Cowok.
0: Oh, cowok. Iya. Ya mudah-mudahan segera ditemukan jodohnya ya, Bang ya.
1: Wahyu namanya.
0: Wahyu.
1: Wahyu.
0: Oh, iya, mudah-mudahan dapat jodohnya cepat ya.
1: Amin. Mas Andri udah berkeluarga juga?
0: Alhamdulillah udah, Bang.
1: Alhamdulillah belum.
0: Alhamdulillah udah dong.
1: Iya. Tapi ini kan dari suara bahasanya pikir masih jomblo.
0: Oh, enggak lah, alhamdulillah udah lama aku lakunya, Bang.
1: Oh, kupikir ini masih jomblo ranginang suaranya.
0: Enggak ya, aku menikah di usia 24 ya. 24 tahun aku menikah.
1: Dikarniai berapa anak sekarang?
0: Satu, Bang.
1: Cowok cewek?
0: Cowok, alhamdulillah cowok.
1: Wah. Banyak kalau cowok itu.
0: Wah, aku tuh sebenarnya kepinginnya dapat anak cewek sih. Cuman ini memang belum dikasih lagi kan gitu ya, Bang ya.
1: Biasanya kalau anak cewek itu manja kali dia sama bapaknya.
0: Iya, kayaknya tuh seneng ya kalau punya anak cewek ya. Kalau mau beli bajunya tuh pilihannya banyak gitu loh, Bang.
1: Iya, aku anak cewek cuma satu.
0: Oh, satu-satunya udah menikah?
1: Udah.
0: Oh, udah jadi kakek ya?
1: Lainnya cowok.
0: Apa?
1: Yang lain cowok.
0: Anaknya berapa, Bang?
1: 6.
0: Wow, mantep. Itu emang prinsip orang dulu ya, banyak anak banyak rezeki ya, Bang ya?
1: Iya, kalau zaman sekarang?
0: Iya, banyak anak banyak masalah.
1: Enggak gitu, Mas Andri.
0: Kenapa?
1: Zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Zaman sekarang banyaknya anak setengah mati.
0: Iya sih memang. Ya, ya gimana ya, Bang ya? Ya biaya itu membengkak gitu loh, Bang.
1: Iya.
0: Stres kita, Bang. Kita stres, Bang. Laki-laki stres kita.
1: Dulu banyak anak zaman dulu. Kalau orang tua itu, kalau hari raya itu dapat kunjungan rantang banyak kali.
0: Ya, iya sih.
1: Kalau sekarang mana ada kayak zaman dulu.
0: Iya, malah mereka malah minta THR-nya yang banyak ke kita, Bang. Kita yang mati, Bang. Iya kan?
1: Aduh. Iya. Beda zaman dulu sama zaman sekarang.
0: Iya sih. Iya.
1: Gimana lah, kurasa Budian ini masih banyak hutan ini.
0: Sekarang?
1: Ya contohnya itu Ibu Bujang itu dulu hutan begitu luasnya kan. Sekarang habis. Iya. Sampai Bukit 30, Bukit Limau, sana Bukit Fatima, sana habis.
0: Ya itu di ditebangin dibuat apa?
1: Kebun sawit sekarang sana.
0: Oh, kebun sawit ya. Ya artinya kan masih ada resapan air ya masih ya.
1: Sebetulnya kan kalau pemerintah ini sebetulnya kalau bisa kebun
0: durian,
1: apa kebun karet, sawit ya memang ya penghijauan juga lah,
0: ya
1: menahan polusi juga lah.
0: Iya, artinya kan resapan airnya kan masih ada gitu loh, Bang.
1: Iya, cuma kalau sawit kan kurang dia menahan air.
0: Kurang menahan air ya?
1: Iya, kurang dia. Oh. Banyak. Dia kan apa, kalau dekat-dekat para itu banyak runtuh.
0: Oh gitu ya.
1: Ya akarnya kan gumpal ya.
0: Iyalah, artinya begini, kita sebagai masyarakat juga harus apa ya, jangan anggap remeh dengan lingkungan, dengan alam ya. Nanti kalau alam sudah bergerak, wah hancur kita bang.
1: Ya, kok apa sudah bergerak? Memang sudah bergerak kok Mas Andri.
0: Ya artinya kan nggak semua orang menyadari itu gitu loh bang.
1: Iya, ya tentunya kan Mas Andri kan tahu dewek apa banjir bandang. Nah.
0: Iya, tapi kan masih ada juga orang yang menghabiskan lahan-lahan ditebang-tebang itu kan masih banyak juga, Bang.
1: Mas Andri, kalau mau tahu banjir bandang, kemarin aku waktu di Medan tuh tahun 2004 apa 2005 tuh. Mas Andri dengar cerita, Kabupaten Langkat di daerah Besitang itu sunginya dekat kebun aku tuh.
0: Iya.
1: Nih, ada yang dekat aku itu tewas kecil lah. Dia tolong, dia megang anak yang tua, nyengir istrinya bawa anak kecil, anak-anaknya suruh megangi daun sawit, apa pelepas sawit kan, ngejar istrinya kena, yang anaknya itu tadi hanyut.
0: Aduh.
1: Hilang, gak jumpa bangkainya.
0: Aduh.
1: Mas Andri, jangan coba-coba Mas Andri kalau banjir bandang itu berenang, ngisap itu airnya.
0: Gulung ya di bawah ya?
1: Isap dia, berat kita berenang.
0: Waduh.
1: Ya kawan aku ada yang masih lajang, berenang. Kan. Untung dia katanya dia, untung aku megang, apa, lepas sawit kalau enggak, isap airnya katanya.
0: Iya.
1: Dia kan lumpur dia mas.
0: Iya, aku memang agak...
1: ringan, kita berenang itu ringan.
0: Iya bang, aku sih memang agak fobia juga sih dengan laut-laut, air gitu kan agak takut juga aku, Bang.
1: Ih, Mas Andri, jangan coba-coba, Mas Andri. Sama kali kadang-kadang kan hantu laut.
0: Iya, tapi Bang, walaupun aku fobia air-air gitu, aku mah tetap suka mandi, Bang. Aku nggak takut air banget gitu loh.
1: Iya, aku udah pernah kena hantu air loh, Mas Andri.
0: Hah?
1: Udah pernah kena hantu air.
0: Ah, itu macam mana tuh?
1: Mas Andri tahu... tebu namanya Tanjung Simalidu.
0: Gak tahu.
1: Perbatasan Sumatera Barat.
0: Kenapa?
1: Aku air kecil Mas Andri. Air batang hari punya. Jadi kami nengok teran sentiung itulah. Kata orang tua udah dibilangi, jangan main-main situ kalian, itu ada penunggunya. Nyebrang tapi gak apa-apa. Pas pulangnya aku duluan. Mulai ngangkat badan berenang, langsung tenaga itu
0: hilang.
1: Kalau bahasa kita macam daun keladi dan lompong kan.
0: Iya, layu.
1: Ngomong aja gak bisa Mas Andri.
0: Oh gitu ya.
1: Badan kecap apa, gak ada tenaga sikit pun gak ada. Minta tolong pun gak bisa. Jadi aku pikir loh kok kayak gini. Cuma aku sadar.
0: Iya.
1: Jadi aku pikir kalau memang nasib gue aku dibuat lah gitu. Jadi aku tahan kan di gulung air itu kan. Pas tekanan itu aku nyebrang tuh di gulung air, kandas sampai apa, wah nggak dalam. Apa lagi di gulung terus bawa apa, langsung arah terus minggir. Gulungan air itu kan minggir deh kan.
0: Iya.
1: Tangan aku kena tanah.
0: Iya.
1: Tanah kan, udah tanah ini kan. Begitu pegang tanah gitu kan, baru datang tenaga. Berdiri belum bisa kan lagi kan, udah aku duduk lagi kan, baru berdiri aku. Jadi kawan aku ditinggal, kawan aku nggak tahu kalau aku kena kayak gitu. Jadi habis itu aku apalah, kawan aku ditinggal dibiarkan aja. Udah gitu aku sama kawan aku, apa ya? Iya aku bilang. Jadi bener bilang bapak tua tadi itu yang ngomong. Cuma dia kan Mas Andri.
0: Iya.
1: Dan yang apa
0: tapi,
1: yang
0: tapi,
1: sering bawa orang itu enggak.
0: Ya tapi abang melihat sosok hantu airnya itu?
1: Enggak ada.
0: Oh enggak.
1: Cuma terasa lemas.
0: Oh terasa lemas.
1: Padahal batang hari itu Mas Andri masuk aku kerja balak dulu. Pernah balak aku jebol ke batang hari. Minta tempat bosnya sana ngambil mesin bot itu untuk ngejar apa kan 200 meter lebarnya itu guberan nangis aku sanggup aku 200 meter itu kan lebar matahari itu banjir besar kan. Nah aku nyebrang. Sanggup. Nah ini air kecil. Belum baru berenang kok pada aku lemas itu.
0: Terus,
1: emang gak ada tenaga nian.
0: Ya terus begini. Badan, bang, yang jadi pertanyaan. Kenapa abang bisa mengatakan bahwa abang di apa itu? Ya? Iya dia dikerjain sama hantu air.
1: Itulah karena aku nggak bisa berenang tadi.
0: Itu abang bertanya dengan orang yang paham atau abang mendeklarasikan sendiri aja tuh?
1: Orang tua tadi udah bilang. Jangan kalian nyebrang situ memang situ ada penanggungnya itu.
0: Oh gitu.
1: Kadang-kadang ya. Aku bilang. Jadi abis itu, oh berarti betul bapak tua tadi.
0: Iya, iya.
1: Tapi dia penunggu cuma ganggu dia. Enggak artinya cari mangsa gitu enggak.
0: Enggak membunuh ya?
1: Enggak. Dia enggak yang dia, seperti itu enggak.
0: Iya, dia hanya menunjukkan eksistensinya ada. Bahwa dia ada di situ gitu loh.
1: Itulah okay. Baru aku percaya. Karena kan aku, badan aku fit.
0: Sehat ya.
1: Aku masih lajang.
0: Iya.
1: 200 meter gue beranangi. Lah ini baru apa lepas landas ibaratnya pesawat kan.
0: Iya.
1: Boleh berenang up, langsung hilang.
0: Tapi kan begini bang, biasanya kan kalau makhluk-makhluk penunggu kayak gitu, kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan, baru dia akan mengganggu kita gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar berenang kan apa salahnya gitu?
1: Enggak, itu kan wilayah dia.
0: Oh memang nggak boleh gitu ya?
1: Wilayah dia, jadi mungkin lah di situ kan terganggu lah gitu dia.
0: Ya, oke.
1: Okay. Mungkin itulah dia itu. Ya cuma dia nggak apa, cuma mungkin wah orang ini ibaratnya kan kita
0: ngeyel, itu ya. Dikasih tahu ya. Gitu. Betul.
1: Itu bahasanya itu.
0: Iya. Nah, jadi setelah kejadian itu abang nggak berani lagi ya?
1: Woi, nggak takut Mas Andri. Gak berani sekali aku.
0: Iya.
1: Aku sudah pernah nengok orang ditarik hantu itu pernah aku.
0: Masih kecil
1: di medan dulu mancing sama kawan aku.
0: Iya.
1: Di atas bambu rebah kan. Bawah-bawah itu rubuh. Jadi orang itu nyebrang namanya Bang Paiman. Berdua dia sama Bang Tutup. Bawa bangkai ayam memasang jerat biawa.
0: Oke.
1: Udah Paiman ini duluan pendek orangnya kan, tuturnya besar tinggi.
0: Yeah.
1: Jadi udah sampai pinggir, udah mija arah ke pantai nih kan. Nah kata si Bang Paiman nih, turun tuh, apa kok kakiku berat kali. Ditarik lah pegang sama si tutur tadi, tarik-tarikan.
0: Iya.
1: Yeah. Nggak talok si tutur tadi. Dilepaskan lah.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi aku dari bawah aku tengok, dia kan turun ke sana. Kalau mau mimpi ke sini, tarik lagi ke tengah. Tariklah lagi ke tengah. Kira-kira 50-an meter lah. Dari dia mulai itu. Sampai dekat aku mancing tadi itu.
0: Iya.
1: 10 meter dari depanku itu hilangnya aja. Lap itu. Wah, kalau itu wah, aku lari. Berdua kawan aku nangis-nangis. Gak kepeduli, aku tinggal aja. Aku lari pulang aku.
0: Iya. Jadi ya, memang... Jadi memang tempat-tempat seperti itu kalau tidak dibuat keramaian yang ditungguin sama penunggu gitu ya bang ya?
1: Iya itu lubuk itu bawah itu lubuk besar. Di atasnya pas mau masuk lubuk itu dapuran bambu itu rebas itu numpuk lah apa kayu-kayu apa situ kan gitu. Nah itu airnya bangkainya bisa meluk batang pisang. Batang pisang nggak jauh tuh bang sana itu ilirnya dikit udah kampung. Ah di situlah bangkainya itu ketemu.
0: Ngeri juga ya dengan ceritanya.
1: Maka ini itu Mas Andri kalau di dunia ini jangan terkebur Mas Andri.
0: Iya sih memang.
1: Banget sekali aku paling takut itu.
0: Iya kita nggak boleh boleh takabur memang tuh betul tuh bang.
1: Iya. Aku ya.
0: Jadi memang, jadi bang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kita mengikuti ya.
1: Hantu laut termasuk hantu air lah ya. Pernah.
0: Iya.
1: Gendruwo aku pernah jangkat Mas Andri.
0: Oke, bang. Karena waktu kita nih udah mau mepet nih, bang.
1: Oke.
0: Lagunya apa nih? Tentang hantu juga lagunya.
1: aku mau minta lagu tentang hutan kita juga ini.
0: Apa tuh?
1: Nusantara 5 dari Johan Untung.
0: Nusantara 5?
1: Dari Johan Untung.
0: Johan Untung ya.
1: Menderu membahana.
0: Siap. Begitu. Johan Untung begitu. Nanti aku puterin ya. Jadi untuk pendengar kita juga ini penelpon terakhir ya karena waktu kita mepet. Salam-salamnya buat siapa bang lagunya bang?
1: Pertama kali mbak siapa tadi? Mbak Jamila? Mbak Yani?
0: Iya Ibu Yani tadi.
1: Mbak Yani buat semua juga Mbak Jamila, buat Mas Antri, Mas Ahmad Tiaran. Moga saya selalu pulangnya nanti moga-moga diberi keselamatan sampai rumah ketemu keluarga tercintanya ya.
0: Iya siap.
1: Pokoknya salamnya buat rekan-rekan kita ya, saudara-saudara kita. Salam sehat semuanya ya.
0: Ya.
1: Terima kasih Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, terima kasih ya untuk Anda yang sudah masuk di nomor 0811-6707-8850. Ya sorry banget karena waktu kita sudah mepet ya. Jadi ini ada dua lagu yang bakal aku hadirkan, requestan dari Bang Simon dan Bunda Yani, Elvis Presley, I Can't Stop Loving You, terus juga nanti ada Nusantara 5 dari Johan Untung, sedang kita usahakan lagunya ya. Buat yang belum bisa gabung, tenang aja, besok malam kita masih bakal balik lagi, pokoknya tiap malam tuh masih ada ya. Untuk di Ruang Rindu Programa 1 RRI Jambi. Dan 1 jam ke depan lagu-lagu koleksi Pro 2 Pro 1, sorry, kok Pro 2. Ingat tempat kerja dulu. ya, lagu-lagu koleksi Programa 1 RRI Jambi akan hadir ke ruang dengar Anda. Pantengin terus di sini sampai jam 12 malam. Berikutnya kita simak bersama dulu ya. Ada Elvis Presley dengan I Can't Stop Loving You.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: kasih Anda telah mengikuti Ruang Rindu.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Sebaiknya kamu tahu. Kebiasaan merokok setelah makan, bahayanya sama seperti mengkonsumsi 10 batang rokok sekaligus. Menurut para ahli, hampir 90% orang merokok setelah makan. Alasannya beragam. Mulai membuat tubuh serta pikiran santai, sampai membantu pencernaan lebih baik. Padahal, merokok setelah makan punya efek bahaya yang lebih dahsyat dari biasanya. Kebiasaan yang dianggap lazim itu bisa meningkatkan risiko radang paru-paru dan tenggorokan, serta memicu kanker di perut.

0: kepada papaku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pak. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, lihatnya, sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pak, aku malu jadi anak koruptor.
1: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptif.
2: Dengan Pancasila, semua orang dari suku dan daerah apapun memiliki hak yang sama di mata negara dalam menjalankan agama dan kepercayaannya.

0: Rif, saya mau bercurhat, Leh.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia pasti tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu,

0: Artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli. Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai, taplak meja.
3: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
4: Iya, sayang.
3: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
4: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Mah.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Mah.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
0: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
4: Astaga, kopi lagi dulu, Padeng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Lipstick di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Selasa 12 Mei 2026. Saya Suci Rahayu yang kembali bertugas untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

ども。

One conceived fee.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pendengar, kami sudah terhubung bersama narasumber kita, ustazah kita, ada Ustazah Hajah Suhartini di ujung telepon. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat ya Ustazah?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baik, Ustazah, kita akan memperbincangkan etika haji perempuan, begitu ya Ustazah?
1: Iya.
0: Baik, dan pendengar, nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon 0811-6707-8850 ya. Silakan nanti Anda bisa bersama kami di line telepon 0811-6707-8850. Tapi pendengar, di awal kebersamaan mari kita simak tausiah pembuka dari Ustazah kita, Ustazah Dr. Anda Hajah Suhartini, ini terkait dengan etika haji perempuan. Silakan Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia jualah alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di sini dalam rangka acara Mutiara Pagi. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan membawakan suatu tema, yaitu etika haji bagi seorang wanita. Perintah melaksanakan ibadah haji ini tertera dalam surat Ali Imran ayat 97, baik laki-laki maupun wanita, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walillahi alan nasi hujjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban haji bagi manusia itu, baitullah itu, bagi orang yang mampu untuk menuju jalan itu. Tentu perintah ini bukan saja bagi laki-laki, tapi juga bagi wanita. Jadi, tapi ada etika yang harus dipenuhi bagi seorang wanita untuk melakukan haji. Ibadah haji tentu bukan hanya dilakukan oleh laki-laki semata, tetapi juga perempuan. Terdapat beberapa etika yang harus diperhatikan selama di tanah suci oleh para wanita. Sebab bagi seorang wanita, keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji memerlukan kesungguhan dan ketekunan. Idealnya seorang perempuan menjalankan ibadah haji harus ditemani mahramnya. Kalaupun tidak ditemani, terdapat beberapa etika yang harus diikuti. Pertama, wanita yang berhaji harus memakai busana yang sopan. Memakai pakaian yang sopan merupakan salah satu etika yang harus dipenuhi oleh perempuan. Saat menunaikan ibadah haji, memakai pakaian yang sopan tentunya bertujuan untuk menghormati lokasi ibadah haji karena dinilai sakral dan suci. Selain itu, pakaian yang sopan juga mencerminkan kehormatan dari seorang perempuan yang sedang melaksanakan ibadah haji. Jilbab yang dipakai saat menunaikan ibadah haji di Madinah dan Mekah juga harus dipakai dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Bukan sekedar memakai busana muslim saja, tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena busana muslim itu harus menutupi semua aurat kecuali muka dan telapak tangan, longgar dan tidak akan menimbulkan fitnah. Kemudian berbicara yang sopan dan lembut. Selain berpakaian yang sopan, seorang perempuan juga harus bicara dengan nada yang sopan dan lembut. Jangan sampai kita seorang perempuan malah berteriak, bahkan bersikap kasar. Apalagi seorang yang berkata kasar kepada perempuan tersebut, maka ia harus bisa menahan amarahnya dan mengendalikan emosi. Perempuan yang harus juga menghindari pembicaraan yang tidak perlu, seperti riba atau memaki orang lain. Kemudian menjaga keselamatan diri. Dan bersedian keselamatan diri seorang perempuan harus selalu diperhatikan oleh itu. Oleh karena itu, perempuan harus melakukan berbagai persiapan yang matang sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. Pastikan diri dengan semua dokumen yang diperlukan, seperti paspor dan visa yang jangan sampai hilang. Kedua dokumen ini berfungsi sebagai identitas diri dalam sebagai penanda, yaitu penanda apabila mengalami kejadian tidak diinginkan selama menunaikan ibadah haji. Kemudian etika bagi seorang puan dalam berhaji tidak bercampur dengan lawan jenis. Haram hukumnya perempuan itu bercampur dengan lawan jenis di tempat-tempat umum ditentukan, seperti di restoran, tempat umum lainnya yang tidak etika. Kalau itu mahram kita, boleh saja kita bercampur dengan lawan jenis. Tapi kalau itu mahram, ya janganlah kita bercampur-campur duduk dengan lawan jenis, ya kecuali duduknya terpisah. Kemudian kita harus bersikap ramah dan sopan dalam melakukan perjalanan ibadah haji. Kemudian perempuan apabila berhaji tidak boleh, ini tata caranya, membuka kepalanya, tidak mengeraskan suaranya ketika membaca talbiyah, sebagaimana saya bilang tadi, di luar pun tidak boleh seorang wanita itu berkeras-keras suaranya dan memanggil-manggil orang dengan suara yang keras. Kemudian tidak terbuka ketiaknya ketika ihram, tidak lari-lari kecil ketika tawaf dan sa'i, tidak mencukur rambutnya ketika tahallul kecuali menggunting. Jadi memakai pakaian berjahit dan bertangkup, memakai sepatu, tidak memakai kaos tangan. Tidak diperbolehkan mendekat apabila mencium Hajar Aswad ketika dalam keadaan penuh sesak dengan kaum laki-laki. Dalam keadaan haid atau nifas tetap diperbolehkan melakukan semua amalan haji kecuali tawaf. Jika datang haid atau nifas setelah tawaf, maka diberi dispensasi atau rukhsah tidak melakukan tawaf wada. Para pendengar yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita ini memang rentan dengan tingginya fitnah apabila kita tidak dijaga. Pakaian busana muslim menutup semua anggota badan kita, wajah dan muka kecuali telapak tangan, itu harus terbuka. Namun demikian, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal boleh menutup muka dengan cadar jika khawatir timbul fitnah. Jadi apabila khawatir timbul fitnah, ya, menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal boleh menutup muka dengan cadar jika khawatir timbul fitnah. Sedangkan Abu Hanifah dan Malik menyatakan tidak boleh menutup muka. Jadi kita memakai, tidaklah kita menutup muka, tapi jagalah, ya, jangan sampai apa kita lakukan itu menimbulkan fitnah. Dengan bersolek, ya, artinya memakai wangi-wangian, kemudian bersolek dalam keadaan ihram itu dilarang juga bagi wanita. Semua ulama mazhab sepakat bahwa seorang yang sedang ihram harus menghindari dari memakai wangi-wangian. Bahkan Imam Nawawi menyatakan haram bagi orang yang sedang ihram. Pada peringatan yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi wanita ketika membaca talbiyah tidak boleh mengeraskan suaranya, cukup didengar oleh dirinya saja. Artinya didengar, jangan terlalu mengeraskan, ya, sehingga menimbulkan orang lain melihat kepada kita.

0: 11-67-07-88-50 silakan untuk bersama dalam dialog Mutiara Pagi. Ini terkait dengan aturan haji bagi perempuan, karena semuanya Ustazah bilang tadi diwajibkan untuk berhaji, begitu ya Ustazah ya?
1: Iya.
0: Baik laki-laki maupun perempuan gitu, apa muslim maupun muslimah ya Ustazah ya?
1: Iya, kewajiban berhaji itu kan bukan laki-laki saja, perempuan bisa. Tapi yang jelas perempuan memang betul menjaga etikanya untuk berhaji gitu.
0: Iya, karena apa namanya, kita harus tutup, benar tutup aurat begitu ya Ustazah?
1: Iya, memakai busana yang sopan, bukan kadang dia seperti busana muslim yang betul-betul sesuai dengan keturunan syariah gitu kan. Kadang pakai baju ketat dan sebagainya, itu akan menarik perhatian lawan jenis sehingga timbul fitnah dan sebagainya gitu.
0: Iya. Karena memang apa namanya, berhaji itu benar-benar ibadah ya, ibaratnya sholat tapi rame-rame banget begitu ya Ustazah ya.
1: Iya betul.
0: Iya, dan pendengar silakan di 08116707 8850 ya, Anda bisa bersama kami di 08116707 8850. Ini terkait dengan topik kita hari ini, bagaimana pada saat berhaji juga ada aturannya untuk perempuan, ada etikanya begitu kata Ustazah. Baik, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Uci.
0: Pak T, silakan dengan Ustazah Suartini.
2: Iya. Saya Pak Uci.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum Bu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, yang mau kami tanyakan ini masalah haji juga itu Bu. Ini kalau istrinya mau pergi haji gitu, sedangnya uangnya sendiri gitu kita kumpulkan. Pak, suaminya tidak boleh, bagaimana itu Bu? Nah, suami tidak boleh pergi. Ibu itu mau pergi juga dengan uangnya sendiri.
0: Tidak
2: mengizinkan, bagaimana sih Bu? Dibolehkan apa tidak?
0: Baik.
2: Penyerahan Bu.
0: Makasih Pak T.
2: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak T. Yusuf di Muara Tembesi. Yang lain silakan 08116707 8850. Pendengar, Anda bisa bersama kami di 08116707 8850. Kita gabung ya Ustazah, ada penelpon kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pak Uji.
0: Pak Ujang, silakan.
3: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ujang.
3: Telepon
0: kecil ya?
3: Ya.
0: Silakan.
3: Nah, yang gini Uji.
0: Yang
3: gini, kalau orang atau laki-laki perempuan balik cerita-cerita itu apalagi gini, katanya kalau haji kan bagi orang yang apa berduit, sekarang banyak yang berduit Uji. Mau haji gitu kan. Mau banyak kebun lebar, tak mau haji gitu kan. Ada panggilnya mana Pak Uji ya?
0: Terima kasih Uji. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya, Pak Ustazah, Pak Yusuf dan Pak Ujang, silakan.
1: Yang Pak Yusuf tadi bertanya kalau wanita itu mampu, ya memang betul. Walillahi anal alinati hijil baita mani.
0: Punya duit sendiri mau berangkat, tapi suaminya enggak boleh.
1: Ya kalau suami tidak boleh, ya kita tidak boleh berangkat. Ya, karena apalagi itu jauh ya kan. Bagus kita haji itu disertai dengan suami ya kan. Dampingi suami. Tapi kalau kita pergi sendiri, memang sedangkan keluar rumah saja kita harus izin suami. Apalagi pergi haji itu kan jauh. Nah jadi jauh yang seperti itu haruslah izin suami. Kalau suaminya tidak izin ya untuk melakukan ibadah haji, dia tidak boleh pergi haji. Ini kalau izin suami bagus ya, mudah-mudahan suaminya mengizinkan ya. Nah, itu boleh dia berangkat haji kalau tanpa izin suami. Sedangkan keluar rumah saja harus izin suami.
0: Walaupun ini sebenarnya kan termasuk ibadah wajib untuk kita yang punya duit begitu saja. Jadi tetap harus izin suami.

0: Ya harus izin suami juga. Ya walaupun kewajiban kita itu kan wajib patuh di patuh kepada suami. Ya. Jadi kewajiban itu gugur kalau yang harus kita kewajiban istri itu keluar rumah saja, rumah ke aktivitas tertentu saja harus ada izin suami ya. Karena ketaatan dan penghormatan kepada suami itu selaku pimpin rumah tangga itu wajib hukumnya gitu. Itu tindakan ini bertujuan menjaga kehormatan istri, ya kan, keamanan serta menumbuhkan kepercayaan. Jadi kalau udah ada lagi rasa kepercayaan seorang suami kepada istri itu kan sudah termasuk istri yang durhaka. Walaupun kewajiban haji itu kan bagi yang mampu itu wajib dia untuk melaksanakan haji, tapi dengan syarat izin suami. Nah itu perlu digarisbawahi.
1: Ya, jadi harus izin suami walaupun sebenarnya ini adalah ibadah wajib begitu ya. Apalagi kalau haji yang untuk pertama kali itu kan wajib ya. Kalau yang selanjutnya tuh sunnah begitu ya.
0: Tadi ya, Mam. Tapi untuk mengarah ke sana kan jalannya juga harus kita ikuti gitu. Ya. Nah, untuk sementara hajinya tidak diterima nanti kalau itu tidak diizinkan oleh suami, durhaka juga percuma kan gitu.
1: Kalau kemudian misalnya kan suaminya nggak boleh nih, gimana kalau misalnya berangkatnya sama anaknya gitu, Ustazah? Tetap juga nggak boleh karena izin suami nggak izin?
0: Iya, tetap saja. Tetap saja tidak dibolehkan kalau suaminya nggak izin, meskipun berangkat. Apalagi kalau berangkat sama anaknya, kan suaminya kan seharusnya tahu bahwa itu suaminya minta pengertian juga bahwa itu kan ada anaknya, ya kan, yang akan menjaga, ya. Ada muhrimnya yang akan menjaganya. Ya, tapi kalau suami tetap tidak izin, ya tetap saja tidak
1: berangkat. Iya. Karena mungkin juga ada, apa namanya, ada juga dokumen resmi terkait dengan izin suami, Ustazah, pada saat kita berhaji.
0: Apa?
1: Ada nggak sih izin, surat izin suami gitu?
0: Kita waktu sadar haji itu kan kita kan ditentukan siapa mahram kita kan. Kita siapa kan ditentukan itu dalam apanya. Waktu pendaftaran itu kan kita atau urusan dokumen kan ditentukan siapa mahram gitu. Walaupun tidak suami tapi anak apa orang lain yang dipercayai gitu. Nah kan ditentukan di situ bagi seorang istri yang tidak ada suami itu. Walaupun ada suaminya kan ditentukan juga di situ.
1: Iya. Baik. Untuk Pak Teh Yusuf itu, untuk Pak Ujang gimana tuh, Ustazah? Banyak yang mampu tapi tidak berhaji.
0: Ya, karena yang mampu itu ya yang jelas niatnya dulu ya. Kalau yang mampu itu memang wajib haji itu memang wajibnya satu kali. Jadi kalau dia mampu, wajiblah dia berhaji untuk melaksanakan haji. Tapi kalau dia tidak mampu, karena mampu itu kan istilahnya istito'ah itu bukan hal duit saja yang banyak. Mungkin mampu dia secara kesehatannya. Ya, kalau dia tidak sehat, kan macam mana dia mungkin melaksanakan ibadah haji gitu. Tidak bisa berjalan dan sebagainya. Nah, semuanya lupa. Tapi yang jelas, apa dia telah sehat badannya, mampu badannya ya. Mampu artinya orang yang tinggalkan aman, ya, anak-anak aman dan sebagainya, dia wajib mengenakan haji. Walaupun kewajiban haji itu hukumnya cuma satu kali wajibnya. Kalau dua kan tidak lagi gitu. Jadi jadikanlah haji itu tapi berkali-kali, sementara orang di sekitar kita banyak yang tidak mampu, wajiblah kita membantu keluarga kita yang tidak mampu gitu. Jadi kalau haji itu ya silakan daftarkan diri, niatkan ikhlas untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Yang jelas haji itu mampu secara fisik, mampu juga secara materi.
1: Iya, baik. Karena mungkin walaupun duitnya banyak, tapi mungkin belum terketuk hatinya begitu ya untuk berangkat haji begitu ya Ustazah ya.
0: Belum terketuk hatinya untuk melaksanakan ibadah haji.
1: Iya, karena kadang-kadang kita tuh punya duit buat beli tanah di sana, di sini, begitu ya, beli kendaraan mewah, tapi nggak kepikir untuk daftar haji bahkan gitu ya, Ustazah ya.
0: Iya, maka nggak terpikir dia untuk melaksanakan haji. Sementara itu kan dia belum pernah melaksanakan haji, maka sangat rugilah ya. Mm-hmm. Karena pahala ibadah haji itu ya, khususnya ibadah haji mabrur itu surga dan amalan paling utama setelah imam dan jihad gitu. Mm-hmm. Jadi haji itu menghapus seluruh dosa masa lalu gitu, sehingga pelaku kembali suci seperti bayi yang baru lahirkan. Jadi itu yang perlu kita tanamkan gitu. Jadi jihad termasuk jihad ya, jahat-jahat menuju jalan Allah. Jangan materi saja yang dipentingkan, sementara haji tidak senakan itu jadinya bisa berdosa ya. Mm-mm. Kalau dia ada sudah panggilannya untuk haji, jalannya ada, tapi dia tidak mau, ya dosa gitu.
1: Iya. Karena kalau kita lihat dari jamaah yang berangkat haji itu, bahkan yang kita nggak kebayang begitu ya Ustazah ya, cuma jual apa nah, gorengan misalnya begitu ya, tapi bisa berangkat haji begitu. Sementara kita yang apa punya duit malah nggak daftar haji.
0: Jangan dikata haji itu belum haji, tidak ada panggilan, tapi tidak ada niat gitu. Itu namanya bukan tidak ada panggilan. Kalau mampu banyak duitnya, tapi bilang ada panggilan, tidak ada niat ya, daftar dulu pasti ada panggilan. Kalau tidak daftar, kapan mau dipanggil gitu kan? Jadi ibadah haji dan umroh ini keduanya dapat menghilangkan kepakiran gitu, menghapus dosa-dosa kita ya. Jadi seperti besi yang menghilangkan karat-karatnya itu. Maksudnya jadi mabrur, apalagi haji mabrur itu, adalah pahalanya adalah surga.
1: Karena memang sekarang masa tunggunya lama, seringkali juga menjadi alasan juga lama masih berangkatnya, malas mau daftar gitu, tambah lama akhirnya ya Ustazah ya, nggak bakal berangkat ya.
0: Daftar aja dulu ya, nanti mana tahu kotanya bertambah ya kan. Semua yang ditentukan itu harus berangkat tahun berapa. Tapi insya Allah berangkatnya itu cepatlah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang sekarang ini kan kondisi berubah.
1: Iya, karena memang
0: kita harap Saudi nanti menambah kuotanya ya, kita bisa berangkat cepat.
1: Karena juga merupakan kewajiban
0: haji mabrur, karena haji mabrur itu adalah balasannya adalah surga gitu kan. Seperti hadis Nabi yang mengatakan tidak akan haji mabrur itu tidak ada balasannya melainkan surga. Itu hadis riwayat Bukhari gitu kan. Muslim gitu. Jadi haji mabrur itu balasannya surga. Jadi kejarlah itu ya, mudah-mudahan. Tapi jangan haji nak masuk surga ya. Yang kita kejar itu adalah ridho Allah.
1: Ridho Allah. Baik, penelpon kembali Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uci.
1: Iya, Bang Juli, silakan dengan Ustazah.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya ingin tanyakan tentang haji mabrur ini Ustazah. Saya kan sudah dengar itu haji mabrur, kita semoga menjadi haji mabrur. Pengertian dari haji mabrur itu seperti apa Pak Ustazah? Itu saja sih Mbak Uci, Ustazah. Terima kasih.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juli di Bajubang, Ustazah. Haji mabrur, sering terdengar mabrur dan mabrurah gitu ya Ustazah, silakan.
0: Jadi haji mabrur itu kan adalah haji yang diterima oleh Allah. Ya, kalau perempuan mabrurah. Jadi haji mabrur itu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijalankan dengan ketaatan penuh tanpa tercampur dengan dosa gitu. Jadi haji mabrur itu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak. Mudah-mudahan mabrur kan, mudah-mudahan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji mabrur itu sebenarnya kan berasalnya dari albirru ya. Albirru itu artinya kebaikan. Jadi bahwasanya haji mabrur itu haji yang penuh dengan kebaikan gitu. Jadi haji mabrur itu apabila dia sebelum pergi haji mungkin kelakuannya agak bertentangan dengan ajaran agama, tapi pas pulang haji dia berbeda, dia penuh dengan kebaikan. Nah, itulah contoh orang melaksanakan haji yang dapat mabrur haji gitu. Jadi mabrur itu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada perubahan sebelum pergi haji dan berangkat haji. Kalau dari segi ketaatannya kepada Allah sebelum haji, enggak, sholatnya masih berbolong, balik dari haji dia sudah taat. kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke sosialnya kurang, mungkin tidak peduli dengan orang lain selama sebelum pergi haji, pas pulang haji dia sosialnya cukup tinggi, peduli dengan sesama apalagi orang yang sangat membutuhkan gitu. Itulah contoh orang yang melaksanakan haji mabrur, artinya hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu.
1: Ya, ya, ada perubahan perilaku yang semakin luar biasa begitu ya Ustazah ya?
0: Iya, iya.
1: Kalau selama ini baik, sekarang baik banget begitu ya.
0: Iya.
1: Mungkin nanti tetangganya bilang, "Bapak itu orangnya baik, tapi sekarang balik haji baik banget ya." Ah, gitu ya Ustazah ya.
0: Ya, karena hajinya itu kan dilaksanakan sesuai dengan syariat, ya. Sesuai dengan ketentuan haji gitu. Jadi mulai dari biaya haji yang dia dapat, kemudian ikhlas dia dalam melaksanakan haji, gitu. Kemudian positif saja, ya, perubahan ingin, ya, bahwa dia pergi haji itu dengan ikhlas lillahi ta'ala, dia punya pikiran yang positif, insya Allah hajinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bertambah takwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah pergi haji. Nah, itulah masanya mabrur, dan mabrur itu hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Insyaallah. Dan itu yang kita inginkan ya Ustazah, sekali pergi berhaji tapi mabrur gitu ya Ustazah.
0: Iya, jangan berulang-ulang tapi perubahan tingkah laku enggak ada.
1: Tambah nah, parah gitu.
0: Tidak mabrur hajinya.
1: Iya. Ya, karena ini merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, tapi karena kita berpikirnya itu bagi yang mampu, nah akhirnya kita merasa nggak pernah mampu begitu ya Ustazah. Padahal ini adalah rukun Islam yang kelima, artinya kalau kita mau genep jadi seorang muslim ya harus sampai di tanah suci ya Ustazah.
0: Iya betul, karena haji mabrur itu kan awalnya haji mardud. Jadi haji mardud itu adalah haji yang ditolak gitu. Jadi misalnya dia pergi haji tanpa uang yang halal, kemudian dia jawab labbaik Allahumma labbaik, kan artinya kami penuhi panggilanmu ya Allah gitu kan. Tapi Allah jawab ditolak ditolak. Itulah disebut dengan haji mardud. Nah, jadi untuk mendapatkan haji mabrur itu mulai dari keikhlasan kita, mulai dari biaya haji, mulai dari perilaku kita, mulai ibadah kita, ya, tobat kita, itu semuanya kita perbaharui di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Jadi memang luar biasa sekali ya, dan termasuk yang Ustazah sampaikan bahwa sebagai seorang muslimah, seorang perempuan muslim, ini ada aturan pada saat kita melaksanakan ibadah haji ya Ustazah, ataupun umroh kalau begitu ya.
0: Ya, cuma supaya kita tetap menjaga etika kita sebagai seorang puan untuk melaksanakan ibadah haji, ya kan?
1: Iya. Baik, penelpon kembali nih Pak Ujang ya. Assalamualaikum.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Iya, gimana Pak Ujang?
3: Nah, ya, satu lagi nggak jawab tadi Pak Uji. Nah, apa namanya, kalau naik haji kan orang kan balik naik haji kan udah pulang balik.
1: Oh, cerita-cerita, iya.
3: Mana Pak Uji haji itu?
1: Iya.
3: Apa sana cerita semua yang sudah naik haji sama-sama cerita-cerita apa gitu kan?
1: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang berkesan banget pada saat kita berada di tanah suci itu ya Ustazah, enggak bisa disimpan di hati sendiri ya, pengen diungkapkan, pengen orang juga terketuk untuk sampai di sana juga begitu ya Ustazah ya. Itu gimana tuh kalau kita cerita-cerita tuh Ustazah? Silakan.
0: Cerita-cerita setelah pulang haji maksudnya.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi kalau cerita itu ya semuanya kan karena dia sangat terkesan gitu kan,
1: betul,
0: dengan
1: iya,
0: dengan keberangkatannya tentu berkesan ya, 40 hari di sana lebih kurang,
1: betul,
0: ya siapa yang tidak berkesan ya gitu mungkin cerita. Tapi yang jelas ya, kalau cerita itu positif ya silakan. Nah, di sana haji ini misalnya rangkaian itu memotivasi kawan kita untuk berangkat lagi, silakan ya. Tapi kalau itu cuman cerita-cerita yang negatif, kamu tahu enggak, Mbak, di YouTube
1: yang
0: di apa?
1: Iya, dia di sana tuh cuma masak bae, ndak ibadah kayak ya, gitu.
0: Masyaallah. Sudah masak itu ngerumpi bae kerjanya itu kerjanya di Indonesia, ndak usah lah yang negatifnya. Aib kawan itu ndak usah dibuka lagi. Itulah contohnya kita sudah berangkat haji gitu. Mabrur apa tidaknya haji itu ya dari tingkah laku kita. Mau membuka aib kawan ya ndak usah dibuka lagi, tapi untuk memotivasi silakan. Semangatnya kita beribadah di situ luar biasa. Mungkin kita ingin haji kita itu diterima oleh Allah, alhamdulillah. Itu semangat baik nak pergi haji, semangat aja nak ke masjid, itu boleh-boleh saja. Gitu. Tapi kamu tahu tak kalau dia tu kelakuannya begitu macam itu aja gitu kan. Tidak usahlah membuka aib orang lain. Itu tandanya kita juga seperti itu ya. Tidak jadi hajinya mabrur. Saya bilang tadi kalau mabrur semuanya berubah dari segi menyiba dan sebagainya itu berubah.
1: Iya. Baik, jadi memang luar biasa ya Ustazah ya, di apa tanah suci itu sesuatu yang sangat tidak bisa kita simpan di diri kita sendiri begitu ya Ustazah, pengalaman yang sangat luar biasa sekali begitu ya. Wajar kalau misalnya orang pulang haji itu ceritanya enggak habis-habis ya Ustazah.
0: Baik. Enggak habis-habis.
1: Iya. Ustazah mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
0: Ya baik, sebelumnya Mbak Uci saya menyampaikan bahwa narasumber kita salah satunya penyuluh agama Islam Ustaz Amin bin Amsur telah berpulang ke Ramatullah. Ya, kena sakit ya kemarin sekitar jam tengah 5 lewat lah. Ya telah berpulang ke Ramatullah kena sakit. Mohon doanya semua pendengar ya. Lama beliau mengisi RRI, mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan beliau ya. Kemudian untuk dalam hal haji ini mari sama-sama kita yang bagi kawan-kawan pendengar yang mungkin akan melaksanakan ibadah haji, ikhlaskan keberangkatan itu karena Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah ibadah, mudah-mudahan kita semua mendapat haji yang mabrur, haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah bersama untuk Dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini. Kami juga keluarga besar RRI Jambi menyampaikan turut berduka cita ya atas meninggalnya, berpulangnya ke rahmatullah salah satu narasumber kita dalam Dialog Mutiara Pagi, yaitu Ustadz Muhammad Amin ya, yang menjadi salah satu narasumber rutin untuk acara Mutiara Pagi. Segenap keluarga besar RRI Jambi mengaturkan turut berduka cita atas berpulangnya Ustadz Muhammad Amin, salah satu narasumber Mutiara Pagi. Semoga diampuni dosa-dosanya, dilapangkan alam kuburnya, diringankan siksa kuburnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan dan kesabaran. Baik pendengar, saya Suci Rahayu bersama Ustazah Hajah Suhartini, juga rekan teknik Eko Saputra. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi.

0: Pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi pagi ini Selasa 12 Mei 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah Provinsi Jambi gencarkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus tekan angka pengangguran. Untuk antisipasi karhutla Taman Nasional Berbak Sembilang, TNBS telah membentuk 2 regu brigade kebakaran hutan yang terdiri dari 15 orang per regu. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Pemerintah Provinsi Jambi terus menggencarkan berbagai program pelatihan kerja sebagai strategi menekan angka pengangguran di daerah. Langkah tersebut dilakukan karena kebutuhan dunia kerja saat ini semakin mengarah pada tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompetensi khusus sesuai kebutuhan perusahaan. Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penempatan Perluasan Tenaga Kerja P3 TKP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Yahya Buaiti mengatakan pemerintah daerah saat ini fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan keterampilan kerja. Menurutnya perusahaan kini tidak hanya membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, tapi lebih menitik beratkan pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki calon pekerja. Untuk itu pemerintah terus menggenjot pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi agar masyarakat memiliki bekal keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
1: Melalui Balai Latihan Kerja mengadakan pelatihan vokasi. Apalagi kan kita sudah punya BLK pusat yang ada di Jambi sekarang. Nah, itu pelatihan-pelatihan vokasi itu mendidik anak-anak yang tamatan sekolah yang belum bisa kerja itu dilatih di sana. Di anak-anak itu nanti siap kerja, kerja.
0: Yahya menambahkan pelatihan mencakup berbagai bidang mulai dari keterampilan teknis hingga pengembangan kapasitas wirausaha sehingga diharapkan mampu membuka peluang kerja baru sekaligus mengurangi angka pengangguran di Provinsi Jambi. Pemerintah daerah berharap melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, masyarakat Jambi dapat lebih siap bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Berikut wawancara reporter Yoga Wijanarko bersama Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penempatan Perluasan Tenaga Kerja P3 TKP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Yahya Buaiti.
2: Ya, Pak Pendengar, saya di sini sedang bersama dengan Pak Yahya Buaiti selaku Kabid PPP TKP Naker Trans Provinsi Jambi. Yes. Baik, Pak. Menurut data itu kan pengangguran berhasil ditekan nih, Pak, mengalami penurunan. Nah, itu sebenarnya dari pemerintah Provinsi Jambi apa sih sebenarnya yang membuat menekan angka pengangguran itu bisa terjadi, Pak?
1: Kalau menekan angka pengangguran fokus maka kita Bapak Guna itu diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia. Nah, penguatan daya saing daerah serta pembangunan yang berpartisip itu ada dua yang kita tekankan situ kan. Pertama satu menciptakan lapangan kerja. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas SDM dan pelatihan vokasi. Itu dua yang kita tekankan di situ besok.
2: Oke. Strategi apa sih yang bakal selanjutnya dilakukan, Pak, untuk meningkatkan lapangan pekerjaan sendiri, Pak, untuk di Provinsi Jambi sendiri, Pak?
1: Kalau untuk strategi kita yaitu peningkatan tingkat angka pengangguran itu kan cukup tinggi sekarang ini.
2: Iya.
1: Makanya kita mengadakan pelatihan vokasi.
2: Oh iya.
1: Untuk mengatur peranan peningkatan vokasi yaitu tingginya angka pengangguran yang tidak terdidik sekarang. Kan anak-anak kita kan banyak kan tamatan sekolah itu kan.
2: Iya.
1: Tamatan sekolah tapi tidak punya keterampilan. Makanya diadakan pelatihan vokasi. Untuk supaya bisa bersaing ke perusahaan. Kenapa? Karena sekarang ini perusahaan mau menerima tenaga kerja itu yang punya ahlian.
2: Oh iya.
1: Maka melalui Balai Latihan Kerja mengadakan pelatihan vokasi. Apalagi kan kita sudah punya BLK pusat yang ada di Jambi sekarang.
2: Nah,
1: itu pelatihan-pelatihan vokasi itu mendidik anak-anak yang tamatan sekolah yang belum bisa kerja itu dilatih di sana. Jadi anak-anak itu nanti siap kerja.
2: Kerja. jenis pelatihan apa aja sih Pak yang paling banyak diminati oleh masyarakat sendiri yang ikut berlatih ini Pak?
1: Kalau saya tahu saya, karena saya kan mantan kepala Berkah juga, yeah. Karena sekarang Berkah sudah diambil alih-alih pusat, Berkah tetap Berkah Jambi tetap ada juga. Tapi kalau saya tahu saya, itu kebanyakan itu variasi, ada hobi menjahit,
2: yeah.
1: Perbengkelan, listrik, api, kecantikan, itu sama, peminatnya sangat cukup tinggi itu.
2: Mungkin singkat saja Pak, mungkin harapannya untuk masyarakat kita sendiri nih Pak?
1: Harapan kita agar masyarakat kita itu kan istilahnya dia harus selalu menjadi, sekarang ini kan sistem online sekarang ini.
2: Ya.
1: Dalam arti kata kebanyakan pencari kerja sekarang mau media online, harus sering-seringlah membuka media online, karena di situ kan sering buka lapangan kerja. Dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kita bagi pemerintah daerah itu tadi dengan memperbaikkan tadi melalui vokasi tadi, maka anak-anak yang kita latih ini untuk agar bisa dikerja di perusahaan. Apalagi pelatihan listrik, itu banyak juga peminatnya itu juga. Polda Jambi akan mengadakan job fair juga nih, Polda Jambi itu membantu bagaimana caranya untuk meningkatkan angka pengangguran. Dia akan buka job fair juga. Sebenarnya kami dari pihak Naker tadi baru saya dapat dengan pihak Polda, kita akan melalui Polda akan buka job fair, mengganti beberapa perusahaan yang buka lowongan untuk kerja. Jadi nanti keluar perusahaan itu buka gerai-gerai nanti. Jadi anak-anak yang mau daftar itu buka masing juga macam-macam tuh, ada dari perusahaan mana-mana kayak gitu kan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Taman Nasional Berbak Sembilang TNBS telah membentuk dua regu Brigade Kebakaran Hutan terdiri dari 15 orang per regunya untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan di Taman Nasional Berbak pada musim kemarau tahun ini. Berikut laporan Tia Puspa.
4: Taman Nasional Berbak Sembilang TNBS telah membentuk dua regu Brigade Kebakaran Hutan dan Lahan yang terdiri dari 15 orang per regu untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan di Taman Nasional Berbak pada musim kemarau tahun 2026. Menurut Kepala Taman Nasional Berbak Sembilan, Yunaidi mengatakan, selama 5 tahun terakhir, Taman Nasional Berbak Sembilan tidak terjadi kebakaran hutan, kecuali pada tahun 2023 hanya terbakar seluas 8 hektar. Minimnya terjadi kebakaran di Taman Nasional Berbak Sembilan dikarenakan adanya masyarakat peduli api dan masyarakat duta pohon yang aktif membantu di lapangan.
5: Tapi 5 tahun terakhir ini, Berbak 9 tidak ada kebakaran, kecuali di 2023 itu hanya sekitar 8 hektar. Kenapa kecil kebakaran? Karena memang kesiapsiagaan kita di lapangan. Terutama ada masyarakat peduli api dan masyarakat minta pohon yang bisa membantu kami di lapangan. Di samping itu juga kita ada Brigade Kebakaran Hutan, Brigdalkar. Ada 2 regu ya, masih regu jumlahnya 15 orang.
4: Yunaidi juga menjelaskan setiap bulan pihaknya menurunkan tim untuk melakukan pemantauan dan melakukan pengecekan ketersediaan air ke seluruh kanal-kanal yang ada di Taman Nasional Berbak Sembilan. Taman Nasional Berbak Sembilan memiliki luas sekitar 141.000 hektar yang secara administratif terletak di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hotline pengaduan penting untuk menyampaikan aspirasi warga. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
6: Penyampaian aspirasi masyarakat perlu disikapi pemerintah dengan sikap terbuka serta kesiapan menerima kritik dan masukan dari publik. Di tengah pesannya arus informasi saat ini, pemerintah tidak hanya dituntut responsif terhadap berbagai aspirasi publik, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang sehat agar setiap persoalan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan maupun memicu munculnya misinformasi di tengah masyarakat. Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan Pusakademia Jambi Muhammad Farisi menekankan pentingnya pemerintah menyediakan layanan hotline atau kanal pengaduan langsung sebagai sarana resmi bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas tersebut, warga dapat menyampaikan keluhan maupun aspirasi secara lebih terbuka, mudah diakses dan tepat sasaran, sehingga komunikasi antara pemerintah dan publik dapat berjalan lebih efektif.
7: Pemerintah seharusnya membuka ruang atau media bagi masyarakat untuk mengkritik. Justru dibuka ruangnya. Jangan anti kritik, justru harus membuka ruang. Nanti menjadi masalah kalau tidak dibuka ruang orang, maka akan memviralkan. Nah, itu malah menjadi masalah. Nah, kemudian institusi itu citranya justru menjadi buruk.
6: Selain pemerintah, peran wakil rakyat atau DPR juga dinilai penting dalam menjaga iklim demokrasi. DPR diharapkan lebih kritis dan aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga komunikasi antara pemerintah dan publik dapat berjalan lebih terbuka, sekaligus menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus melakukan pembenahan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Mayjen Haji Talib untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
8: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus berupaya melakukan pembenahan Rumah Sakit Mayjen Haji Talib Kota Sungai Penuh. Pembenahan dilakukan di berbagai sektor, mulai dari perbaikan tata kelola rumah sakit, reformasi manajemen, pengaturan sistem pendaftaran penataan tenaga medis, hingga memastikan ketersediaan obat serta fasilitas pendukung. Hal ini dilakukan agar rumah sakit milik kebanggaan masyarakat Kota Sungai Penuh tersebut dapat memberikan pelayanan yang terbaik baik kepada pasien maupun kepada keluarga pasien yang berada di rumah sakit. Wakil Wali Kota Sungai Penuh Ashar Hamsah menaruh harapan besar kepada Direktur Utama Rumah Sakit Mayjen Haji Talib Kota Sungai Penuh yang baru saja dilantik agar berbagai keluhan masyarakat dapat segera direspon dengan baik dan ditangani secara optimal.
9: Pasien maupun keluarga pasien dan juga secara manajemen harus ditingkatkan. Kemudian rumah sakit kali mudah-mudahan di tangan direktur yang baru ini dapat beroperasi.
8: Ashar Hamsah berharap seluruh pegawai Rumah Sakit Mayjen Haji Talib Kota Sungai Penuh untuk saling bekerja sama di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien yang ada di rumah sakit. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir pagi hari ini, tersangka penganiayaan remaja tewas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
10: Kasus penganiayaan yang menewaskan seorang remaja di Desa Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, kini memasuki tahap lanjutan. Tersangka berinisial SS usia 23 tahun resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa. Polisi sebelumnya telah memeriksa saksi dan melakukan autopsi terhadap korban RF usia 17 tahun yang meninggal akibat luka yang dialaminya. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan mengatakan, pelimpahan tersangka dan barang bukti telah dilakukan sesuai prosedur hukum.
11: Bukti yang diserahkan yaitu pakaian pelaku dan juga pakaian dari korban. Pelaku melakukan tindakan tersebut dengan menggunakan pukulan dan juga alat kunci.
12: Proses dari penyidik karena tahap.
10: Diketahui setelah kejadian tersangka sempat melarikan diri sebelum akhirnya tertangkap polisi di wilayah Danau Kerinci. Saat ini tersangka ditahan di rutan kelas 2B Sungai Penuh sambil menunggu proses persidangan. Tersangka dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Hidayat Faizal menyatakan pihaknya telah menerima tersangka dan barang bukti dalam kasus tersebut.
12: Sudah lengkap, berkas sudah lengkap, maka supaya bisa dilimpahkan harus tahap 2 seperti itu. Mengakui perbuatan yang memukul kemarin, cuma memang ada perbuatan material lain yang disampaikan oleh saksi itu tidak diakuinya, tidak semua diakui seperti itu. Untuk BB itu cuma pakaian pelaku sama pakaian korban. Visum ada dari dokter dari Padang yang menyatakan bahwa memang korban ini meninggal dunia itu ada karena apa istilahnya, sisa kedokteran itu di kepalanya ada memar seperti itu.
10: Menurutnya, tersangka mengakui terjadinya peristiwa penganiayaan, namun berdalih tindakan itu terjadi karena emosi dan tidak berniat menyebabkan korban meninggal dunia. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengakhiri berita pagi hari ini, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Jambi gencarkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka pengangguran. Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, Taman Nasional Berbak Sembilang TNBS telah membentuk 2 regu brigade kebakaran hutan yang terdiri dari 15 orang per regu. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Eko dan Imam. Akhirnya selamat pagi.
3: Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke benar, terima kasih Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi pagi ini pendengar edisi Selasa 12 Mei 2026. Oke, saya Suci Rayu, rekan Imam dan Eko yang kembali hadir untuk Anda, temani di suasana aktivitas maupun istirahat Anda, mengawal aktivitas pagi hari ini. Tetap semangat pagi tentu. Ya, berdengar Anda yang sedang dalam perjalanan, selamat jalan, hati-hati di perjalanan, patuhi aturan berlalu lintas ya. Walaupun sepi, kalau lampu merah, trabas aja. Yeah, biasanya kayak gitu sih ya. Ya, tapi tetap hati-hati, lihat kanan, kiri, depan, belakang ya, jangan main kebut aja. Oke pendengar, kami kabarkan pagi hari ini terkait dengan Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, yang dulunya dokter, sekarang udah tambah titelnya jadi doktor begitu ya. Jadi Dr. Maulana, ini adalah Wali Kota Jambi. Dan nah, kemarin beliau memimpin apel gelar pasukan Satpol PP, Satgas Bahagia Ketertiban. Pokoknya selalu ada nempel kata bahagia. Ya, ini menjadi langkah awal dari pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat penegakan peraturan daerah atau Perda serta menciptakan ketertiban dan kenyamanan ya di tengah masyarakat Kota Jambi. Dan sejumlah fokus utama penertiban ini akan dilakukan oleh Satpol PP Kota Jambi, mulai dari penanganan gepeng, gelandangan dan pengemis, kemudian juga penertiban banner dan reklame tanpa izin yang dinilai mengganggu estetika kota. Memang lebih indah kalau nggak banyak tempel-tempelan, pajang-pajangan begitu ya. Jadi kita fokus di jalanan itu, karena kalau enggak kan lihat sini, gambar siapa itu, lihat sana, pengumuman apa. Oke, jadi benar ya, akan ditertibkan terkait dengan banner dan reklame

Begitu ya, Satpol PP ini hadir di tengah masyarakat, menegakkan peraturan daerah. Ya, pendengar, program Kampung Bahagia di 797 rukun tetangga RT di wilayah Kota Jambi juga ini diharapkan bisa berjalan keseluruhan, yaitu program Kampung Bahagia. Dan salah satu hal yang mulai diterapkan adalah sistem OPBM untuk penanganan masalah sampah. Jadi sampah ini akan diangkut langsung dari rumah ke rumah menggunakan bentor yang telah dianggarkan melalui dana program Kampung Bahagia. 100 juta per RT, dan itu ada 797 RT. Kalikan saja ya, jadi berapa tuh? 100 juta per RT, RT-nya ada 797, artinya 797 juta ya anggaran digunakan untuk mengangkut sampah dari rumah ke rumah menggunakan bentor. Sehingga pendengar tidak ada lagi alasan masyarakat membuang sampah sembarangan, terutama di titik-titik yang dilarang. Dan jika membuang sampah tidak sesuai aturan, maka akan dikenakan sanksi dan denda sesuai peraturan daerah yang berlaku. Ya, karena di mana-mana tuh ada sampah ya. Jalan sini nampak sampah, di situ ada juga sampah. Kalau misalnya sampahnya rapi, itu bukan sampah katanya gitu ya. Ya, pendengar, ternyata beberapa TPS, tempat pembuangan sampah sementara ini telah ditutup. Ini juga menjadi tugas ya dari pemerintah Kota Jambi agar masyarakat tidak membuang sampah sesukanya. TPS yang ditutup sudah dijaga, Masya Allah. Ya, tentu kita dukung bersama ya sebagai warga Kota Jambi, bagaimana pemerintah Kota Jambi ingin program kebersihan, ketertiban, dan keindahan kota dapat berjalan maksimal. Setuju kan ya? Ya, jadi luar biasa banget begitu ya untuk mewujudkan Kota Jambi bahagia ya, supaya masyarakatnya bahagia, supaya enggak lihat sampah di mana-mana ya, mengganggu hidung penciuman dan penglihatan begitu ya. Ada 100 juta per RT yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jambi untuk 797 RT. Masya Allah, kita dukung bersama ya. Baiklah, Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi dari The Leaders Bangsaku. Kali ini ada Firza, manusia hebat. Saat sekarang mendengar 38 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Baik, benar, terima kasih Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, tepat pukul 7 pagi ini kembali dapat Anda ikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Tapi sebelumnya pendengar, kami kabarkan ini terkait dengan pemerintah Provinsi Jambi yang membuka pendaftaran program beasiswa Tahfiz Al-Quran, menjaring 300 santri dari seluruh Jambi, tentunya seluruh daerah Jambi. Dan program beasiswa Tahfiz Al-Quran ini merupakan kesempatan tentu bagi generasi muda yang ada di Jambi. Ini komitmen dari pemerintah dalam mencetak generasi religius melalui program Jambi Agamis dan menargetkan satu desa satu penghafal Al-Quran. Ya, pendengar, pendaftarannya sudah dibuka ya untuk anak-anak penghafal Al-Quran yang berminat untuk program beasiswa dengan jalur Tahfiz Al-Quran ini. Dibuka kesempatan untuk mendaftarkan diri mendapatkan beasiswa mulai tanggal 1 Mei hingga 20 Mei 2026. Nah, yang ingin mendaftar silakan saja memantau persyaratan lengkap melalui media sosial resmi dari Biro Kesra Provinsi Jambi. Ya, pendengar, syarat umumnya adalah batas usia minimal 8 tahun dan maksimal 18 tahun atau maksimal kelas 5 untuk tingkat pendidikan dasar atau yang sederajat, kelas 8 untuk tingkat menengah pertama atau yang sederajat, dan kelas 11 untuk tingkat menengah. Khusus untuk kelas 6 pendidikan dasar dan kelas 9 SMP dapat menerima bantuan apabila yang bersangkutan memenuhi syarat dan melanjutkan pendidikan di tempat yang dibuktikan dengan surat pernyataan diperkuat materi 10.000 diketahui oleh pimpinan pesantren atau lembaga pendidikan. Dan permohonan bisa disampaikan melalui Biro Kesra Setda Provinsi Jambi. Alamatnya Kantor Gubernur Jambi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Telanepura, Kota Jambi. Ya, pendengar, calon penerima beasiswa program Tahfiz Al-Quran ini diantaranya calon penerima minimal harus menghafal 5 juz. Tersedia juga kategori 10, 15, hingga 30 juz. Sesuai ketentuan, batas usia maksimalnya adalah 18 tahun. Ya, pendengar, silakan ya untuk para penghafal Quran, para tahfiz Quran di Provinsi Jambi ini bisa mendaftar dalam program beasiswa Tahfiz Al-Quran. Ada 300 santri dari masing-masing daerah yang akan disaring dan mendapatkan beasiswa dari program Jambi Agamis pemerintah Provinsi Jambi. Baik, benar, terima kasih untuk bersama kami di Jambi Pagi ini. Masih ada informasi lain, tentu juga dapat Anda ikuti Opini Publik 7.30 dan Dialog Jambi Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Rahayu bertugas untuk Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.